Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: terima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-segitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW

0: dari saya sendiri.
1: Jadi sendiri.
0: Saya ngelihat dari media, dari apa, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
2: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
3: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
4: Sudah
3: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
4: Senang sih, happy biar apa ketemu warga-warga yang lain.
2: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
3: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
4: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
3: Udah pada semangat ya?
4: Semangat, udah pada nunggu.
2: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan. Jamaah Haji Kelompok Terbang Kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
7: Ya, baik pendengar, Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
8: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
7: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan tiba di Tanah Suci hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas PPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan selama

0: melaksanakan ritual ibadah haji sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
1: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
0: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu, hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten, dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, itu apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau masih catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak, atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke- ke informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
2: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan ke-11 Spanyol, kota ketik semuanya angkat menggaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente lakukan sejumlah rotasi pemain termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makame asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan, atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya, pendengar. Terkait Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kota Waringin Barat melakukan analisa perkembangan harga barang kebutuhan pokok pada periode minggu kedua Juni 2026, yakni tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemantauan harian, kondisi harga secara umum masih terkendali dengan sebagian besar komoditas strategis menunjukkan kestabilan. Namun demikian, terdapat beberapa komoditas yang mengalami perubahan harga, khususnya kelompok cabai, bawang, dan daging sapi. Berdasarkan hasil analisa Disperindakop UKM, secara harian komoditas yang menunjukkan kecenderungan penurunan harga adalah cabai merah besar dan bawang merah. Harga cabai merah besar bergerak fluktuatif dari Rp100.000 per kilogram pada awal minggu dan menurun menjadi Rp80.000 per kilogram pada akhir minggu dengan koefisien variasi sebesar 11,11%. Dan sementara itu, harga bawang merah dari Rp60.000 menjadi Rp55.000 per kilogram pada akhir periode pengamatan. Adapun cabai merah keriting tetap stabil pada Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit hijau bertahan pada Rp100.000 per kilogram. Cabai rawit merah stabil pada Rp80.000 per kilogram. Bawang putih berada pada Rp45.000 per kilogram, serta daging ayam ras tetap pada Rp38.000 per kilogram. Jika dibandingkan rata-rata harga minggu pertama Juni 2026, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Cabai merah besar tercatat naik sebesar 2,86%, bawang merah meningkat 14%, bawang putih naik 12,50%, dan daging sapi mengalami kenaikan sebesar 6,25% dari minggu sebelumnya. Di sisi lain, kondisi cabai rawit merah menjadi satu-satunya komoditas yang mengalami penurunan harga dengan persentase sebesar 11,11% dibandingkan rata-rata harga minggu pertama Juni 2026. Dan secara keseluruhan, hasil pantauan menunjukkan bahwa pergerakan harga pada minggu kedua Juni masih didominasi oleh fluktuasi pada komoditas hortikultura. Sementara komoditas pangan utama lainnya masih relatif stabil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Arin dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Prakirawan Arin.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabar Anda di pagi yang mendung ini?
1: Pagi ini kabarnya baik, Kak.
0: Kabarnya baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dan terpantau juga hujan ringan hingga sedang di Kabupaten Murung Raya bagian selatan, Gunung Mas bagian selatan, Katingan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, dan sebagian kecil Kota Waringin Barat bagian selatan. Lalu pada siang hingga sore hari nanti diperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada malam hari hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di wilayah Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Kota Palangkaraya, dan Seruyan bagian tengah. Dan pada dini hari diperkirakan cuacanya akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga utara, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Arin. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Guru Iber, ini tuh ungut nih, kalau kerasukan guru ay.
3: Banyu nih pernah bakal lebih dalam pulang, gagal panen, bisa gagal pulang bini ulun. Ada juga kolehan?
2: Ada ya nah.
3: Hati-hati pin munjun, kalau pin meninggal kayak Rustam.
2: Nyata ya munjunnya pagak jaringan listrik, jelas aja sudah itu bahaya. Maka ulun setiap minggu selalu menghimbau ke masyarakat tentang macam-macam kegiatan yang membahayakan di area yang ada jaringan listrik. Ingatlah pian apa aja kegiatannya.
3: Ingat banget ulun.
2: Soalnya ini penting, ayo pang ulun mendengar.
3: Jangan munjun atau main layang-layang dekat area jaring listrik. Menghindari kegiatan pertukangan terlalu dekat lawan area listrik. Jangan menabang pohon yang dekat area listrik. Membakar sesuatu di bawah tiang listrik, kadang boleh juga.
2: Bujur.
3: Jangan masuk umbul-umbul, spanduk, dan reklame terlalu parah jaring listrik. Dan pastikan jangan menggunakan peralatan listrik di rumah, amun tangan kita masih basah. Lap dulu sampai kering. Apabila banjir, padamkan listrik dari MCB. Tinggikan peletakan alat-alat elektronik supaya tak terendam.
2: Mantep pian beruai, inget pian lah.
3: Mendasan keselamatan, nyata ingat.
2: Namun utang pian 100.000 lon ulun semalam bang, ingat lah.
3: Utang yang mana bakal?
2: Imbak utang kesak ada ingat. Pegai lalu pian beruai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Ahmad Hanafi atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar Kementerian Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan 3 program unggulan. Tujuannya yakni memperkuat pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Ekraf, Tuku Rifki Harsya menegaskan program ini difokuskan pada optimalisasi potensi yang telah ada, bukan membangun dari awal. Ia menyebut program pertama adalah aktivasi desa kreatif. Menurutnya langkah ini dilakukan dengan menghidupkan kembali desa-desa kreatif yang sudah berjalan, baik yang dibina pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga lainnya. Bukan membangun desa kreatif baru, tetapi mengaktivasi yang sudah berjalan, baik yang dibina pemerintah daerah maupun kementerian lembaga lain. Kolaborasi untuk menghidupkan kreativitas di desa tersebut sehingga bisa mempunyai nilai ekonomi tersendiri. Hal tersebut disampaikannya kepada rri.co.id di Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Program kedua adalah aktivasi kreatif hub dan ruang kreatif yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kemenekraf akan mengintervensi ruang-ruang tersebut agar dapat difungsikan sebagai pusat pelatihan, workshop, serta pengembangan talenta kreatif. Adapun program yang ketiga, yakni Creative by Indonesia, yang bertujuan mendorong jenama lokal naik kelas. Melalui program ini, produk lokal akan dikurasi dari tingkat daerah menjadi nasional, hingga berpeluang menembus pasar global. Kemenekraf menegaskan, seluruh program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena potensi ekonomi kreatif dinilai tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia dan perlu dioptimalkan secara bersama-sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Pendengar, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis tidak lagi akan disamaratakan sebesar 6 juta rupiah per hari. Kebijakan baru akan disusun berdasarkan jumlah real penerima manfaat dan kinerja masing-masing SPPG. Hal ini disampaikannya usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Arumsari mengatakan, BGN tengah menelaah data penerima manfaat MBG sebagai dasar evaluasi sistem insentif. Dan menurutnya, pada periode kepemimpinan BGN sebelumnya, seluruh SPPG menerima insentif yang sama, tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Akibatnya, SPPG yang melayani 1.500 penerima manfaat maupun hanya 500 penerima manfaat tetap memperoleh insentif 6 juta rupiah per hari. BGN kini berencana melakukan penataan ulang skema pendanaan tersebut agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan di lapangan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggabungan beberapa SPPG di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit. Selain mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, BGN juga akan mengevaluasi model pemberian insentif berdasarkan kualitas layanan yang diberikan. Penilaian tidak hanya berfokus pada jumlah makanan yang diproduksi saja, tetapi juga kualitas gizi, standar keamanan pangan, dan mutu layanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Arumsari berharap perubahan skema tersebut dapat membuat anggaran program MBG lebih tepat sasaran, sekaligus mencegah potensi pemborosan keuangan negara.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar di sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan third scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: makin lekat di keseharian, tantangan ekonomi hingga fluktuasi harga kebutuhan pokok yang belakangan ini cukup menyita perhatian kita semua di Kalimantan Tengah. Di tengah rutinitas yang padat dan dinamika tersebut, ada satu pertanyaan yang menggelitik di hati kita. Sudahkah jiwa kita ikut berhijrah menjadi lebih damai? Tahun baru bukan sekedar pergantian angka di kalender dinding. Bagi kita, masyarakat Kalimantan Tengah yang hidup dalam bingkai falsafah Huma Betang, momen ini menjadi alarm besar untuk merawat harmoni sekaligus berkaca pada diri sendiri. Bicara tentang berkaca pada diri sendiri, beberapa hari lalu di program Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya, Ustadz Ahmad Hanafi sempat menggarisbawahi esensi terdalam dari bulan Muharram ini. Beliau mengingatkan kepada kita tentang pentingnya muhasabah. Yuk kita simak kembali petikan tausiah beliau.
1: Tahun baru Hijri ya, bukan sekedar bergantinya angka dalam kalender. Ia adalah pengingat waktu terus berjalan ya. Usia terus berkembang, usia terus berkurang, dan kesempatan hidup tidak selamanya terbuka. Setiap tahun yang berlalu membawa pertanyaan yang besar untuk kita. Apakah hidup kita semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh kepada Allah? Apakah ibadah kita semakin baik? Apakah akhlak kita semakin lembut? Apakah keluarga kita semakin harmonis? Apakah rezeki kita semakin berkah? Apakah hati kita semakin bersih? Jadi tahun baru Hijriah mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan hanya pindah tempat, tetapi pindah dari keadaan yang sulit menuju keadaan yang lebih baik. Dari tekanan yang menuju perjuangan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari keterbatasan menuju pembangunan umat. Maka dari itu hari ini hijrah berarti memperbaiki diri ya, meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang baik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, setiap pergantian tahun selalu membawa pesan penting bagi kehidupan kita. Dalam kalender Hijriah, pergantian tahun bukan sekedar perubahan angka ya, tetapi momentum untuk merenung, evaluasi diri, dan memperbaiki arah hidup. Hari ini banyak orang terjerumus dalam kesibukannya. Pagi bekerja, siang mengejar urusan, sore lelah, malam kembali sibuk dengan handphonenya. Tanpa terasa hari terus berganti, bulan berganti, tahun pun berganti. Nah, tetapi sering kita lupa, dan sering kita lupa akan bertanya pada diri kita sendiri, apakah ibadah yang kita semakin ini semakin baik? Apakah akhlak kita ini semakin lembut? Apakah hubungan kita dan keluarga semakin dekat ya? Apakah hidup kita semakin mendekat kepada Allah? Nah, di tengah kehidupan ini banyak orang merasa lelah ya, gelisah dengan ekonominya, gelisah akan masalah keluarganya. Karena itu tahun baru Hijrah ini sangat penting. Kita jadikan tahun baru Hijrah sebagai waktu untuk berhenti sejenak dari kebiasaan yang melalaikan. Bukan berhenti bekerja ya, tetapi berhenti dari cara hidup yang kurang terarah ya. Bukan berarti berhenti berusaha ya, tetapi kita berhenti ya, stop sejenak untuk memperbaiki niat, amal, dan akhlak kita ya. Tapi Islam tidak mengajarkan kita untuk tenggelam dalam penyesalan ya. Islam mengajarkan kita untuk bertobat setelah melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini adalah ayat harapan ya. Allah tidak menutup pintu bagi hamba yang berdosa. Allah justru memanggil mereka untuk kembali. Maka jangan pernah merasa dosa kita terlalu besar untuk diampuni ya. Ini dosanya besar banget, kayaknya gak diampuni, kayak gitu memikirkannya gak perlu ya. Yang berbahaya bukan hanya banyaknya dosa, tapi ketika seorang itu tidak mau bertobat. Nah, itu yang bahayanya ya. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Ia termasuk bulan haram, yaitu bulan yang dihormati. Pada bulan ini seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan dan lebih berhati-hati dari dosa.

0: Rasulullah SAW bersabda, Abdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang sangat baik untuk memperbanyak puasa sunnah. Di antaranya yang paling dikenal adalah dan pernah kita rasakan itu adalah puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, yang memiliki keutamaan besar sebagai sebab penghapusan dosa-dosa kecil setahun sebelumnya. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah, jangan biarkan Muharram berlalu hanya sebagai tanggal, jadikan ia sebagai awal pembaruan yang baru ya. Semoga awal tahun yang baik melahirkan langkah-langkah baik sepanjang tahun.
1: Pendengar RRI Palangkaraya, sejarah mencatat bahwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah adalah tonggak awal peradaban Islam yang inklusif dan menghargai keberagaman. Untuk membedah bagaimana relevansi sejarah ini dengan kehidupan kita di Kalimantan Tengah, rekan kami Risa Kosasih berhasil mewawancarai Muhammad Irfan Wahid, akademisi dan dosen sejarah peradaban Islam UIN Palangkaraya.
2: Kalau kita lihat dalam konteks kata hijrah itu ya Bu, kata hijrah itu kan ada dua pemaknaan. Ada pemaknaan secara fisik, ada juga pemaknaan secara nilai. Jadi hijrah itu bisa dilakukan secara fisik dan secara nilai. Dan utamanya keduanya. Dalam artian kita juga berpindah lokasi dari satu tempat lain. Dalam konteks ini itu disebut migrasi biasanya. Kemudian perpindahan nilai itu ya dari hal-hal yang buruk menuju kepada hal-hal yang baik. Itu konteks ulun jelaskan dulu terkait konteks kata hijrah itu sendiri.
3: Baik.
2: Tapi jika dihubungkan dengan masyarakat lokal, pada umumnya masyarakat lokal memaknai hijrah itu sebagai salah satu bagian dari perayaan tahun baru atau hari besar Islam, di mana momentum itu pertama menjadi momentum tahun baru Islam, penguatan masyarakat Muslim. Kemudian ya bagian dari upaya meniti jalan baru sih Bu. Biasanya mereka memaknai tahun baru itu sebagai resolusi baru, jalan baru. Karena itu biasanya di beberapa daerah di Kalimantan Tengah, umumnya juga di beberapa wilayah seperti Kota Waringin Barat, tempat mayoritas Muslim, Kobar, Kotim, kemudian di Kapuas, di Palangkaraya juga biasanya diadakan kegiatan namanya membaca burda, kemudian ada yang membaca Yasin, kemudian ada yang berkeliling desa, istilahnya itu tolak bala ya Bu. Jadi itu bagian dari salah satu mereka memaknai tahun baru sebagai resolusi baru tentunya, juga pengharapan-harapan baru yang mudah-mudahan bisa terrealisasi tahun yang masuk ini. Itu sih Bu biasanya.
3: Okay.
2: Tapi secara eksplisit karena memang kita masih dalam proses ya Bu, maksudnya masyarakat Muslim Kalteng ini masih dalam proses pematangan identitasnya. Jadi secara eksplisit pemaknaan itu belum ada sih Bu. Cuman dilihat dari karena kita begini, konteks kita keislaman di Kalimantan Tengah dengan konteks keislaman di wilayah lain, apalagi Kalimantan Selatan kan ada perbedaan karena wilayah Kalimantan Tengah yang luas ini Bu.
3: Iya.
2: Jadi di beberapa titik memang ada penguatan-penguatan nilai-nilai Islam di beberapa titik lain ya seperti biasa. Itu sih Bu, kurang lebih demikian.
3: Oke. Tapi pernah ada riset Pak tentang kayak akulturasi Islam dalam masyarakat Kalimantan Tengah gitu?
2: Ya, kalau bentuk akulturasi banyak disertasi saya juga, salah satunya membahas bagaimana Islam bisa masuk ya Bu ke dalam masyarakat Kalimantan Tengah. Cuman secara eksplisit bicara tentang perayaan tahun baru sih belum ada yang biasanya itu diadakannya ya tolak bala, kegiatan tolak bala, kegiatan pembacaan burda keliling. Nah, itu sih biasanya di beberapa desa. Tentunya ya pesan nilainya resolusi harapan-harapan baru di tahun itu.
3: Oke. Dan mungkin ada kebiasaan yang dibawa mungkin ya Pak ya, dari kebudayaan masyarakat Banjar yang juga diterapkan di Kalimantan Tengah gitu ya Pak?
2: Ya itu biasanya yang saya melihat antara Banjar dan Dayak ini bukan dua entitas yang sama sekali berbeda ya, karena iris kalau bicara tentang Islam ya tentu akan saling mempengaruhi dan ada saling mengisi pada irisannya masing-masing. Cuman kalau bisa dilihat ya lebih ke Islamnya sih Bu, bagaimana Islam itu masuk kemudian mempengaruhi cara berpikir masyarakat, tradisi-tradisinya biasanya itu tadi. Tradisinya kalau di kota-kota besar kita bisa lihat ada perayaan Tahun Baru Islam, perayaan Tablik Akbar biasanya, kemudian diadakan kembali kegiatan doa bersama, baca yasin bersama, burdah. Nah, itu karena burdah itu sebagian orang memahaminya burdah dari kata barid, dari kata dingin, jadi upaya untuk mendinginkan kondisi. Dan nggak bisa dilihat, yang perlu diperhatikan lagi bahwa bulan Muharram ini kan tidak cuma berkaitan dengan tahun hijrah. Bulan Muharram ini juga berkaitan dengan perayaan yang Asyura itu Bu. Jadi kalau bicara tentang Tahun Baru Islam ya mungkin belum ada yang signifikan yang sama sekali berbeda. Tapi kalau bicara tentang bawaan tradisi Islam yang diadakan dan kemudian diakulturasikan ke dalam budaya lokal, ya ada tradisi bubur Asyura itu Bu.
3: Okay, bubur Asyura ya Pak.
2: Itu yang bubur Asyura biasanya yang khas ya. Yang jelas yang terjadi di saat hijrah Nabi sih Bu, itu yang paling signifikan.
3: Paling signifikan.
2: Bagi masyarakat Islam, bagi orang-orang Islam, mereka melihat sejarah Nabi itu tadi. Mereka melihat dari dua sisi. Pertama perpindahan fisik. Perpindahan fisik kan tujuan saat itu adalah untuk mendapatkan tempat yang lebih layak, tidak ada gangguan, dan lebih aman. Kemudian secara nilai, perpindahan nilai dari hal-hal kemusyrikan, jahiliyah, kemudian pindah kepada Madani. Madinah itu kan dulu namanya kotanya Yasrib. Kota Madinah itu namanya dulu Yasrib, kemudian digelari Madinah. Madinah itu apa? Civilized. Kalau dalam konteks bahasa Inggris itu civilization, berperadaban. Jadi pindah dari jahiliyah ke sesuatu yang berperadaban.
3: Madani
2: itu
3: ya
2: yang
3: Pak.
2: Madani betul. Madani dari kata Madinah. Di situ yang menjadi titik balik sih, turning point ya bagi orang-orang Islam, bahwa orang Islam akan selalu mencari, secara fisik akan mencari tempat penghidupan yang layak dan aman. Kemudian secara nilai mereka mencari tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadahnya dan aman. Dan kalau kita lihat ke Kalimantan Tengah, sejauh ini ya kita sudah bisa mengatakan bahwa progres pembangunan Kalimantan Tengah, kemudian tingkat kerukunannya, konteks sosialnya, alhamdulillah ya saat ini makin baik. Kemudian hubungan antar agama juga tidak terlalu terjadi polarisasi. Paling polarisasi dia ya karena lagi-lagi saya pikir masalah politik yang ujung-ujungnya buat ke masalah ekonomi.
3: Oke. Nah, ada nggak Pak, kalau dikaitin sama sejarah tuh kayak umat Islam tuh kayak melakukan rekonsiliasi gitu, sosial gitu.
2: Rekonsiliasi sosial tentunya ada, bagaimana dulu Nabi Muhammad pindah ke Madinah, beliau mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang Ansor, kemudian juga bagaimana beliau tetap mempertahankan orang-orang Yahudi saat itu di kota Madinah tetap bisa beraktivitas seperti bagaimana biasa. Dan ini juga ditiru oleh sahabat-sahabat Nabi, di antaranya mungkin bisa kita lihat catatan sejarah di mana ketika penaklukan kota Yerusalem. Ini sangat masyhur mungkin ya ceritanya ya Bu. Khalifah Umar bin Khattab saat itu ingin melaksanakan sholat zuhur. Beliau dipersilakan oleh para pendeta di gereja di Yerusalem untuk menunaikan sholat di sana. Beliau menolak, bukan karena tidak bisa dijadikan tempat sholat, melainkan beliau khawatir kalau nanti setelah beliau akan gereja itu akan direbut, dijadikan masjid. Ini kan menggambarkan juga meskipun hijrah tetap memperhatikan konteks sosial juga, bagaimana kerukunan, bagaimana, dan tidak hanya untuk saat itu, beliau memikirkan masa depan, bagaimana ke depannya.
1: Luar biasa, dari sisi religi dan sejarah kita sudah dapat pencerahan dari berbagai sudut pandang. Nah, lalu bagaimana generasi muda di kota cantik Palangkaraya ini memaknai tahun baru Islam 1448 Hijriah? Rekan kami di lapangan sudah mengumpulkan suara dari teman-teman mahasiswa berikut ini.
4: Halo, kenalin aku Nesha dari UIN Palangkaraya. Tahun baru Islam selalu ngingetin kita bahwa setiap orang berhak kok memulai kembali. Gak peduli seberapa banyak kesalahan, kegagalan, atau rencana yang belum tercapai di tahun sebelumnya. Dan momen ini juga merupakan kesempatan untuk kita berhenti sejenak, merenung, lalu bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana sih kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Bagi aku pribadi, makna hijrah hari ini bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana aja. Misalnya, hijrah dari rasa malas menjadi lebih produktif. Dari yang cuma ngeluh-ngeluh aja, jadi mulai cari solusi. Dan dari hanya memikirkan diri sendiri, menjadi lebih peduli terhadap sesama. Sebagai generasi muda sekaligus mahasiswa, kita punya tanggung jawab untuk membawa ilmu yang kita pelajari agar bermanfaat bagi masyarakat. Sekecil apapun kontribusi yang kita berikan, aku yakin kok itu dapat menjadi langkah menuju perubahan yang lebih baik bagi lingkungan dan daerah kita tercinta. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga langkah-langkah kita di tahun ini dipenuhi dengan keberkahan, kemudahan, dan harapan-harapan yang baik.
5: Halo pendengar RRI Palangkaraya. Kenalin, saya Muarif Manala Putra dari UIN Palangkaraya. Bagi saya, Tahun Baru Islam tahun ini adalah momentum bagi kita mahasiswa untuk meredefinisikan arti hijriah. Hijriah hari ini bukan lagi soal perpindahan tempat, teman-teman, tapi perpindahan dari mental rebahan menjadi mental pembangun. Sebagai mahasiswa, kontribusi terbaik kita untuk kota cantik Palangkaraya adalah dengan turun ke masyarakat. Kita bisa membawa ilmu dari kampus, bantu edukasi warga, dan ikut memajukan kualitas SDM di daerah kita. Selamat Tahun Baru Islam, mari berhijriah untuk Palangkaraya yang lebih maju.
6: Walid, nak tahu ke apa sebab Tahun Baru Islam tuh berbeda dengan Tahun Baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
7: Apa sebab, Dewi?
6: Sebab peringatan Tahun Baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
7: Oh, abang paham, Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan, dan tahun, hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
6: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
7: Wah, pintar sekali, Dewi. Walid makin bangga.

0: mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.
1: Mendengar suara-suara optimis dari generasi muda tadi, rasanya ada secercah harapan besar di tahun yang baru ini. Pendengar RRI Palangkaraya, waktu terus berjalan bergulir tak bisa kita tahan. Angka 1448 Hijriah kini resmi kita sandang. Mari jadikan lembaran baru ini sebagai ruang untuk memaafkan masa lalu, memperbaiki ibadah yang masih bolong-bolong, dan mempererat tali silaturahmi dengan sesama. Apapun ujian dan tantangan yang sedang kita hadapi di daerah kita tercinta Kalimantan Tengah, mari kita hadapi dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Jadilah pelopor kedamaian di lingkungan kita masing-masing. Saya Rizaldi, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan berkah, kesehatan, dan kedamaian untuk kita semua. Isen mulang pantang mundur untuk kebaikan.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, telah kita dengarkan bersama pembahasan yang menarik hari ini terkait hijrah spiritual dan sosial merajut harmoni di tahun baru Hijriah. Buat Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Tahun Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

0: 95,9 MHz Pulsa RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya pagi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya Hadi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan jangan kemana-mana, karena saat lagi akan ada rekan saya Minudin yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya siang hari ini, tentunya dengan sajian program yang tidak kalah menariknya. Dan pendengar, tetap jaga kesehatan ketika Anda berkendara juga. Berhati-hati di jalan, tetap waspada, kurangi kecepatan, tidak usah terburu-buru ya tentunya. Dan jangan lupa persiapkan jas hujan bagi Anda yang berkendara roda 2 ya tentunya, karena cuaca tidak bisa diprediksi nih, karena tiba-tiba panas, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan, ya seperti itu. Jangan lupa konsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh Anda, dan tentunya sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ada lagi, Kak?
5: Udah cukup, Bang. Itu aja.
4: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
5: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
4: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
5: Ah, inflasi? Apaan tuh?
6: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
5: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita bersua dalam Flash News edisi Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 15 kasus yang terjadi di 4 kabupaten kota wilayah Kalimantan Tengah. Di mana Direktur Reserse Narkoba Polda Kalteng, Kombespol Slamet Adi Purnomo menyampaikan bahwa pemusnahan ini menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum di bidang narkotika. Dan dikatakannya juga pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam menegakkan hukum, sekaligus memastikan barang bukti narkotika yang telah memperoleh penetapan status dan kejaksaan dapat dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Di mana barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 103 paket narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu atau metapetamin dengan berat bersih mencapai 488,91 gram. Selain itu juga turut dimusnahkan 38 butir pil ekstasi dengan berat bersih 18,30 gram. Seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil penyitaan dari 15 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 23 orang, terdiri dari 21 laki-laki dan 2 perempuan. Pengungkapan dilakukan di 15 lokasi berbeda yang tersebar di 4 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Mendengar demikian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang menemani Anda di hari ini, tepatnya Selasa 16 Juni 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya siang ini. Dan kita juga sudah siapkan berbagai informasi dan program untuk menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, nanti akan ada info the music hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat mendengar. Dan seperti biasa di pukul 11 akan ada dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta. Dan nanti di pukul 12 kita juga akan menemani pendengar dalam obrolan ringan siang. Dan tentunya juga di pukul 13 kita hadirkan untuk Anda warta berita daerah. Dan nanti ada program lainnya juga yang sudah kita siapkan untuk menemani pendengar edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Aminuddin. Dan semoga kabar pendengar yang lagi dengerin kita dalam keadaan sehat walafiat, semangat juga menjalani aktivitasnya di hari Senin. Kalau ada yang libur mungkin atau yang tetap beraktivitas dengan penuh semangat juga seperti Nudin hari ini ya, operasional apa itu tanggal merah begitu ya. Jadi tetap selalu semangat juga untuk semuanya dengan segala kegiatan Anda di hari ini. Dan juga kita ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram ya, yang sudah tentunya kita hadapi saat ini. Semoga apa yang sudah berlalu di tahun kemarin menjadi pembelajaran, dan di tahun ini ya, tahun baru Islam 1448 Hijriah, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya ya. Nudin juga minta maaf juga mungkin dalam setahun kemarin ada salah atau apa dalam penanggalan Hijriah ya. Semoga di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi tadi, dan selalu belajar bertumbuh menjadi pribadi yang bisa diandalkan semua orang gitu ya, dan juga bisa diandalkan untuk diri sendiri. Yang pasti ibadahnya jangan sampai kendor gitu. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, inilah dia Palangkaraya siang ini selengkapnya bersama saya Aminuddin.
1: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka, atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Heldayani SHI, penyuluh agama Islam dan keluarga besar Radio Republik Indonesia Palangkaraya,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara

0: dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Sekali lagi kita ucapkan selamat siang untuk pendengar. Dan sekali lagi Nudin tanya kabarnya gimana. Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Dan tentunya juga di info dan music siang hari ini ya, edisi Selasa 16 Juni 2024 ya. Pendengar, hari ini menjadi momen yang istimewa ya bagi umat Islam di seluruh dunia, yang mana kita menyambut datangnya satu Muharram 1448 Hijriah atau yang dikenal sebagai Tahun Baru Islam. Kalau Tahun Baru biasanya nih kayak identik dengan hitungan mundur, pesta, kembang api, tradisi resolusi baru, maka dalam kalender Hijriah ini pergantian tahun menjadi momen yang untuk melihat kembali perjalanan diri gitu. Bukan sekedar berganti angka di kalender, tetapi bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kayak tadi Nudin bilang ya, namanya Muharram gitu ya. Dan nama Muharram sendiri memiliki makna yang sangat istimewa, di mana bulan Muharram ternyata termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Nah, ini menjadi kesempatan bagi kita semua ya pendengar ya, untuk memperbanyak kebaikan, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan mungkin juga memperkuat rasa syukur atas perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Jadi pendengar, terkadang kita itu sibuk menghitung umur ya, terus juga menghitung pencapaian, menghitung berapa banyak gitu target yang sudah dicapai. Tapi pernahkah kita mungkin sedikit melihat atau sedikit menghitung berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan? Nah, Tahun Baru Hijriah ini bisa menjadi pengingat kecil ya, tidak harus langsung melakukan perubahan besar. Tapi kadang perubahan dimulai dari hal yang sederhana, mulai lebih sadar, lebih sabar, lebih peduli, lebih rajin tersenyum. Karena senyum juga ibadah yang bisa kita lakukan ya pendengar ya. Dan jangan sampai ya kalender sudah berganti tahun tapi kebiasaan buruk masih ikut pindah rumah ya bersama kita. Tinggalin kebiasaan-kebiasaan buruk dan jadi lebih baik lagi gitu ya di sesi berikutnya. Dan mungkin banyak hal yang harus kita perbaiki dari hal-hal sebelumnya. Pendengar, kami menemani Anda pendengar di Info dan Music kali ini mungkin tentang satu Muharram. Kita membahas, kita akan ngobrol santai dengan fakta uniknya dan tradisinya yang ada di berbagai daerah dalam menyambut Tahun Baru Islam ini ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Info dan Music.

0: keutamaan sedekah.
1: Itulah ceritaku, tapi sekarang aku sedang merelakannya. Dan
0: jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Palangkaraya. Berbicara tentang satu Muharram, ternyata ada banyak hal menarik yang bisa kita ketahui. Di mana tahun baru Hijriah ini bukan hanya tentang pergantian kalender pendengar, tetapi juga memiliki sejarah nilai dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Dan salah satu fakta menariknya, kalender Hijriah menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan. Berbeda dengan kalender Masehi yang menggunakan perhitungan matahari. Karena itu tanggal 1 Muharram setiap tahunnya bisa bergeser jika dibandingkan dengan kalender Masehi. Menarik bukan? Jadi kalau ada yang bertanya kok tahun baru Islam pindah-pindah tanggal terus sih? Jawabannya karena memang sistem kalendernya berbeda ya pendengar ya. Selain itu, berbagai daerah di Indonesia juga memiliki cara unik untuk menyambut tahun baru Islam ini. Nah, di beberapa daerah nih pendengar, masyarakat mengisi dengan kegiatan seperti pengajian, doa bersama, pawai budaya, berbagi makanan, hingga kegiatan sosial membantu sesama. Ada juga tradisi masyarakat yang melakukan kegiatan membersihkan lingkungan, membersihkan tempat ibadah, atau berkumpul bersama keluarga. Karena semangat Muharram bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang memperkuat kebersamaan. Dan yang menarik juga, di setiap daerah itu punya masing-masing warna gitu ya. Ada yang menyambut dengan suasana sederhana, ada yang penuh budaya, dan ada juga yang mengisinya dengan kegiatan amal gitu. Tapi pendengar, yang paling penting itu sebenarnya bukan seberapa ramai acaranya, tapi melainkan pesan yang dibawa, karena hakikatnya tahun baru adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ibarat kendaraan nih ya, kalau sudah berjalan jauh tentu perlu diperiksa gitu. Begitu juga dengan diri kita, sesekali perlu diservis hatinya. Cek apakah masih penuh rasa syukur, apakah masih punya kepedulian, apakah masih mau belajar menjadi lebih baik. Jangan hanya handphone yang rajin update sistem ya, kita juga perlu banget update versi kita terbaik ya. Jadi pendengar, semoga tahun baru Hijriah ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan rezeki yang baik, amin ya, dan hati yang semakin dekat dengan kebaikan ya. Dan pendengar, sekarang waktunya kita dengarkan kembali musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda. Kali ini Nudin mau muterin lagunya Yuni Shara dengan judul Tuhan Jagakan Pendengar Nudin yang lagi dengerin Nudin di siang hari ini ya.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Tidak terasa kita sudah memasuki menit 51 lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Info dan Music. Di momen 1 Muharram 1448 Hijriah ini, mari kita jadikan pergantian tahun ini sebagai pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk berubah menjadi lebih baik ya. Jadi tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk melakukan suatu kebaikan ya, karena langkah kecil yang dilakukan dengan niat baik bisa menjadi atau membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Jadi mari tinggalkan hal-hal yang membuat kita jauh dari kebaikan, dan mari kita bersama bikin atau buat semangat baru, harapan baru, serta energi positif untuk menjalani hari-hari kedepannya ya. Dan tahun baru ini juga bukan hanya tentang bertambahnya angka atau usia, tapi tentang bertambahnya kedewasaan, bertambahnya rasa syukur, dan bertambahnya manfaat kita untuk orang lain. Dan untuk seluruh pendengar, sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh keberkahan, kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Tetap semangat menjalani aktivitas Anda, tetap jaga kesehatan terus, tebarkan kebaikan, dan jangan lupa juga keselamatan selalu menjadi prioritas dalam setiap perjalanan Anda ya. Dan kita close dulu Info dan Music pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nanti kami juga akan menemani Anda pendengar di pukul 11 ada Dinamika Olahraga. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang disini ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah. Di sini nih tempatnya.

0: Merdeka Raya siang ini.
1: Ya pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat saat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
2: Persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmous dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam

0: Twist. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan.
1: Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
2: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet 5 dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya, serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan.

0: Aman, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Seciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2-2. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartikasari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan, dan bermain cukup bagus, walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final 4 WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

0: Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Ya pendengar, demikian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit 27 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita masuki waktu zuhur di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahu Akbar.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

Yang mendengar, menit 51 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita kelas dulu di pukul 11-nya. Nanti di pukul 12 kita ngobrol bareng ya di obrolan ringan siang ya. Jadi stay tune terus bersama Prof. Satrio Palangkaraya yang pengen ngobrol bareng kita ataupun dialog santai mungkin ya di siang harinya. Nanti bisa menghubungi di 0536322179 atau di WhatsApp-nya 08 1152031 23. Bareng saya Aminuddin, inilah dia Pro 1 RRI Palangkaraya untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya baik pendengar, kami informasikan berita pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Kasongan terhadap Juwita sebagai tergugat di mana saja berada terkait tentang putusan Pengadilan Negeri Kasongan nomor 12 garing PDT.G garing 2026 garing PN KSN tanggal 12 Juni 2026 yang mana Rifan Avianto sebagai penggugat dan lawan Juwita sebagai tergugat, yang mana amarnya berbunyi mengadili: 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil tetapi tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di Kabupaten Katingan tanggal 6 November 2022 yang dicatatkan sesuai akta perkawinan nomor 2606/KW/22112022/0003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan ke kantor Dukcapil Kabupaten Katingan dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 hari setelah putusan. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000. Demikian berita pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Kasongan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Haji Muhammad Ansori SOSI MPD atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah, serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, menit ke-24 lepas pukul 12 siang hari ini. Jangan lupa untuk makan siang ya pendengar ya. Apalagi siang harinya mungkin di Palangkaraya enak banget, adem ya. Gak tahu kalau di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkal Ambon, Sampit sama Perujahu. Semoga juga cuacanya enak gitu. Dan buat pendengar yang di perjalanan, hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil, dan untuk yang menggunakan motor jangan lupa pakai helmnya ya. Taati rambu-rambu lintas dan semoga selamat sampai tujuan, ditemani dengan Pro 1 RRI Palangkaraya.

Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 16 Juni 2026. Dengan sari berita penting, setelah sempat mengalami kenaikan harga, saat ini minyak kita di sejumlah pasar di kota Palangkaraya kembali sesuai harga eceran tertinggi atau head, yakni Rp15.700. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Ditjenpas dan PT Angkasa Pura berkolaborasi melestarikan seni dan budaya lokal dengan menghadirkan tarian daerah dan seni musik akustik di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin.

0: Ya pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita awali dengan informasi pertama dari lapangan terkait tren CKG di Palangkaraya terus meningkat. Di mana Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya terus gencarkan sosialisasi dan kerjasama untuk memberikan layanan pemeriksaan yang merata kepada masyarakat. Pendengar, berikut langsung kita dengarkan bersama laporan dari Ayu Isti Prabandari. Silakan rekan Ayu, informasi Anda selengkapnya.
1: Ya, terima kasih rekan Amin dan pendengar di RRI Palangkaraya. Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sebagai salah satu program prioritas strategis nasional, CKG bertujuan untuk memperluas akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan tanpa biaya bagi seluruh warga. Dalam hal ini, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Palangkaraya, Nurul Komariah, mengatakan minat masyarakat terhadap program CKG pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ini menjadi sinyal positif bahwa kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan dan mencegah penyakit semakin tinggi.
2: Ya, nggak apa-apa, buat terakhir aja nanti di bulan yang sama itu masih kecil, masih bawah.
1: Dan pendengar, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya berkomitmen terus memperluas sosialisasi program CKG agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Dengan meningkatnya partisipasi warga, diharapkan deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat sehingga kualitas hidup masyarakat semakin baik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Ayu atas informasi Anda dari lapangan. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana Kementerian Transmigrasi berkomitmen mendukung penuh terkait pengembangan potensi ekonomi Kabupaten Katingan, mulai dari sektor perkebunan, pertanian, hingga perikanan. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Pipa Yoga Mauladi usai menerima kunjungan Wakil Bupati Katingan Firdaus di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai potensi daerah serta tantangan yang dihadapi masyarakat. Katingan memiliki potensi perkebunan kelapa sawit, karet pertanian padi, serta fasilitas pendukung seperti pabrik penggilingan padi, cold store, dan juga pabrik es untuk perikanan. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan masih menjadi kendala bagi aktivitas masyarakat dan pelaku usaha. Pipa Yoga Mauladi juga menyatakan pihaknya akan bersinergi dengan kementerian terkait mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di Katingan. Ia juga menambahkan, meski belum menjadi kawasan transmigrasi, aspirasi pembangunan tetap akan dikoordinasikan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana pemerintah Kota Palangkaraya melakukan penjajakan kerjasama dengan PT Jamkrindo karena Keberadaannya dinilai sangat strategis dalam mendukung berbagai proyek pemerintah daerah melalui produk-produk jaminannya. Selengkapnya, rekan saya Edi Suroso melaporkan.
4: Jam Krindo sangat strategis, selama ini sudah membackup pekerjaan-pekerjaan proyek yang ada di Palangkaraya.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya melakukan penjajakan kerjasama dengan PT Jam Krindo yang dituangkan dalam nota kesepahaman guna memperkuat sistem penjaminan proyek pemerintah. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan di lingkungan pemerintah kota. Kepala Cabang PT Jam Krindo Palangkaraya Sohib menjelaskan bahwa dalam skema penjaminan terdapat 3 pihak yang terlibat, yakni Jam Krindo sebagai penjamin, pemilik proyek atau penerima jaminan dari instansi terkait, serta pihak terjamin yang umumnya merupakan penyedia jasa atau kontraktor. Setelah memenangkan tender, kontraktor akan mengajukan permohonan jaminan kepada Jam Krindo untuk dilakukan proses analisis kelayakan.
6: Sifat kami itu sebagai alternatif, Pak. Kami tidak ingin monopoli bahwasanya semua jaminan harus ke Jam Krindo, enggak. Jadi kami sebagai alternatif bahwa di Jam Krindo bisa menerbitkan jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan barang. Sejauh ini kami di tahun kemarin ada berikan penjaminan untuk dinas di PUPR, dinas Perkimtan, dan dinas pendidikan, Pak. Di tahun ini sendiri ada beberapa pekerjaan dari kecamatan dan kelurahan yang ada di Pemkot yang juga kami berikan jaminan.
7: Selama ini lancar? Ya?
6: Selama ini alhamdulillah zero claim, nggak ada prestasi dari penyedia jasa.
5: Sohib menambahkan bahwa seluruh proyek yang dijamin oleh Jam Krindo sejauh ini berjalan dengan baik tanpa adanya klaim atau wan prestasi dari penyedia jasa. Capaian tersebut menunjukkan komitmen para kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Sementara itu, Sekretaris Daerah Palangkaraya Arbet Tombak menilai keberadaan Jam Krindo sangat strategis karena selama ini telah mendukung berbagai proyek pemerintah melalui produk-produk penjaminannya.
4: Jam Krindo sangat strategis, selama ini sudah membackup pekerjaan-pekerjaan proyek yang ada di Palangkaraya, terutama dalam menerbitkan produk jaminan. Ini existingnya sebenarnya sebagian sudah berjalan, namun kita perkuat lagi ke depan dengan sebuah kerjasama. Jadi kami memandang strategis dengan Jam Krindo, kenapa hari ini kita lakukan audiensi, kita menuju ke kerjasama agar ke depannya kita lebih melindungi rekan-rekan PPK, KPA untuk bisa melangkah pasti di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek yang terkait dengan jaminan produk dari Jam Krindo ke depan.
5: Menurutnya, kerjasama yang tengah dijajaki merupakan upaya memperkuat sinergi yang sudah berjalan agar ke depan dapat memberikan perlindungan dan kepastian lebih besar bagi pejabat pelaksana kegiatan dalam menjalankan proyek-proyek pembangunan yang ada di Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, setelah sempat mengalami kenaikan harga, saat ini minyak kita di sejumlah pasar di Kota Palangkaraya kembali sesuai harga eceran tertinggi atau head, yakni Rp15.700. Hal tersebut berdasarkan hasil sidak dari pemerintah kota. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Dan untuk memastikan, nah, kalau minyak kita ini kan hubungannya dengan Bulog ya nanti ya.
9: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini memastikan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di pasaran masih dalam kondisi relatif stabil, meski sempat mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil inspeksi pasar yang dilakukan pemerintah kota, harga minyak kita sempat naik hingga sekitar Rp16.000 per liter. Namun harga tersebut kembali stabil dan mendekati harga eceran tertinggi atau head sebesar Rp15.700 per liter hingga saat ini. Menurut Wakil Wali Kota Ahmad Jaini, pemerintah terus berupaya memperbaiki rantai distribusi agar pasokan minyak kita dapat langsung masuk ke pasar, sehingga harga tetap terkendali dan mudah dijangkau masyarakat. Pemantauan rutin juga dilakukan bersama tim pengendali inflasi daerah TPID melalui sidak pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

0: hektar ya, ya 5,7
1: yang sudah disalurkan lah ya.
0: 5,7 yang sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter.
2: Oleh karena itu diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng murah dapat terus terpenuhi. Sampai saat ini juga Bulog Kalteng masih menyalurkan minyak kita sebanyak hampir 3 juta liter. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke Kabupaten Barito Utara, di mana anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Rosi Wahyuni, mengapresiasi kunjungan Bunda PAUD Barito Utara sekaligus Ketua TPPKK Maya Sapitri Salahuddin ke TK Talaga Kasih di Desa Tambaba, Kecamatan Gunung Purei. Menurutnya, kunjungan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap penguatan pendidikan anak usia dini hingga wilayah pedalaman, di mana Rosi menyebut pendidikan anak usia dini menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter kecerdasan dan kesiapan anak. Anggota DPRD Barut ini juga berharap perhatian terhadap guru PAUD terus ditingkatkan melalui dukungan kompetensi, sarana pembelajaran, dan program pendukung lainnya. Rosi juga menegaskan keberhasilan pendidikan anak membutuhkan kolaborasi pemerintah sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan dukungan bersama, pendidikan anak usia dini dapat melahirkan generasi Barito Utara yang cerdas, sehat, dan juga berkarakter. Pendengar, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas dan PT Angkasa Pura berkolaborasi melestarikan seni dan budaya lokal dengan menghadirkan tarian daerah dan seni musik akustik di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
4: Kami programkan untuk penampilan dari kolaborasi ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan.
5: Dalam upaya meningkatkan kreativitas dan potensi anak binaan, Ditjenpas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjalin kolaborasi dengan PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut, Palangkaraya dimulai bulan Juni hingga Oktober 2026 ini. Hal ini disampaikan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Dermawan kepada RRI. Dijelaskan Imade, kerjasama ini diharapkan akan tercipta wadah bagi anak-anak binaan Ditjenpas untuk mengekspresikan diri sekaligus memberikan hiburan bagi pengguna jasa bandar udara dalam upaya meningkatkan kolaborasi bagi kualitas layanan publik. Kegiatan ini juga akan dilaksanakan setiap bulan 2 kali yang akan menampilkan budaya lokal dari Provinsi Kalimantan Tengah seperti tari-tarian lokal, pertunjukan musik akustik, dan kegiatan menyanyi dengan dukungan dari anak-anak binaan Ditjenpas.
4: Hal yang ditampilkan ini dengan menampilkan budaya lokal yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dengan kegiatan menyanyi, karena potensi yang memang saat ini yang paling banyak dimiliki oleh Ditjenpas Kota Palangkaraya ini adalah tarian lokal, kemudian dengan dan iringan musik akustik seperti yang ada di belakang saya.
6: Harapan ke depan Pak, dengan mungkin kerjasama selain Ditjenpas mungkin ada yang lain nanti apa Pak dengan bandara?
4: Harapan saya ingin memberikan kontribusi positif terhadap seluruh kegiatan masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya. Mudah-mudahan ini bisa, sebagian kegiatan masyarakat Kota Palangkaraya ini bisa dipindahkan ke bandar udara.
5: Diharapkan kolaborasi ini tidak hanya menyasar pada pengembangan seni dan budaya, namun juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat sekitar. Salah seorang penumpang pesawat Bandara Cilikriwut Palangkaraya tujuan Yogyakarta yang merupakan peneliti orangutan Kalimantan dari Selandia Baru, Mila, mengatakan bahwa program yang dilaksanakan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya sangat menarik dan menghibur penumpang pesawat sebelum melakukan penerbangan. Mila menyatakan kebanggaannya melihat keindahan seni tari dan budaya yang ditampilkan di Bandara Cilikriwut dan berharap kelak dapat pula menari seperti penari Dayak lainnya. Mila juga menambahkan bahwa seluruh kegiatan yang ditampilkan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya dapat menciptakan satu pengalaman yang menarik bagi penumpang yang menunggu penerbangan dan membuat bandara udara menjadi lebih dari sekedar titik transit.
7: Oh ya, ada tradisional like menggambar di sini. Oh, itu indah sekali dan saya mendengar untuk menyanyi tradisional dan dancing tradisional dan pakaian tradisional semua indah sekali dan

0: Menarik sekali dan saya mau untuk belajar dayaknya jum menggambar itu indah sekali dan menarik.
1: Oh, from bandara, tarian, nyanyi musik.
0: Oh iya, yeah. Musik dari bandara itu bagus sekali. Saya sungguh suka untuk mendengar. Untuk itu saya tidak bisa menyanyi itu, tapi suka untuk mendengar.
2: Iya. Melalui kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, dan PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya dapat memperkuat perekonomian kota dan sekitarnya serta memberikan efek positif yang berkelanjutan dan menjadikan Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya sebagai pusat budaya yang hidup di Kota Palangkaraya tidak hanya seputar pertunjukan seni tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya lokal di tengah masyarakat. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pendengar, generasi muda Kalimantan Tengah didorong untuk mulai melirik sektor pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda Tani atau Gempita Kalimantan Tengah, Riri Kaswanda, dalam program Jamkos di Pro 2 RRI Palangkaraya, yang mana menurut Riri, bagi pemula yang ingin terjun ke dunia pertanian, sektor pangan seperti padi dan jagung menjadi pilihan yang paling aman karena memiliki resiko relatif rendah. Selain didukung oleh pemerintah, hasil panen kedua komoditas tersebut juga memiliki kepastian pasar dan harga yang lebih terjamin.
4: Padi sama jagung, itu kita kuatkan. Kemudian harganya juga ada HET-nya. Harganya padi itu kalau nggak salah gabah kering 6.500 per kilo. Dibeli langsung oleh Bulog. Nah, kemudian kalau jagung terakhir kemarin 6.400 tapi ada informasi kenaikan lagi tuh. Itu jagung pipil.
5: Oke.
4: Yang untuk pakan.
3: Riri juga menjelaskan pemerintah saat ini memberikan perhatian besar terhadap hilirisasi sektor pangan. Gabah kering petani dapat diserap oleh Bulog dengan harga yang telah ditetapkan, sementara jagung juga memiliki pasarnya yang jelas untuk kebutuhan pakan ternak. Meski memiliki potensi lahan yang luas, Riri juga mengakui minat generasi muda terhadap sektor pertanian masih belum optimal, di mana menurutnya diperlukan figur atau contoh akses di bidang pertanian yang dapat menginspirasi anak muda untuk melihat pertanian sebagai sektor yang modern dan menguntungkan. Pendengar, informasi terakhir di mana transformasi digital kini semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat termasuk dalam cara bertransaksi. Di mana kehadiran sistem pembayaran digital seperti QRIS memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam berbagai aktivitas ekonomi. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dituntut untuk memiliki literasi digital yang baik agar dapat memanfaatkan teknologi secara aman dan bijak. Selengkapnya, Randy melaporkan.
6: Ekonomi digital itu sebenarnya transaksi atau rutinitas yang sama seperti ekonomi-ekonomi konvensional seperti biasa, hanya saja dia sudah terpapar, dalam tanda kutip, terpapar oleh teknologi-teknologi digital.
7: Perkembangan ekonomi digital terus membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam melakukan transaksi pembayaran. Salah satu inovasi yang kini banyak digunakan adalah QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran secara cepat dan praktis tanpa harus membawa uang tunai. Namun, di tengah perkembangan tersebut, masyarakat juga perlu memahami pentingnya literasi digital agar dapat memanfaatkan layanan pembayaran digital secara aman. Dosen Program Studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Nur Anissa, mengatakan ekonomi digital pada dasarnya tetap menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa, hanya saja kini sudah didukung oleh perkembangan teknologi digital termasuk dalam sistem pembayaran.
6: Ekonomi digital itu sebenarnya transaksi atau rutinitas yang sama seperti ekonomi-ekonomi konvensional seperti biasa, hanya saja dia sudah terpapar, dalam tanda kutip, terpapar oleh teknologi-teknologi digital. Jadi transaksinya tetap ada informasi-informasi mengenai suatu produk, kemudian juga tetap ada transaksi jual dan transaksi belinya, tetap ada penjual, ada pembeli dan lain sebagainya, ada keluhan pelanggan juga gitu ya. Tapi sekarang itu sudah ada terpapar sama teknologi-teknologi.
7: Menurutnya, kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, namun harus diimbangi dengan kemampuan memahami penggunaan layanan digital agar terus terhindar dari risiko seperti penyalahgunaan data maupun penipuan online. Sementara itu, salah seorang pengguna Kris, Hesa, mengungkapkan bahwa dirinya sudah menggunakan Kris dalam aktivitas sehari-hari karena dinilai lebih praktis, terutama ketika tidak membawa uang tunai.
5: Kan sekarang itu semuanya serba cepat ya. Mungkin kalau duit kita kurang saat berbelanja, kita langsung bisa menggunakan Kris gitu untuk langsung membayar. Tidak usah lagi kita bertransaksi ke ATM mungkin untuk narik uang. Karena ada Kris ini, kita menggunakannya dengan mudah. Langsung saja tunjuk ke kasir, kodenya kan ada tuh muncul biasanya di bank-bank mobile.
8: Oke.
5: Pas aja lah banknya pasti ada Kris.
7: Penggunaan Kris menjadi salah satu bukti bahwa transformasi digital semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Dengan pemanfaatan yang tepat serta peningkatan literasi digital, layanan perkembangan digital diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Demikian, Randy melaporkan.

Ya, pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang hari ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya, pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan lagi terkait pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 22901 terletak di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Cikanraya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 200 meter persegi atas nama Hari Firdaus Tundan. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi nomor 0822-5198-9822. Sekali lagi dapat menghubungi di nomor 0822-5198-9822.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Haji Muhammad Ansori SOSI MPD atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya. Kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, kita ucapkan selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntung, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan masih bareng Nudin di siang hari ini, mendengar ya, cuaca yang cukup sejuk, damai, aman, santai seperti ini sangat dinikmati ya. Untuk itu mendengar, kita menemani Anda dalam program 100% Indonesia, atau Request Pop 100% Indonesia. Karena berjaringan saat ini tanggal merah ya, jadi pas banget kita kembali ke siaran lokal kita di Request Pop 100% Indonesia. Untuk itu buat Anda yang ingin request lagu, boleh banget di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520 3123. Kita akan angkat setelah lagu yang satu ini. Darinya siapa ya? Darinya Noah nih, kita puterin dulu ya. Di Atas Normal di Ruang Dengan Anda.

0: Iya pendengar, dengan backsound darinya Cross Bottom dengan judul Sepenggal Kisah Lalu. Masih kita tunggu untuk Anda yang bergabung di layanan telepon ataupun WhatsApp-nya. Dan sudah ada berdering ya. Coba kita sapa penelpon perdana kita di siang hari ini, ada siapa? Halo, Request Pop.
1: Halo, Request Pop 100% Indonesia.
0: Cakep, apa kabar Mbak Weni?
1: Puji Tuhan, baik banget.
0: Enjoy banget gabung siang-siang karena libur ya.
1: Kan gak pernah. Baru ini loh.
0: Iya, gimana? Sehat Mbak Weni?
1: Puji Tuhan, baik banget. Wah, gimana sebaliknya Mas
0: Alhamdulillah, sehat. Enak banget ya cuaca Palangkaraya siang hari ini.
1: Iya dong, kadang adem ya.
0: Iya. Oke deh, mumpung moodnya bagus, mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagunya apa nih Mas?
0: Request pop seperti biasa. Lagu-lagu ya? Pop Indonesia kekinian.
1: Cinta Suci aja deh.
0: Dari siapa tuh?
1: Kalau nggak salah Stinky ya.
0: Suci Stinky itu masuk Melodi Memori nggak sih? Udah agak jadul ya. Ya, oh, tapi ada yang versi sih. Ada yang versi barunya nih, yang 4 tahun lalu rilisnya, mau enggak? Sama Cinta Suci juga. Cinta Suci juga. Oke.
1: Ya udah itu aja deh.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa? Silahkan.
1: Aku perdana ya.
0: Iya, buka pintu nih. Buka pintu.
1: Tok. Gitu ya. Salam buat Pak Tony ya.
0: Silahkan.
1: Mbak Sasa juga sehat selalu ya. Terus buat Bapak Meme ya. Terus siapa lagi? Ya, jangan nyaring-nyaring.
0: Ayo,
1: ya, Bapak denger.
0: Oke.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pak Umay ya. Dari Pangkalan Bun juga. Terus Bang Dede. Yang sudah gede tetap aja Dede ya.
0: Iya. Terus
1: Pak Masri juga yang di Murak ya. Pokoknya salam untuk semua deh Mas An.
0: Oke deh.
1: Siapa yang dengar aja ya. Oh iya, selamat tahun baru Islam ya.
0: Iya,
1: ini ya.
0: Terima kasih.
1: Mas An nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Enggak di jalan 20.
0: Aduh. kalau siang mah enak jalan 20 ya, sambil iya. mampir ke gorengan.
1: Kelirik sana sini dulu.
0: Oke deh.
1: Ya gitu aja dulu ya. Mas An yang terbaik selalu ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin
1: deh, ya.
0: Amin.
1: Suaranya merdu banget.
0: Wah, bisa banget ya.
1: Nih lo. Fotonya ada di handphone aku.
0: Oke deh.
1: Ya wes, aku tak pamit disek yo.
0: Iya.
1: Yuk, selamat siang ganteng. Bye-bye.
0: Oke, selamat siang juga. Terima kasih Mbak Weni udah gabung di layanan telepon kita. Sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Satu spesial musik Indonesia.
0: Mantap.
2: Tadi malam gedenya dia.
0: Oh bukan, tadi malam siapa ya? Tadi malam
2: ya,
0: Mbak Deo.
2: Selamat malam.
0: Oh iya, semalam. Aduh, lupa Nudin ya. Inilah memang
2: ingat malam itu.
0: Kayak berasa siaran malam ya. Karena
2: malam tadi Mbak Dewi.
0: Iya,
2: Mbak Dewi.
0: Karena hari ini 100% berjaringan nasional kagak ada. Jadi kita back to Request Pop.
2: Libur ya.
0: Oke
2: deh. Tadi itu kan sempat ketiduran. Kira kan apa ada enggak itu? Saran berjaring, tanya pas buka lagu-lagu, gak lama dengar suara lagi ngomong. Berarti libur lah bilang.
0: Aduh, iya. Oke deh, Mbak Sasa mau lagu apa nih siang hari ini Mbak?
2: Chris Patih aja.
0: Chris Patih, apa tuh lagunya tuh?
2: Demi Cinta.
0: Demi
2: masuk
0: cinta.
2: Lah.
0: Demi Cinta masuk. Baiklah, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mbak Weni tadi. Salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Pak Tony, Susi, Mas Pandu, Putra Pekalan Bun, Mas Dede Pekalan Bun, Putra CR, Bapak Meme, Panaparo yang putri. Hanya buat semuanya.
0: Okay.
2: Selamat Hari Raya. Hari Raya. Selamat Tahun Baru.
0: Iya.
2: Salam ya.
0: Iya, betul.
2: Buat teman-teman yang merayakan. buat Nudin dan operatornya, selamat selalu.
0: Amin.
2: Bahagia selalu, sukses selalu. Hari di sini mendung-mendung, jangan jauh hujan, pakaian belum banyak kering.
0: Aduh, belum banyak kering ya. Kalau Nudin sih lagi menikmati banget cuacanya seperti ini.
2: Seger tadi kan rasanya. Sempat hujan sebentar. Kita keluarin lagi ini, nanti kering.
0: Amin.
2: Makasih, Nudin.
0: Sama-sama.
2: Ditunduk.
0: Siap.
2: Ditunduk.
0: Ditunggu. Oke, terima kasih kembali untuk
2: Selamat siang menjelang sore, dadah.
0: Oke, selamat siang menjelang siang sore juga buatnya Mbak Sasa yang udah request lagunya Kris Patih ya dengan judul Demi Cinta. Oke, kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di belakang. Halo, selamat siang, request pop.
3: Indonesia.
0: Cakep, apa kabar tetangga?
3: Kabar baik.
0: Enak banget ya cuaca kita ya hari ini ya Pak Tony ya.
3: Iya, sampai hujan lagi nih.
0: Iya. Kasihan, kasihan Mbak Sasa kalau hujan lagi kagak kering katanya tuh.
3: Sudah kering
0: ini jemurannya.
3: Kita apa yang enak ini jalan.
0: Betul.
3: Ya, bersyukur ya. Gitu.
0: Apapun itu ya.
3: Iya betul.
0: Oke deh, Bang Tony mau lagu apa nih di request pop kita siang hari ini?
3: 11 Januari dari Gigi.
0: Oke, 11 Januari dari Gigi ya. Ya. Salamnya buat siapa? Ya.
3: Sama untuk Kemenedi, sama merayakan tahun baru Islam.
0: Siap.
3: Semoga tahun Islam ini 1448 jadi ya. Mungkin banyak umur,
0: amin ya Allah.
3: Terus semoga sukses,
0: amin.
3: Cepat diangkat PNS,
0: amin ya Allah.
3: Juga cepat dapat jadwalnya.
0: Wah, amin ya Allah.
3: Mbak Weni tadi lah, salam sehat, semua keluarga sama pelikan negara. Rasa juga Pak Agal. Susi, terus Omai di samping yang terakhir putra Pangkelambun ya, umpan yang lain kita rangkul ya semuanya.
0: Siap.
3: Terima kasih, salam sehat.
0: Oke, terima kasih, salam sehat juga untuk Pak Tony yang udah gabung di layanan telepon kita. Spesial requestnya tadi lagunya dari Gigi 11 Januari udah masuk di playlist kita ya.
4: Waktu berjalan, tak cukupkah bagi?
0: Ya pendengar, kembali berdering. Coba kita sapa penelpon kita selanjutnya ada siapa. Halo, selamat siang, request pop.
5: Halo, selamat siang, request pop. Halo, selamat siang, Satu Selos Indonesia.
0: Cakep, gimana kabarnya nih Mama Yuda?
5: Alhamdulillah sehat, hujan di sini.
0: Wah, berarti juga adem ya di Sampit ya?
5: Ya adem, enak tidur.
0: Wah, ini tinggal nunggu lagu aja berarti nih, Mama Yuda nih mau lagu apa nih siang hari nih, Mama Yuda?
5: Iya mau lagu Maher Jane, bisa kah?
0: Maher Jane itu maksudnya lagu manca, kak. Mama Yuda itu ntar malam kayaknya requestnya. Dari siapa nih maunya?
5: Lagu Wali aja.
0: Wali, apa judulnya?
5: Oh lagu yang lain-lain nih Pak, ada lagu rohani yang lainnya ya.
0: Lagu rohani yang lainnya, lagu religi. Iya, banyak banget nih lagu religi. Mau apa nih? Pop Indonesia kita sih sebenarnya, bukan lagu religi nih, Mbak. Mau apa nih siang hari ini? Wali banyak sih.
5: Lagu Wali aja deh.
0: Wali maunya yang mana
5: aja.
0: Cari berkah. Oke, betul ya, di awal satu Muharram ini semoga jadi berkah ya.
5: Baru.
0: Betul.
5: Oke. Selamat tahun baru tanggal 1 Muharram deh.
0: Oke, mau
5: semoga panjang umur, sehat semua.
0: Amin. Rezekinya tambah banyak ya.
5: Iya, tambah banyak rezekinya. Apa aja rezekinya.
0: Amin.
5: Kalau baik rezeki namanya.
0: Kalau nggak baik apa tuh?
5: Kalau nggak baik berarti kan rezeki.
0: Oh iya, betul juga sih ya. Baik, salamnya buat siapa nih?
5: Salam buat Mbak Sasa, Bang Putra Pangkalan Bun, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian Seloyong, Pak Meme, Pak Tony, Bang Nenang Banjar, buat Pak Fedi Putri, buat Panaparo yang Putri. Bu Putri nggak pernah nelpon, pagi-pagi jadi nelpon.
0: Iya, pada ini kayaknya ya. Sibuk juga mungkin.
5: Waktu mutiara pagi ada Putri nelpon.
0: Iya, rame juga sih kadang ya. Jadi kadang bisa masuk, kadang bisa enggak. Baik, salamnya buat siapa lagi?
5: Iya. Ya buat semuanya aja, buat abang lagi kerja, mungkin lancar aja pekerjaannya deh.
0: Amin. Oke.
5: Buat Bang Aminuddin, nama operatornya dan semua yang ada di situ, moga selalu sehat, semangat, lancar rezeki dan aktivitasnya.
0: Amin.
5: Selalu sukses juga.
0: Amin.
5: Selalu bahagia, happy.
0: Amin.
5: Bang Aminuddin, ya semoga deh tahun baru juga.
0: Apa nih, tahun baru, pacar baru
5: ada
0: gitu.
5: Ada sesuatu
0: ya?
5: Yang baru juga deh.
0: Oke, thank you. Thank you banget ya doanya ya. Yang terbaik
5: ya, itu aja
0: juga.
5: Bang Minudin, siang. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mama Yuda di Sampit ya. Kita doain yang terbaik juga untuk Mama Yuda di Sampit di sana. Sehat-sehat selalu lah yang pasti ya pendengar ya. Dan kita coba sapa lagi penelpon kita di belakang, ada siapa nih pendengar. Halo, selamat siang, request pop. Halo, selamat siang, request pop. Oke, terputus tadi ya. Bisa kembali menghubungi kita di layanan telepon, ada siapa ini. Halo, selamat siang, request pop.
6: 100% Indonesia.
0: Mantap. Apa kabar Bang Nenang Banjar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat tahun baru Hijriah lah.
6: Iya, sama-sama tahun baru Hijriah.
0: Oke deh.
6: Betul
0: sekali. Mudah-mudahan
6: itu semua keadaan. Lebih baik daripada sebelumnya.
0: Betul. Oke deh, mau lagu apa nih siang hari ini di request pop kita?
6: Perahu Kertas.
0: Perahu Kertas, dari siapa maunya tuh?
6: Maudi
0: Ayunda ya. Salamnya silahkan buat siapa?
6: Salam buat Mbak Yuda tadi ya. Buat Jepet Pangkalan Bon, buat Mbak Sasa, buat Bapak Meme, buatnya Ian Selaya, Bang Jepet, Bang Omay, buatnya Pak Erwin, ya kayaknya semuanya juga lah. Selamat tahun baru, selamat malam, berat-at.
0: Siap.
6: Mudah-mudahan tahun ini kita lebih daripada sebelumnya.
0: Amin.
6: Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan selalu bisa tercapai.
0: Amin.
6: Buatnya amin, makasih.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nanang Banjar yang udah gabung juga di layanan telepon kita di siang hari ini ya. Yang mana spesial di hari ini ya. Tumben-tumben kita jadi request pop karena berjaringan nasional sedang libur hari ini bertepatan dengan tanggal merah ya. Ya pendengar, kita tahan dulu untuk sesi teleponnya. Kita mau bacain WhatsApp satu nih darinya Bang Jainal ya. Halo, selamat siang Bang Ai, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Zainal? Semoga sehat juga ya, kita doain bareng-bareng. Bang, aku mau request lagu, katanya sesi potret darinya Enau featuring Ari Lesmana. Salamnya untuk semua pendengar aja buat abang, makasih banyak. Baik, makasih banyak kembali juga untuk Jainal ya, yang sudah gabung di layanan WhatsApp kita.

0: Ya pendengar, kita tahan dulu telepon ataupun WhatsAppnya, nanti kita akan bacain ataupun apa namanya bacain ataupun angkat teleponnya di segmen berikutnya. Kita puterin dulu lagunya satu-satu ya di siang hari ini, tentunya di Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Request Pop 100% Indonesia.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sesi potret dengan Enau featuring Ari Lesmana sudah nganterin kita ke menit 27 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih membuka sesi request untuk Anda pendengar yang ingin gabung di layanan telepon ataupun WhatsApp. Di teleponnya 0536321779 atau di WhatsAppnya 0811520313 dalam program Request Pop 100% Indonesia.

Sembari menunggu yang menelpon mendengar, kita bacain WhatsApp darinya Putri. Halo, selamat siang Bang Nudin. Siang juga. Gimana kabarnya Bang Nudin? Semoga sehat. Alhamdulillah sehat Mbak Putri. Gimana Mbak Putri? Semoga sehat juga ya. Bang, aku mau request lagu Adrian Halib, katanya judulnya 2001 kali. Salamnya untuk semua pendengar aja, terus buat teman-teman yang lagi dengerin juga, dan buat keluarga aku semoga selalu sehat semuanya. Serta buat Bang Ai juga terima kasih, dan semoga lagunya sempat diputerin. Sempat ya, udah masuk juga di playlist kita. Terima kasih Mbak Putri udah gabung di layanan WhatsApp kita di siang hari ini ya.

Kita bacain lagi WhatsApp pendengar dari Mbak Pivi di Kapuas. Halo, selamat siang abang yang siaran. Siang juga Mbak Pivi, ini kayaknya baru gabung ya. Terima kasih Mbak Pivi udah gabung. Salam kenal dari Nudin ya untuk Mbak Pivi dan juga warga Kapuas yang lagi dengerin kita ya. Izin Bang mau request lagu dari Nya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan judul Aku Harus Pergi. Salamnya untuk semua teman-teman yang lagi ngumpul di siang hari ini dan buat pendengar yang lagi dengerin kita juga, salam kenal dari Pipi di Kapuas. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jumpa kemana sih Mbak Pipi? Terima kasih ya, sehat-sehat selalu juga Mbak Pipi ya. Dan ya, kali aja bisa berjumpa dengan pendengar lainnya, sama-sama warga Kapuas gitu ya. Iya, by the way warga Kapuas nih suaranya mana? Semoga sehat selalu aja juga ya. Ini yang belum masuk absen warga ini sih belum ya, warga Lamandau nih, Pangkalamun belum ada yang masuk nih, Buntok juga belum, Pak Sampit udah, Pruk Cahu juga nggak ada nih. Mungkin Pruk Cahu lagi dengerin kita, yuk mau request di 0536321779 atau WhatsAppnya di 0811520 3123 dalam program Request Pop 100% Indonesia.

Kita terima lagi satu WhatsApp darinya Dendi di Buntok. Halo Bang yang lagi siaran, salam kenal juga Dendi ya. Bang mau request lagu darinya Ihsan dengan judulnya Bunga katanya ya. Salamnya untuk semua pendengar aja. Salam kenal di udara dari saya Dendi di Buntok. Dan untuk warga Buntok, semoga selalu semangat aja menjalani aktivitasnya di hari ini. Dan juga selamat hari tahun baru 1 Muharram ya untuk warga Buntok juga yang lagi dengerin katanya. Ya terima kasih Bang Dendi ya, udah gabung juga dan lagunya udah masuk juga di playlist kita pendengar. Oke deh, masih belum ada yang mau menelpon atau memang sibuk lagi ngangkat jemuran atau kayak gimana. Kata Mbak Sasa nih katanya udah turun hujan ya. Gak apa-apa, yang penting saya sabar ya Mbak Sasa ya. Kering aja kok nanti jemurannya ya. Baik pendengar, kita puterin dulu beberapa lagu yang udah masuk di playlist kita. Ada 3 lagu ya. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Terus juga ada Wisnu Santika fitur Ngaril Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Dan dilanjut lagi dengan lagunya Ihsan dengan judul Bunga ya. Akan menggema di ruang dengar Anda. Yang mau request lagi semoga sempat di segmen berikutnya ya. Jadi stay tune terus di Pro 1 dari Palangkaraya. Nikmati lagu kamu bersama kami di Request Pop 100% Indonesia. Bersama saya Aminuddin.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit 44 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu di request pop 100% Indonesia. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah bergabung di layanan telepon ataupun WhatsApp kita di siang hari ini. Semoga lagu yang di request bikin hatinya senang, bikin hatinya happy begitu ya. Dan yang mungkin lagi galau bisa ditambahkan kebahagiaannya ya. Jangan berlarut-larut dengan kegalauannya, atau mungkin yang lagi happy juga semakin tambah enjoy gitu ngejalanin hari ini ya. Dan tentunya juga Nudin minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat bawain request pop dan dari siang tadi juga nemenin pendengar hingga saat ini ya. Dan tentunya juga nanti setelah ini ada rekan saya yang lainnya akan menemani Anda dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini ya. Dan tentunya juga pendengar, kita close di pertemuan kita di Palangkaraya siang ini dengan lagu dari Noah Separuh Aku. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, menit 50 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita memasuki waktu asar di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Senang sekali saya Listia dapat kembali menemani Anda dalam sajian Palangkaraya sore. Sampai di pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar, dengan sajian musik dan informasi juga sajian program lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Ahmad Hanafi atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut

0: teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Listia kembali menemani Anda dalam program Kentongan. Dan pendengar, kita akan mengupas sebuah topik yang sangat penting bagi masa depan anak-anak dan generasi muda, sekaligus bagi keselamatan lingkungan kita. Dan topik kita dalam Kentongan hari ini adalah membangun karakter tangguh sejak dini. Bagaimana kita membentuk mental anak-anak agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tanggap, sigap, dan selamat saat menghadapi situasi darurat atau bencana alam? Tetaplah bersama kami dalam program Kentongan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
0: Pendengar, kita masih dalam program Kentongan. Wilayah kita Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, memiliki karakteristik geografis yang unik, di mana di satu sisi kita diberkahi alam yang luar biasa. Namun di sisi lain, kita juga akrab dengan tantangan alam musiman seperti kebakaran hutan dan lahan, karhutla, serta banjir luapan di beberapa titik pinggiran sungai. Disinilah pentingnya kata tangguh. Ya, pendengar, karakter tangguh tidak lahir begitu saja saat kita dewasa. Tentu harus dipupuk sejak dini, sejak anak-anak kita mulai mengenal lingkungan sekitarnya. Selama ini anak-anak seringkali diposisikan hanya sebagai korban yang pasif saat bencana terjadi karena mereka dianggap kelompok yang rentan. Padahal jika kita membekali mereka dengan pengetahuan mitigasi yang tepat sejak kecil, anak-anak bisa berubah menjadi agen penyelamat bagi diri mereka sendiri dan teman-temannya. Membangun karakter tangguh sejak dini berarti mengajarkan mereka untuk tidak panik, melatih insting bertahan hidup, dan memahami apa yang harus dilakukan ketika bahaya mengancam. Dan pengetahuan ini adalah investasi terbaik, bahkan jauh lebih berharga daripada proteksi materi apapun.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Kentongan. Ya, mengenalkan mitigasi bencana kepada anak usia dini tentu membutuhkan metode yang khusus. Kita tidak bisa menyodori mereka dengan teori-teori tebal atau data-data yang rumit. Pendekatannya pun harus menyenangkan, misalnya melalui simulasi permainan, lagu, atau cerita bergambar. Di Indonesia, kita mengenal program SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Melalui konsep ini, sekolah-sekolah dilatih untuk memiliki jalur evakuasi yang jelas, titik kumpul yang aman, dan yang terpenting, guru serta siswa tahu persis harus lari kemana saat alarm berbahaya berbunyi. Bagi anak usia dini, memori visual dan motorik dari hasil simulasi, seperti bagaimana cara melindungi kepala saat gempa terjadi, atau kemana harus melangkah saat banjir datang, akan melekat kuat hingga mereka dewasa. Dengan begitu, kesiapsiagaan akan menjadi sebuah budaya dan refleks alami dalam diri mereka, bukan lagi sekedar instruksi paksaan.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah.

0: Pendengar, untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana strategi dan komitmen Kota Palangkaraya dalam membentuk generasi muda yang sadar bencana, dan berikut perbincangan saya bersama dengan Bapak Heri Fauzi, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, sesuai dengan tema kita, membangun karakter tangguh sejak dini. Pak Heri, kalau kita berbicara soal bencana, seberapa penting edukasi siap siaga bencana yang diterapkan sejak dini, bahkan di tingkat sekolah dasar?
1: Ya, penyampaian informasi terkait mitigasi bencana bagi anak-anak usia dini sangat penting, karena diharapkan mereka sejak awal sudah memahami potensi-potensi bencana apa saja yang biasa terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, termasuk bagaimana cara menyelamatkan diri pada saat bencana itu terjadi. Dan mitigasi ini juga sebagai salah satu upaya mengurangi dampak dari bencana itu, mengurangi dampak korban jiwa, mungkin harta benda yang bisa ditimbulkan oleh bencana tersebut.
0: Menurut standar BPBD Kota Palangkaraya, apa saja yang harus diketahui dan dipahami oleh siswa didik untuk wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah nih, Pak Heri Fauzi?
1: Ya, dalam mitigasi bencana bagi siswa usia dini, bagi anak usia dini, kami tidak memilah-milah bencana ya. Jadi hampir semua bencana berpotensi menimbulkan korban jiwa, sangat penting untuk kita sampaikan ke anak-anak. Kita tidak bisa menduga ke depan mungkin anak-anak ini bisa melanjutkan sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi di luar Kalimantan Tengah, yang tentu potensi bencananya sering terjadi di wilayah sana, seperti gempa mungkin. Jadi perlu juga kita mengedukasi masyarakat, adik-adik kita, untuk paham bagaimana cara menyelamatkan diri pada saat gempa terjadi, terutama pada saat berada di bangunan-bangunan yang tinggi, demikian.
0: Oke Pak, apakah setiap anak ini harus mengetahui apa itu titik kumpul dan mengetahui di mana letak titik kumpul di setiap lokasi? Lalu apakah setiap sekolah juga wajib untuk memiliki titik kumpul, Pak Heri?
1: Ya, di setiap lokasi, tidak hanya di sekolah, mungkin di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat, harus atau wajib mesti ada lokasi titik kumpul. Misalnya di lokasi perkantoran, di bangunan-bangunan pasar yang tinggi, yang besar, perlu dibuat suatu lokasi atau lapangan untuk titik kumpul bagi masyarakat pada saat ada kejadian. Dan diupayakan di setiap sekolah juga diwajibkan rambu-rambu evakuasi untuk lokasi titik kumpul itu. Jadi kita harapkan di setiap sekolah yang ada di wilayah Kota Palangkaraya memiliki rambu-rambu titik kumpul atau rambu-rambu evakuasi, jalur-jalur evakuasi.
0: Kalau terkait tas siaga bencana begitu Pak, apa saja benda wajib yang menurut Pak Heri harus ada di dalamnya, yang tentu juga harus diketahui oleh anak-anak?
1: Biasanya di gunakan untuk pada saat evakuasi bencana banjir. Jadi di setiap rumah, bagi masyarakat atau warga kita yang berada di bantaran sungai yang berpotensi banjir, wajib menyiapkan tas siaga bencana yang isinya bisa berupa dokumen-dokumen penting, obat-obat yang kebutuhan sehari-hari, air mineral, dan juga bahan pokok yang bisa bertahan untuk beberapa hari, serta pakaian-pakaian yang bisa digunakan untuk berganti pada saat darurat. Jadi tas siaga ini fungsinya lebih kepada hal-hal yang isinya simple, sehingga mudah dibawa dan mudah terlihat pada saat kejadian banjir, bisa dengan mudah bisa dibawa.
0: Kemudian Pak, jika terjadi situasi darurat saat jam pelajaran, kemampuan dasar apa yang harus dikuasai oleh anak-anak itu sendiri?
1: Para pelajar diharapkan bisa langsung keluar dari lokasi kejadian dengan mengikuti jalur atau rambu-rambu evakuasi yang sudah disiapkan menuju ke lokasi titik kumpul. Dan lebih penting lagi, di sekolah misalnya ada guru-guru yang sudah memahami terkait bencana, bisa memandu para siswanya untuk melakukan evakuasi secara mandiri.
0: Dan terakhir, apa pesan dari Pak Heri Fauzi, terutama untuk para guru dan orang tua dalam mendukung anak-anak agar mereka memiliki mentalitas tangguh bencana sejak dini, Pak Heri?
1: Kami berharap di setiap sekolah diupayakan minimal 1 bulan sekali dilakukan simulasi dalam upaya penyelamatan ketika ada bencana. Sehingga dengan semakin seringnya dilakukan simulasi, jadi pada saat kejadian para siswa sudah tidak canggung lagi, mereka harus kemana, harus lewat jalur mana untuk melakukan penyelamatan. Dan diharapkan juga di setiap sekolah juga dibentuk tim kecil sebagai sarana untuk melakukan evakuasi, semacam satgas kecil untuk melakukan upaya mitigasi bencana di sekolah masing-masing. Demikian.
0: Baik, dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Bapak Heri Fauzi dari BPBD Kota Palangkaraya, yang mana dengan tema kita membangun karakter tangguh sejak dini. Semoga ini menjadi perhatian bersama bagi orang tua dan guru yang dapat membantu membangun karakter anak dengan sikap sigap dan tangguh bencana sejak dini.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu.
1: Waktunya kentongan.
4: Pneumonia adalah infeksi paru-paru akut yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Terdapat beberapa langkah pencegahan pneumonia yang dapat dilakukan, seperti mendapatkan vaksin. Beberapa cara untuk mencegah penyakit pneumonia. 1. Vaksin menjadi cara utama untuk mencegah radang paru-paru atau pneumonia. Meski tidak dapat 100% mencegah, vaksin pneumonia dapat menurunkan resikonya, meringankan gejala dan komplikasi pneumonia yang berat. 2. Rajin mencuci tangan. Anda perlu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Selain itu, usahakan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. 3. Mencuci kebersihan rongga mulut. Mulut juga bisa menjadi salah satu gerbang untuk infeksi bakteri, virus, dan jamur masuk. Itu sebabnya perawatan rongga mulut yang baik merupakan salah satu cara untuk mencegah pneumonia. Hindari rokok dan alkohol. Kebiasaan merokok ataupun asap rokok dari perokok pasif sama-sama menimbulkan resiko gangguan pernapasan. Kandungan radikal bebas pada rokok berpotensi membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan merusak paru-paru. Hindari kontak dengan orang sakit. Pneumonia dapat menular melalui percikan liur yang keluar dari tubuh pasien. Itu sebabnya, langkah pencegahan pneumonia yang bisa Anda lakukan adalah dengan menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang sakit. Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Ketika bersin dan batuk, tutuplah hidung dan mulut Anda menggunakan tisu atau lengan atas bagian dalam. Menjaga gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang dimaksud meliputi menerapkan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, cukup konsumsi air putih, istirahat cukup, rutin berolahraga, menghindari stres, dan rutin cek kesehatan Anda.

Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Kentongan hari ini. Sebagai catatan penutup, pembentukan karakter tangguh bencana ini tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah atau BPBD saja. Lingkungan terkecil, yaitu keluarga, memegang peran yang paling utama. Ada beberapa tips sederhana yang bisa para orang tua lakukan di rumah. Pertama, kenalkan potensi bahaya sekitar. Ajarkan anak secara santai mengenai bahaya bermain korek api atau bermain di pinggir sungai saat arus deras. Kedua, hafalkan nomor penting. Latih anak untuk mengingat nomor telepon orang tua atau nomor darurat seperti 112 jika terjadi situasi genting. Dan ketiga, siapkan tas siaga bencana. Libatkan anak saat menyusun tas siaga, biarkan mereka memasukkan satu atau dua mainan kesayangan serta botol minum mereka sendiri agar mereka paham konsep bersiap diri. Ya, pendengar, membangun karakter tangguh sejak dini adalah cara kita memeluk masa depan mereka dengan rasa aman. Saya Listia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam program Kentongan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program Kentongan selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sama seperti manusia, pada hewan, proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
4: Peringat Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 16 kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar dari Samarinda, saat ini sudah ada rekan saya Fadel. Selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Listia.
0: Apa kabar Samarinda hari ini? Apakah masih aman terkendali?
1: Alhamdulillah, kalau aman sih aman. Tapi ya, hujan lebat mengguyur kota tepian Samarinda hari ini rekan Listia.
0: Wah, adem dong jadinya ya. Kalau di sini baru berhenti.
1: Wah, dan ademnya itu juga menyebabkan beberapa titik di wilayah kota Samarinda mengalami genangan dan banjir ini ya, rekan Listia.
0: Nah, ini harus patut waspada bagi para warga sekitar dan juga para pengguna jalan ya, rekan Fadel ya.
1: Betul sekali, betul, rekan Listia.
0: Ada informasi apa hari ini dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ini terkait informasi tentang BKKBN Kaltim yang menggenjot intervensi sensitif demi turunkan stunting ini, rekan Listia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Terima kasih rekan Listia. Pendengar dan pemirsa RRI, BKKBN Kalimantan Timur mempercepat intervensi sensitif melalui perbaikan rumah, sanitasi, air bersih, dan edukasi guna mendukung penurunan stunting berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Multianata.
2: Kepala Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto di Samarinda menilai capaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Kalimantan Timur selama periode 2025 hingga 2026 secara umum telah menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, sejumlah program masih memerlukan percepatan agar memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat. Berbicara kepada wartawan, Sunarto mengatakan salah satu program yang perlu terus didorong adalah kegiatan yang saat ini mewakili Kalimantan Timur di tingkat nasional, termasuk lomba kampung keluarga yang berkualitas. Menurut Sunarto, berbagai prestasi yang telah diraih daerah terus mendapatkan dukungan berkelanjutan agar semakin dikenal dan diakui secara nasional. Selain peningkatan kualitas program keluarga, upaya percepatan penurunan stunting juga tetap menjadi prioritas utama. Sunarto menjelaskan penanganan stunting saat ini tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga intervensi sensitif yang berpengaruh terhadap kualitas hidup keluarga. Intervensi tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi dan jamban sehat, dan peningkatan akses air bersih, pemenuhan kebutuhan nutrisi, edukasi kesehatan, hingga penguatan ekonomi keluarga. Sunarto menambahkan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur telah menjalin koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Timur dan Basnas Kaltim, serta pemerintah daerah dan kota guna mempercepat pelaksanaan program itu.
3: Terus kita akselerasi agar prestasi-prestasi kita ini terdengar di tingkat nasional. Nah, kemudian berikutnya program-program yang terus kita tingkatkan adalah yang berkaitan dengan penurunan stunting. Intervensi sensitif itu menjadi prioritas penting. Tidak hanya lagi intervensi pada nutrisi, tetapi lebih kepada RTLH, rumah tidak layak huni. Yang kedua, intervensi pada sanitasi, jamban sehat, dan ketiga air bersih. Setelah itu baru nutrisi ditambah dengan edukasi dan peningkatan ekonomi keluarga. Nah, di program ini yang paling penting adalah intervensi RTLH, rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, ini butuh kolaborasi yang mantap di antara teman-teman stakeholder yang lain. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kalimantan Timur. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Basnas Provinsi. Kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, kabupaten kota.
2: Sunarto juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai yang kondisi itu menjadi tantangan dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan keluarga. Karena itu pihaknya terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Listia, demikian laporan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Tarakan sudah ada rekan saya Reni. Selamat sore rekan Reni.
1: Iya, baik, Listia.
0: Ini
1: Bersama
0: sama
1: dengan
0: siapa?
1: Jubaida di
0: Oh,
1: sini, Listia.
0: sama rekan Jube ya. Oke, baik. Rekan Jube gimana di Tarakan hari ini? Apakah hujan juga atau malah sebaliknya terang benderang nih?
1: Iya, kalau di Tarakan ini lagi hujan lokalis ya, jadi beberapa
0: Wah.
1: tempat ada yang hujan, beberapa tempat ada yang panas seperti kalau di daerah Kampung 4 sekarang ini lumayan cerah ini Listia.
0: Waduh, jadi nanti ditunggu gantiannya. Ini berarti belum ada hujan ya? Belum kena
1: Bisa
0: gilirannya.
1: jadi ya.
0: Oke, dari sana ada informasi apa, rekan Jube?
1: Iya, dan informasi terkait dengan BPS Tarakan memulai sensus ekonomi paket lengkap door to door.
0: Wah, enak nih kalau sudah door to door ya. Kita nggak perlu capek-capek lagi ya kan?
1: Benar.
0: Silakan rekan Jube.
1: Terima kasih Listia di Palangkaraya, pemirsa dan pendengar Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tarakan resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi paket lengkap secara door to door atau dari rumah ke rumah mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Laporan disampaikan Setia Widadi.
2: Kepala BPS Tarakan Omar Yadi dalam forum komunikasi publik Dinas PUPR Tarakan menjelaskan bahwa sensus kali ini tidak hanya menyasar sektor usaha mikro hingga besar, namun juga mencakup pemutakhiran data sosial ekonomi keluarga serta pemetaan geospasial melalui geotagging koordinat rumah warga.
3: Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, ini juga berkaitan dengan data terkait dengan ini ya, kesesuaian penggunaan lahan. Dari proses kegiatan sensus ekonomi ini akan diambil geotagging atau koordinat dari setiap rumah. Yang ini merupakan gambaran de facto kondisi di wilayah kita.
2: Ia menjelaskan guna menyukseskan agenda nasional ini, BPS Tarakan meminta dukungan penuh dari para camat, lurah, hingga ketua RT untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Warga dihimbau mempersiapkan dokumen penting saat petugas datang, seperti kartu keluarga, NIK, ID PLN, serta nomor induk berusaha atau NIB bagi yang memiliki usaha. BPS juga menjamin transparansi data di mana progres sensus dapat dipantau langsung oleh pimpinan daerah melalui dashboard khusus hasil kerjasama dengan Kemendagri. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Nunukan, sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Juga Listia.
0: Bagaimana di Nunukan saat ini?
1: Untuk di Nunukan saat ini cuacanya mendung begitu Listia.
0: Hampir sama kecuali tadi rekan Fadel sepertinya ya.
1: Iya benar.
0: Lalu ada informasi apa dari Nunukan hari ini?
1: Baik, dari Nunukan informasi yang telah disiapkan reporter kami terkait program kredit mikro energi baru bagi UMKM di Kabupaten Nunukan.
0: Baik, selengkapnya silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih rekan Listia, pendengar dan pemirsa RRI. Pemerintah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru bagi UMKM. Program tersebut diluncurkan di UMKM Center Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Program kredit mikro energi baru menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Program ini masuk dalam program prioritas ke-16 Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Hal ini disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri pada kegiatan launching kredit mikro energi baru.
3: Kami melalui program 17 arah baru, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, di program prioritas ke-16, pemberian keterampilan dan bantuan bagi UMKM, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru.
2: Akses pembiayaan masih menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Nunukan. Tingginya suku bunga dan persyaratan agunan menjadi hambatan memperoleh kredit usaha. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki aset yang memadai sebagai jaminan. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha mencari pembiayaan alternatif di luar perbankan.
3: Program ini dirancang untuk mengatasi masalah tingginya suku bunga yang sering menjadi penghalang bagi UMKM dalam mengakses kredit. Saya memastikan bahwa pemerintah akan mendukung secara penuh pengembangan usaha para pengusaha dan UMKM.
2: Pemerintah daerah akan terus memperkuat dukungan terhadap sektor UMKM di Kabupaten Nunukan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin, saat ini sudah ada rekan saya Yuniar. Selamat sore rekan Niar.
1: Selamat sore Listia.
0: Bagaimana nih tetangga saya hari ini kabarnya?
1: Iya, Banjarmasin dingin. Wah, dan dingin. Alhamdulillah Banjarmasin baru aja reda dari hujan Listia.
0: Wah, sama nih, tadi juga sempat hujan, sekarang sudah reda. Sudah bisa kemana-mana buat cari keringat, walaupun cuacanya dingin gitu ya.
1: Betul banget.
0: Ada informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Baik Listia, informasi yang akan kami sampaikan dari Kota Seribu Sungai mengenai penguatan sektor peternakan Listia.
0: Oke, selengkapnya silakan.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, guna mendukung ketahanan pangan daerah, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan dorong penguatan sektor peternakan melalui monitoring UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Tanah Laut. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sektor peternakan dari hulu hingga hilir untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Dorongan tersebut disampaikan saat monitoring ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Suripno Sumas mengatakan, kunjungan ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan memberikan gambaran mengenai besarnya potensi pengembangan pembibitan ternak di Kalimantan Selatan. Tersediaan lahan dan bibit yang ada dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat sektor peternakan daerah. Menurutnya, UPT tersebut memiliki posisi strategis sebagai sentra pengembangan bibit unggul sapi, itik, dan kambing. Oleh karena itu, Komisi 2 DPRD Kalsel mendukung berbagai upaya pengembangan yang dilakukan guna menunjang program ketahanan pangan pemerintah menuju tahun 2030.
3: Dan dari sini kami bisa melihat potensi yang bisa dikembangkan, baik itu lahan yang tersedia, maupun bibit yang telah ada di tempat. Dan ini menjadi titik sentral di Kalimantan Selatan untuk bisa mengembangkan bibit yang unggul. Nah, dari sinilah kita berharap UPT ini bisa lebih dikembangkan sehingga kita bisa menjadi pemasok bukan saja nanti di Kalimantan Selatan, tapi bisa di 5 provinsi se-Kalimantan.
2: Selain meninjau pembibitan ternak, rombongan juga mengunjungi kelompok tani budidaya di Desa Pulau Sari. Komisi 2 DPRD Kalsel juga melihat langsung di lokasi tersebut berbagai usaha produktif masyarakat mulai dari peternakan sapi, kambing, ayam, hingga pengolahan pupuk. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Jahrian, turut mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan di kedua lokasi kunjungan.
4: Sarana persarana sangat cocok sekali. Pemerintah akan kami usulkan agar kiranya bisa menambah APBD ke sini untuk memperluas areal ini untuk dijadikan peternakan yang maksimal. Karena lahan tersebut sangat cocok sekali nih, saya lihat nih, sangat cocok sekali. Jadi pemerintah maupun provinsi harus memperhatikan tentang peternakan yang berada di pelihara tersebut.
2: Lebih lanjut, Komisi 2 DPRD Kalsel berharap pengembangan pembibitan ternak dan pemberdayaan kelompok tani dapat terus ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Listia, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Fitriana Rahma. Saya kembalikan kepada Listia.
0: Baik, terima kasih Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantara kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp15.700. Hal tersebut berdasarkan hasil sidak dari pemerintah kota. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Untuk memastikan, nah, kalau minyak kita ini kan hubungannya dengan Bulog ya nanti ya.
2: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini memastikan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di pasaran masih dalam kondisi relatif stabil, meski sempat mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil inspeksi pasar yang dilakukan pemerintah kota, harga minyak kita sempat naik hingga sekitar Rp16.000 per liter. Namun harga tersebut kembali stabil dan mendekati harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter hingga saat ini. Menurut Wakil Wali Kota Ahmad Jaini, pemerintah terus berupaya memperbaiki rantai distribusi agar pasokan minyak kita dapat langsung masuk ke pasar, sehingga harga tetap terkendali dan mudah dijangkau masyarakat. Pemantauan rutin juga dilakukan bersama tim pengendali inflasi daerah TPID melalui sidak pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
1: Kalau tidak memastikan, nah, kalau minyak kita ini kan hubungannya dengan Bulog ya nanti ya. Seperti yang kita sampaikan kemarin, tim ingin memutus rantai pasokan dan tidak terlalu melalui beberapa tahapan, tapi langsung dari Bulog bisa masuk ke pasar.
2: Sementara itu, Bulog Kalimantan Tengah terus memasok minyak kita ke pasar-pasar. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, saat ini pihaknya memiliki persediaan minyak kita hampir 1 juta liter. Dengan persediaan sebanyak itu, Bulog Kalimantan Tengah terus berupaya untuk memasok minyak kita ke berbagai saluran, antara lain ke pasar-pasar dan rumah pangan kita.
3: Pasar pencatatan SP2KP, kita terus menyalurkan minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya, 5,7
4: yang sudah disalurkan ya?
3: 5,7 yang sudah disalurkan, oh yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter.
2: Oleh karena itu diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng murah dapat terus terpenuhi. Sampai saat ini juga Bulog Kalteng masih menyalurkan minyak kita sebanyak hampir 3 juta liter. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, peringkat 1 RRI Palangkaraya, Barsena Bestandi mati 1 tak tumbuh lagi. Kalau biasanya mati 1 tumbuh 1000 ya pendengar, tapi kalau ini mati 1 tak tumbuh lagi. Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, tetap bersama kami dalam Palangkaraya sore hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan Gema Nuansa Senja, juga kami akan sampaikan waktu maghrib untuk kota Palangkaraya hari ini pukul 17:27 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan untuk Anda para pecinta Piala Dunia, tentu RRI Palangkaraya juga menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 yang akan menyiarkan secara langsung juga untuk kita semua debar ya, atau dengar bareng ya pendengar, nanti di pukul 2 dini hari pada Rabu 17 Juni 2026 akan ada pertandingan Prancis melawan Senegal, kemudian di pukul 8 pagi Argentina melawan Aljazair. Dan juga pendengar, Anda bisa dengarkan di Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital untuk Pesta Bola Dunia tahun 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan threat scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Ahmad Hanafi atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib hari ini pukul 17:27 waktu Indonesia Barat. Kali ini dengan surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 24 yang akan dibacakan oleh Ibu Raudah dan Sari Tilawah Bardiyah.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

0: Ya, peringkat pro 1 RRI bagian umat muslim selamat menunaikan sholat maghrib di hari ini. Kami sampaikan pendengar pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 22901, nomor 22901 yang terletak di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 200 meter persegi atas nama Hari Firdaus Tundan. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi nomor telepon 0822-5198-9822. Sekali lagi, dapat menghubungi nomor telepon 0822-5198-9822. Demikian berita pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik atas nama Hari Firdaus Tundan. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI. Jangan lewatkan pukul 18 kami akan hadir dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah. Petang ini diantaranya.
2: Rencana kegiatan penanam untuk mengelolasinya kita kerjasama dengan yang kita giling. Nanti ada rangkaian kegiatan juga di sana, ada kegiatan fun run juga.
3: Kemudian termasuk sanksinya juga.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah petang ini. Hari ulang tahun Kota Palangkaraya dimeriahkan berbagai acara, di antaranya penanaman pohon, olahraga, dan Palangkaraya Fair. Edi Suroso melaporkan.
2: Rencana kegiatan penanaman pohon lokasinya kita kerjasama dengan yang kita giling, nanti ada rangkaian kegiatan juga di sana, ada kegiatan fun run juga.
4: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menyampaikan sejumlah kegiatan yang disiapkan untuk memeriahkan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Rangkaian kegiatan tersebut rencananya akan dipusatkan di kawasan halaman Indoor dan diisi dengan berbagai agenda yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Menurut Jaini, peringatan hari jadi kota akan diawali dengan kegiatan syukuran serta penyaluran berbagai bantuan sosial kepada masyarakat. Pemerintah Kota Palangkaraya juga menyiapkan sejumlah kegiatan lain yang bersifat edukatif dan lingkungan, seperti penanaman pohon yang akan dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai pihak. Di lokasi kegiatan nantinya juga akan digelar beragam agenda yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sejumlah kegiatan olahraga dan pemberdayaan ekonomi turut masuk dalam agenda peringatan HUT Kota Palangkaraya. Di antaranya, fun run, restocking perikanan, serta kegiatan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
2: Gratis, terus juga nanti kita ada kegiatan ini, apa namanya, ada rencana kegiatan penanaman pohon, lokasinya kita kerjasama dengan yang kita giling, nanti ada rangkaian kegiatan juga di sana, ada kegiatan fun run juga, ada kegiatan restocking, ada kegiatan nanti UMKM, ya. Dan rencana juga
5: paket begitu.
2: Tapi itu masih lagi kita ini kan ya, masih dalam agenda.
4: Meski demikian, Jaini mengatakan masih ada beberapa agenda yang dalam tahap pembahasan dan belum dipastikan pelaksanaannya. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah meminta pemerintah Kota Palangkaraya untuk fokus mewujudkan visi keren melalui program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Sedikit terkait infrastruktur yang mungkin harus segera direspon ya, itu perbaikan atau pemeliharaan. Nah itu yang sudah rusak sedikit-sedikit itu jangan dibiarkan gitu.
4: Ia mengusulkan kepada kepala daerah lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat kalangan bawah, terutama berkaitan dengan pemeliharaan jalan di permukiman. Terlebih saat ini intensitas hujan sedang meningkat, rawan terjadi kecelakaan tunggal yang merenggut korban jiwa. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, upaya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau pelaku ekonomi kreatif agar naik kelas melalui berbagai macam pelatihan dan edukasi merupakan langkah memperkuat ekonomi lokal di Kalimantan Tengah. Peningkatan kapasitas usaha, inovasi produk, hingga pemanfaatan teknologi digital dinilai menjadi faktor penting agar UMKM mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Selengkapnya, Sabella Indesari melaporkan.
7: Mengedukasi, memberikan pemahaman, pendidikan, pengajaran, bahkan mungkin keterampilan terkait dengan dunia digital ya kepada para pelaku ekonomi digital UMKM ya, yang usaha-usaha kecil, mikro segala macam itu.
8: Penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM atau yang sering disebut pelaku ekonomi kreatif menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi mengatakan, Ekonomi digital saat ini bukan lagi sekedar gambaran masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital di Indonesia berlangsung sangat pesat dan ditandai dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai aktivitas ekonomi. Mulai dari belanja daring, pembayaran non-tunai, hingga promosi produk melalui media sosial. Ia menilai pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan perkembangan digital memiliki peluang besar untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Ahyar menambahkan literasi digital menjadi faktor penting dalam mendukung kemajuan UMKM karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan bisnis.
7: Company-company besar, company-company besar itu udah mulai masuk ke dalam dunia digital, terutama dengan promosinya. Ya, digital marketing, segala macam, itu saat ini sudah harus bisa dipahami oleh teman-teman para pelaku UMKM ini, sehingga literasi digital ini adalah tugas kita bersama agar teman-teman pelaku UMKM itu juga bisa paham saat bahkan sampai menguasai apa itu digital.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Palangkaraya, Dr. Pitria Husnatarina mengatakan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang perlu terus didorong agar lebih berdaya saing dengan konsep UMKM naik kelas tidak hanya diukur dari satu indikator, melainkan dari berbagai aspek yang menunjukkan peningkatan kapasitas usaha. Pitria menjelaskan indikator antara lain meliputi peningkatan omset, perluasan jangkauan pasar, inovasi produk, bertambahnya jumlah tenaga kerja, hingga peningkatan kemampuan manajemen dan kepemimpinan pelaku usaha. Selain itu, semakin luasnya relasi dan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak juga menjadi tanda bahwa sebuah UMKM mengalami perkembangan yang signifikan.
5: Yang pasti penjualan, luas lingkup penjualan, kemudian bentuk inovasi terhadap produk dan apa yang mereka tawarkan, omset mereka meningkat, karyawan mereka meningkat, kapasitas pengelolaan sumber daya manusia dan leadership meningkat, kemudian bentuk relasi dengan pihak-pihak tertentu juga semakin meluas.
8: Lain hal yang disampaikan Kepala DPKU KMP Kota Palangkaraya Samsul Rizal. Ia mengatakan saat ini terdapat sekitar 28.000 UMKM yang terdata di Kota Palangkaraya dan sebagian besar telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Pemerintah juga terus mendorong legalitas usaha melalui layanan pembuatan NIB secara gratis serta fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
9: Nah, tentunya kami selalu mengarahkan kepada pelaku usaha untuk naik ke kelas itu salah satunya adalah mereka punya NIB, kalau dulu PRT ya, lanjutnya juga label halal. Kami di dua komponen ini, kalau NIB kami lakukan yang gratis. Silakan para pelaku usaha untuk membuat NIB, jika tidak memang mereka belum paham, silakan datang ke kami dan akan kami bantu.
8: Lebih lanjut, ungkap Samsul Rizal, selain pendampingan legalitas, pemerintah juga memperkuat akses permodalan melalui kerjasama dengan perbankan, memberikan rekomendasi kredit bagi UMKM binaan serta penyaluran bantuan modal dan sarana produksi secara bertahap karena saat ini sejumlah produk UMKM Palangkaraya telah berhasil menembus pasar ekspor termasuk ke Selandia Baru. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Ketua 1 DPRD Pulang Pisau, Yopi Satriadi, menyoroti tingginya harga jual gas LPG tabung 3 kg bersubsidi yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Menurutnya, harga LPG bersubsidi seharusnya berada pada kisaran Rp17.000 hingga Rp22.000 per tabung dan tidak boleh dijual di atas ketentuan tersebut. Yopi meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar segera menertibkan harga di tingkat agen maupun pangkalan. DPRD juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengetahui penyebab kenaikan harga serta memastikan distribusi gas bersubsidi berjalan sesuai aturan. Selain itu, DPRD Pulang Pisau membuka kemungkinan memanggil agen dan pengelola pangkalan apabila ditemukan pelanggaran dalam penjualan LPG bersubsidi. Bersama dinas terkait, DPRD Pulang Pisau juga mendorong pelaksanaan inspeksi mendadak untuk memantau stok, harga jual, dan mekanisme distribusi guna melindungi masyarakat dari praktik penjualan yang tidak sesuai ketentuan. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Car Free Day atau CFD di Kota Palangkaraya tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka. Lalu bagaimana aturan bagi pedagang yang ingin berjualan di CFD? Berikut laporan bersama Nursian Miftah Tarik.
10: Pertama adalah berkoordinasi dengan tim lapangan. Tim lapangan itu kami beri tugas untuk memposisikan di mana pedagang-pedagang yang ingin berjualan.
11: Car Free Day atau CFD di Kota Palangkaraya tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan bersantai, tetapi juga menjadi wadah bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memasarkan produknya secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Minggu dan menghadirkan berbagai jenis produk kuliner maupun non-kuliner yang menarik minat pengunjung. Ketua Ikatan Pedagang CFD Palangkaraya, Chandra Ardinata, menjelaskan bahwa pedagang yang ingin berjualan di area CFD diwajibkan menjual produk yang sudah diolah atau minimal setengah jadi. Produk seperti sayuran segar atau ikan mentah tidak diperkenankan untuk dijual. Menurutnya, aturan tersebut diterapkan agar produk yang ditawarkan lebih sesuai dengan konsep CFD sebagai pusat kuliner, hiburan, dan promosi usaha masyarakat.
10: Di CFD ada beberapa ketentuan yang harus diikuti. Yang pertama adalah bergabung dengan Asosiasi Ikatan Pedagang Car Free Day. Dan ini ada mekanisme yang harus dipenuhi, mengisi surat pernyataan dengan kesediaan untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati Asosiasi Ikatan Pedagang Car Free Day. Selanjutnya, pedagang atau pelaku usaha yang ingin berjualan harus berjualan barang yang sudah jadi. Misalkan saja berjualan kuliner, makanan yang sudah jadi, atau berjualan jenis barang yang setengah jadi. Tidak diperkenankan untuk berjualan seperti sayur-sayuran, ikan yang belum dimasak, atau barang-barang seperti yang biasa dijual di pasar pada umumnya.
11: Selain itu, pedagang juga diwajibkan mempersiapkan sejumlah hal sebelum membuka lapak. Mereka harus berkoordinasi dengan tim lapangan terkait penempatan lokasi penjualan. Khusus pedagang baru, lokasi akan ditentukan oleh panitia, sedangkan pedagang lama menempati lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Para pedagang juga diwajibkan menggunakan tenda berukuran 2x2 meter berwarna biru agar terlihat seragam dan tertata rapi. Aspek kebersihan dan ketertiban menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan CFD. Chandra menegaskan bahwa setiap pedagang wajib menjaga kebersihan area dagangannya serta mengumpulkan sampah setelah kegiatan selesai. Panitia mengusung moto "Datang Bersih, Pulang Bersih" sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, panitia turut bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta berbagai instansi terkait lainnya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Sementara itu, Satria selaku pengurus CFD Palangkaraya sekaligus pelaku UMKM mengungkapkan bahwa CFD memberikan manfaat besar bagi perkembangan usahanya. Menurutnya, CFD menjadi sarana pemasaran offline yang efektif untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan baru di tengah dominasi pasar online saat ini. Ia juga mengaku mengalami peningkatan penjualan karena pelanggan yang berbelanja di CFD dapat dihubungi kembali untuk mendapatkan edukasi produk maupun melakukan pembelian ulang, sehingga membantu meningkatkan omset usaha secara berkelanjutan.
12: Untuk pemerintah, kami ajak untuk kolaborasi. Kebetulan saya pengurus dan sekaligus berjualan juga. Berkolaborasi bersama kami, pemerintah, karena saat ini sudah menjadikan CFD untuk para pengurus ya, sudah menjadikan CFD sebagai salah satu spot masa terbesar di pusat kota yang tentunya didukung oleh semua lini sektor.
11: Selain menjadi pusat kuliner dan hiburan, CFD juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk serta menjaring pelanggan baru. Dengan pengelolaan yang tertib dan dukungan berbagai pihak, kegiatan ini diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian lokal. Norsa Emir Tatarik melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Dengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, pelaku UMKM masih terbilang minim di acara nonton bareng bola gembira TVRI Kalimantan. Masyarakat berharap akan lebih banyak pedagang mengisi stand yang ada untuk turut memeriahkan gelaran ajang Piala Dunia 2026. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
13: Kalau bisa ke depannya lebih ramai lagi lah pedagangnya.
14: Pelibatan para pelaku UMKM dalam

0: berharap lebih banyak UMKM dapat membuka lapak dan turut meramaikan kegiatan ini.
1: Bagus saja, Pak. Kalau bisa ke depannya lebih ramai lagi lah pedagangnya. Enggak untuk 10 aja, untuk 20 atau 30 pedagang.
0: Hal yang sama disampaikan oleh salah satu masyarakat yang mengikuti acara nobar, Febrian Adha. Menurutnya, semakin banyak UMKM yang terlibat, maka masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan kuliner untuk menemani mereka menyaksikan pertandingan.
2: Karena kan masyarakat kan ngelihat sesuatu yang ramai kan, apalagi untuk Piala Dunia kan pasti ada tempat nongkrong kan, ada cemil-cemilan dan sebagai lainnya kan pasti harus ada. Jadi kan untuk saat ini kan ya ibaratkan dadakan lah.
0: Melalui kolaborasi antara penyelenggara dan pelaku UMKM, kegiatan nonton bareng diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Tidak hanya menjadi sarana hiburan, kegiatan ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Stadion Mini Kuala Kurun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan sekaligus menyambut hari jadi ke-24 Kabupaten Gunung Mas. Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia LP Umbing, mengatakan gerakan pangan murah menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, bawang merah, bawang putih, telur, minyak goreng, ikan patin segar, dan daging ayam. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasaran, sehingga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Gunung Mas, Eikmanto, menyebut seluruh komoditas yang disediakan laris terjual hanya dalam hitungan jam. Salah seorang warga Kuala Kurun mengaku terbantu dengan kegiatan tersebut karena dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran. Pendengar, informasi lainnya, peraturan daerah kota sehat yang baru disahkan dinilai mampu meningkatkan taraf kesehatan warga dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kemudian termasuk sanksinya juga.
5: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya Kemal Nasri menegaskan peraturan daerah kota sehat mampu menciptakan lingkungan yang bersih sehat, mencakup ketersediaan air bersih, tata kelola kota, peningkatan pelayanan kesehatan. Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah ini juga, pemerintah kota akan lebih serius dalam menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat.
6: Kota sehat itu apa sih intinya atau yang hendak dicapai?
7: Oh, banyak. Kota sehat itu pertama menciptakan lingkungan yang bersih sehat, bagaimana ketersediaan air bersih, bagaimana tata kelola Kota Palangkaraya, bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan. Kalau ini pada ditetapkan, insya Allah akan berdampak baik. Artinya daerah serius bagaimana menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Maka ditetapkan perda kesehatan itu, tentang kota sehat itu. Artinya memastikan bahwa Kota Palangkaraya itu adalah kota yang sehat, kota yang nyaman untuk didatangi. Pada waktunya, kalau kita ini sehat, bersih, udaranya bersih, airnya bersih, banyak wisatawan-wisatawan dari luar Palangkaraya akan berkunjung. Nah, dengan berkunjung berarti akan meningkatkan pendapatan dari Kota Palangkaraya. Kan banyak kan? Oh, Kota Palangkaraya ini bersih.
5: Sementara itu, peraturan daerah ini dinilai menjadi landasan hukum penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Telah disahkannya peraturan daerah pada rapat paripurna yang digelar pada Senin lalu, dinilai menjadi landasan hukum penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Disahkannya peraturan daerah kota sehat mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan. Menurutnya regulasi tersebut mampu memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berorientasi pada kesehatan.
4: Ya, oke. Jadi untuk kota sehat, jadi memang saat ini kebetulan saya ini lagi di DPR kan, kebetulan lagi di DPR. Jadi perda tentang kota sehat. Jadi harapan kita di perda itu bisa mencerminkan bagaimana kita mengelola baik itu lingkungan, baik itu fasilitas untuk ibu hamil, kemudian lansia, kemudian ditambah dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan, kemudian ada menyangkut tentang masalah stunting. Nah, mungkin nanti kita harapannya perda

0: itu nantinya bisa mendukung penataan lingkungan, kemudian kesehatan, kemudian termasuk sanksinya juga.
1: Keberadaan peraturan daerah ini juga akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung berbagai indikator kota sehat, mulai dari kesehatan lingkungan, sanitasi, hingga pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam mewujudkan kota sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mendengar informasi yang terakhir, Iran dan Selandia Baru harus puas bermain imbang 2-2 pada laga perdana grup G Piala Dunia 2026. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Los Angeles Stadium, Amerika Serikat, Selasa 16 Juni 2026. Pertandingan antara Iran dan Selandia Baru berlangsung terbuka sejak menit awal. The Alouettes mampu mengejutkan dengan gol yang dicetak Elijah Jazz pada menit ke-7. Hal ini membuat tim Meli meningkatkan intensitas serangan ke daerah pertahanan Selandia Baru. Upaya anak-anak asuhan pelatih Amir Galenoy membuahkan hasil pada menit ke-32 melalui Ramin Rezaian. Eliza Jazz kembali menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Iran setelah mencetak gol keduanya pada menit ke-54. Tertinggal untuk kedua kalinya, Iran menunjukkan sikap tidak menyerah. Mehdi Taremi dan rekan-rekan harus menahan pertahanan lawan untuk menyamakan kedudukan. Hasil ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin di klasemen sementara grup. Sebelumnya pada grup yang sama, Belgia juga bermain imbang 1-1 melawan Mesir. Mendengar informasi dari dunia olahraga tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini. Dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
3: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya kembali kami sampaikan untuk Anda. Kali ini pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 22901, nomor 22901 terletak di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 200 meter persegi atas nama Hari Firdaus Tundan. Apabila menemukan sertifikat tersebut dapat menghubungi nomor telepon 0822 5198 9822.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya sore hari ini, pendengar 45 menit lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan saya Lisya masih membersamai Anda dalam program-program di Palangkaraya sore, pendengar. Dan jangan lewatkan juga di pukul 19 Warta Berita Pro 3 RRI. Dan pendengar, bertepatan dengan satu suro begitu ya, kirab satu suro di Pura Mangkunegara. Ini menjadi tradisi budaya yang syarat nilai spiritual dan penghormatan leluhur. Jadi para peserta pria yang mengikuti prosesi tentu diwajibkan mematuhi ketentuan busana adat sesuai pakem Mangkunegara yang berlaku. Dan penampilan peserta pun juga tidak hanya mencerminkan kerapian, tapi juga menunjukkan penghormatan terhadap nilai budaya Jawa setempat. Jadi oleh karena itu, pendengar, panitia menetapkan sejumlah aturan berpakaian yang tentu harus dipatuhi selama rangkaian kirab berlangsung. Salah satunya adalah blangkon gaya mangkunegaraan, kemudian juga ada beskap hitam polos, ada keris berwarangka gayaman. Jadi ada keris berwarangka gayaman, ada efek timang sederhana, ada jarik dan alas kaki. Dan juga yang terpenting adalah menjaga kesakralan tradisi. Ya, tentu pendengar, kirab satu suro di Pura Mangkunegaraan selama ini dikenal sebagai tradisi yang syarat makna spiritual mendalam. Jadi kepatuhan terhadap tata busana juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesakralan serta kelestarian warisan budaya Jawa.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

101 kanal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya. Sore di hari ini pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita berjaringan nasional bersama Pro 3 RRI. Kami akan kembali untuk Anda dalam program selanjutnya setelah Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Si BPI Danantara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
3: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Sung Ho Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4, ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke teras.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari Susi Power Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini bahwa ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, mendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contohnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar dapat kami informasikan juga hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya diberikan rekan kami Sadatu Daren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini terdapat 882 jemaah yang tapi Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 Jawa Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SB5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5144.

0: akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
3: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kita persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri masih berada di Tanah Suci, nanti Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2.10 pada dini hari.
2: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
4: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita kan semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun hajinya sudah selesai semua.
2: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
6: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik
7: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
6: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
7: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
6: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi

0: tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
1: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap 3 WNI.
2: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis dan IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
1: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui kerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
0: Pemerintah Indonesia.
1: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia hadir dan
3: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nurdiansah.
4: Nobar begitu untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini semua pertandingan dingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola gitu. Dan kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Heldayani SHI, penyuluh agama Islam dan keluarga besar Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berjumpa kembali kita dalam program Palangkaraya malam hari ini, pendengar. Dan Mimbar Agama Buddha, kami kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan nama budaya, pendengar umat Buddha yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat, tentram, dan penuh berkah dhamma. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama kembali merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam perjalanan batin kita, yaitu menata ulang hidup melalui kesunyataan lima atau pancasuta. Dan tentu pendengar, melalui perenungan terhadap ketuaan, penyakit, kematian, perpisahan, dan segala yang dicintai, dan hukum karma. Dan kita saat ini pun juga sudah bersama Romo Supriyono. Selamat malam, Romo.
1: Selamat malam, Bu Lisya.
0: Ya, tema kita hari ini sangat menarik nih, Romo. Menata ulang hidup melalui kesunyataan lima atau pancasuta. Ini bagaimana, Romo? Silahkan.
1: Baik, terima kasih, Bu Lisya. Saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Seperti biasa, sebelum kita memulai mimbar ini, mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan seraya beranjali, dan kita berharap semoga kita diberikan kelancaran dan kesehatan. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, setiap manusia tentu mendambakan kehidupan yang damai, bahagia, stabil, tanpa banyak tekanan. Namun di dalam kehidupan nyata, manusia sering mengalami penderitaan karena perubahan, kehilangan, kekecewaan, penyakit, dan bahkan kematian. Nah, ajaran Buddha menunjukkan bahwa akar dari penderitaan adalah ketidakmampuan manusia di dalam menerima kenyataan apa adanya. Guru Buddha telah mengajarkan sebuah perenungan yang disebut dengan kesunyataan lima atau pancasuta. Nah, di dalam Anguttara Nikaya, lima kesunyataan ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus direnungkan, diulang-ulang, agar kita tidak terkejut oleh realitas hidup ini. Kesunyataan lima membantu kita sebenarnya. Untuk apa? Untuk menata ulang cara berpikir kita, cara melihat kehidupan ini, cara merespon setiap kejadian-kejadian yang kita alami, sehingga kehidupan akan menjadi lebih bijak, tidak mudah frustasi, stres, dan berkurang kemakatan kita. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, di dalam Pancasuta ini atau Anguttara Nikaya ini, ada tentu sesuai dengan namanya, yaitu panca atau lima. Jadi ada lima hal yang perlu kita renungkan setiap saat, perlu kita renungkan sehingga menjadi kesadaran kita tentang lima hal yang sangat penting ini. Di dalam Anguttara itu, Buddha mengatakan bahwa jara damomi, jarang anatitu, biadi damomi, biading anatitu, marana damomi, maranang anatitu, sabehi mepiehi, manapehi, manabau winabau, kamasakomi, kamadayadu, kamayoni, kamabandu, kamapatisarano, yam kamam karisami, kalyanang wapapa kama tasa dayadu bawisami. Artinya, aku memiliki sifat menjadi tua. Aku tidak bisa menghindari penuaan. Kemudian yang kedua, aku memiliki sifat menjadi sakit. Aku tidak bisa menghindari sakit. Kemudian yang ketiga, aku memiliki sifat akan mati. Aku tidak bisa menghindari kematian. Lalu yang keempat, segala yang kucintai dan kusayangi akan berpisah dan berakhir dariku. Lalu yang terakhir atau yang kelima, aku adalah pemilik karmaku, pewaris karmaku, kelahiran, saudara, dan pelindungku adalah karma itu sendiri. Apapun karma baik atau buruk yang aku lakukan, itulah yang akan aku warisi. Jadi lima hal ini yang menjadi kesunyataan dan siapapun akan mengalami tanpa terkecuali. Sehingga kalau kita menyadari ini, maka kita akan melihat kesunyataan yang sejati. Aku akan menjadi tua. Itu yang pertama. Hakikatnya adalah bahwa penuaan bukan sekedar bertambahnya angka usia, namun penuaan itu adalah proses, proses berubahnya tubuh dan batin. Dari lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian mulai menjadi orang tua, lalu kakek nenek, kakek nini, dan sebagainya, dan seterusnya. Rambut mulai memutih, kulit mulai keriput atau kendor, kemudian kekuatan fisik pun menurun, kemampuan mengingat pun juga melemah. Jadi kadang kita tidak menyadarinya, bahwa kita akan mengalami itu semua, tanpa terkecuali. Mengapa manusia kemudian takut tua, kalau memang kita semua pasti akan mengalami? Kadang yang membuat kita takut itu adalah karena kita terlalu melekat. Melekat pada kecantikannya, melekat pada kekuatannya, melekat kepada ketampanannya, dan sebagainya. Kemudian ketakutan kehilangan produktivitas. Jelas ini. Karena kekuatan kita, fisik kita akan menurun, tenaga akan menurun, tentu akan menurunkan produktivitas juga. Kemudian kekhawatiran tidak berguna bagi keluarga. Ketakutan-ketakutan ini, inilah yang harus kita mengerti, bahwa kita harus memanfaatkan kehidupan kita selagi masih mampu, selagi masih muda, dengan sebaik-baiknya. Lalu menanamkan pengertian ini dengan benar. Pandangan Buddhis tentang menjadi tua ini, di dalam Dhamma, tua bukan penderitaan sebenarnya, tetapi bagian dari hukum alam yang harus diterima. Menjadi tua itu berarti menerima kenyataan. Jadi kalau kita sudah tahu hal itu, kemudian kita tidak mau menerima, maka itu yang akan menjadi penderitaan. Banyak sekarang mungkin kulit bisa dikencangkan kembali, mungkin rambut bisa ditamkan lagi, tetapi tidak akan menghilangkan, tidak akan menjauhkan kita dari hukum ini, hukum penuaan, hukum tua ini, jara damomi. Lamban laun pasti akan pudar juga. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya, seorang pekerja merasa stres karena tidak sehebat ketika masih muda. Dulu dia bisa mengangkat beban yang berat, produktivitasnya mungkin bisa lebih cepat, tetapi begitu umur sudah mulai menginjak tua, maka akan menurun, sehingga produktivitas pun menurun, kekuatannya pun menurun, dan mungkin akan mempengaruhi hasil atau pemasukannya atau mata pencahariannya. Kemudian mungkin seorang ibu dulu yang terlihat lebih cantik, seiring dengan berjalannya waktu, maka akan timbul keriput-keriputnya, akan timbul ubannya, sehingga akan menjadi tidak percaya diri, kemudian juga akan membuat penderitaan baru karena tidak mau menerima. Kemudian seorang pelajar mungkin takut bersaing karena fisiknya ada kekurangan dan sebagainya. Ini bagian-bagian dari kehidupan yang memang nyata kita hadapi. Dengan memahami kesenyataan pertama, kita tidak lagi iri kepada orang yang lebih muda atau orang yang lebih baik dari kita, baik fisik maupun kecerdasannya. Kita tidak menyesali perubahan fisik dan juga tidak memaksa diri untuk menjadi seperti yang dulu. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, kemudian yang kedua, aku akan sakit atau biadidamomi. Guru Buddha juga pernah berkata bahwa kita pasti akan mengalami yang namanya sakit. Kadang tidak hanya manusia biasa saja, bahkan seorang arahat, seorang Buddha pun masih mengalami sakit. Jadi penyakit itu akan datang kapan saja, kepada siapa saja, dan penyakit itu macam-macam. Penyakit itu pun bisa juga sebagai guru sebenarnya, yang mengajarkan tentang apa? Tentang ketidakkekalan tubuh ini. Tentang apa lagi? Tentang batas kemampuan fisik. Kemudian pentingnya merawat diri dan pentingnya mengurangi kesombongan. Inilah yang harus kita ambil dari sakit itu tadi. Jadi penting sekali untuk memahami ini, sehingga ketika kita mengalami sakit, kita memang punya pengertian yang benar. Jadi untuk apa kita sombongkan ketika kita sehat, ketika badan kita masih muda? Toh nanti pada akhirnya juga kita akan mengalami yang namanya sakit ketika kita butuh pertolongan orang lain. Karena itu perlu kita juga merawat diri, dalam hal ini merawat kesehatan kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola hidup kita. Karena badan ini tidak selamanya kuat menahan apa, menahan cuaca, menahan segala macam serangan virus dan sebagainya. Saudara-saudara sedang yang berbahagia, lalu mengapa orang menderita itu, atau orang menderita saat sakit? Karena memang mengingat tubuh selalu sehat, karena berpikir kenapa aku yang sakit? Padahal jawabannya, karena memang kita ini manusia, sehingga pasti mengalami sakit. Jadi ketika datang penyakit kepada kita, penderitaan itu hanya penderitaan pada sakit itu saja, bukan tambah lagi penderitaan karena apa? Tidak mau menerima ketika kita sakit. Itu yang berbahaya. Contoh misalnya pegawai kantor stres karena mah kambuh lalu menyalahkan pekerjaan karena pekerjaan terlalu banyak yang harus diselesaikan pada waktu yang sudah ditarget misalnya, sehingga stres, kemudian muncul penyakit-penyakit lain seperti mah dan sebagainya, asam lambung dan sebagainya. Kemudian anak muda sering begadang lalu sakit-sakitan, itu adalah bagian dari tadi tidak merawat diri. Orang dewasa marah karena sehingga apa? Tekanan darahnya juga naik. Ini juga harus diperhatikan. Jadi penyakit itu datang karena terkadang pola hidup kita, cara perilaku kita, cara berpikir kita. Dengan merenungkan kesenyataan yang kedua ini, seharusnya kita menyadari bahwa sakit itu bukanlah musuh, tetapi tanda bahwa tubuh membutuhkan perhatian. Karena itu, luangkan waktu untuk merawat tubuh kita, baik jasmani maupun batin kita, pikiran kita. Caranya bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menjaga pola makan kita, kita harus menjaga pola kehidupan kita, dan di dalam ajaran Sang Buddha disampaikan bahwa kita harus melatih yang namanya meditasi. Meditasi itulah namanya istirahat. Istirahat baik badan jasmani maupun pikiran kita. Karena di situ kita hanya fokus kepada satu gerakan, satu objek. Jadi kita merefresh semua kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan sehingga badan kita menjadi baik, menjadi fit kembali. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, kemudian yang ketiga yaitu maradamomi, aku akan mati. Kematian sebagai realitas yang pasti. Jadi ketika kita lahir, maka konsekuensinya yang pasti kita akan mati. Tidak ada yang bisa menghindari, baik raja, baik biksu, orang miskin, pejabat, artis, dan sebagainya. Semua pasti akan mengalami titik itu. Jadi kematian bukan untuk ditakuti, karena pasti akan mengalami. Buddha mengajarkan bahwa takut mati ini muncul karena beberapa hal. Yang pertama adalah kemelekatan pada tubuh. Jadi kita terlalu melekat kepada tubuh kita ini, tidak mau berubah. Ketika kita masih muda ya pengen muda terus. Kemudian kalau muda itu mati, enggak mau. Mati itu identik dengan orang yang tua. Tidak bisa. Bahkan bayi pun bisa mati. Artinya apa? Artinya bahwa kematian itu bisa datang kapan saja tanpa kita ketahui. Kemudian ketidaktahuan tentang hukum karma. Nah, ini sangat panjang. Artinya ketidaktahuan tentang karma ini, karena begini, di dalam agama Buddha itu ada namanya Pancasila Buddhis. Nah, di dalam Pancasila Buddhis itu ada satu poin, yaitu menghindari pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup. Nah, berhubungan dengan umur tadi, usia panjang tadi, atau kematian tadi, itu berhubungan sekali dengan hukum karma. Ketika seseorang sering melakukan pembunuhan, maka aku salah karmanya, aku salah karma palanya. Itu adalah dia akan berumur pendek. Itu adalah hukum karmanya. Jadi ini hubungannya di situ. Ketika kita sering melakukan perbuatan, melakukan pembunuhan, baik itu pembunuhan hewan kecil kah, besar kah, atau baginya, itu akan mempengaruhi umur kita. Di dalam agama Buddha seperti itu. Karena itu kehidupan atau penghidupan atau mata pencaharian yang berhubungan dengan membunuh itu tidak dibenarkan di dalam agama Buddha. Itu. Kenapa? Karena di dalam agama Buddha mengajarkan tentang cinta kasih universal, yaitu cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, kemudian tentu saja ketidaksiapan batin itu yang ditakuti. Jadi untuk apa kalau kita sudah siap? Tidak ada yang perlu ditakuti. Artinya siap di sini kita selalu berbuat baik. Kehidupan yang akan datang itu pasti akan mengikuti karma kita. Artinya kalau kita selalu berbuat baik, maka kehidupan yang akan datang pasti akan lebih baik. Jadi kehidupan yang akan datang itu adalah mencerminkan kehidupan kita saat ini. Artinya ketika kita saat ini sering melakukan kejahatan, maka kehidupan selanjutnya ya sudah dipastikan akan hidup menderita, di alam menderita. Itu yang perlu kita takuti. Karena itu kita harus tidak boleh membuang-buang waktu kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan kita ini kekurangan waktu untuk melakukan hal yang baik dalam rangka kita untuk terlahir di alam yang lebih baik. Pentingnya merenungkan kematian ini sebenarnya ada juga. Yaitu apa? Yang membuat kita menghargai waktu. Ketika kita merenungkan namanya maranasati, kita akan menjadi menghargai waktu kita. Kita tidak akan membuang-buang waktu kita. Karena kita tidak tahu sampai dengan kapan kita akan hidup. Karena itu kita pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan itu setiap saat. Kebaikan itu tidak harus hal yang besar. Dari yang kecil pun kalau kita lakukan terus-menerus, itu juga merupakan kebaikan. Dan kebaikan itu akan membuahkan namanya karma baik. Kemudian mungkin akan mengurangi kesombongan. Jadi untuk apa saya sombong? Untuk apa kita sombong? Pada akhirnya toh kita tidak akan membawa apa-apa lagi. Kemudian tidak menunda perbuatan baik seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga akan lebih lembut dan penyayang terhadap semua makhluk. Karena apa? Karena pada dasarnya kita semua tidak mau sakit atau tidak mau disakiti, tidak mau diciderai, atau tidak mau juga kita dijahati oleh orang lain. Karena itu kita juga tidak akan berbuat jahat kepada makhluk itu, karena kita bagikan cermin. Ketika kita tidak mau disakiti, ya orang lain pun juga sama. Mereka tidak mau disakiti. Ketika kita tidak mau dibohongi, ya sama. Orang lain pun juga tidak mau dibohongi. Begitu seterusnya. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya orang tua yang menyesal karena tidak sempat meminta maaf, kemudian anak muda yang sibuk mengejar materi tanpa waktu untuk keluarga, kemudian juga mungkin pejabat yang menunda perbaikan moral sehingga terlambat. Hal itu adalah sebuah perenungan-perenungan yang mungkin bisa kita ambil ketika kita masih dalam kondisi yang sihat saat ini, kemudian masih punya waktu untuk melakukan perbuatan baik. Memahami kesenyataan yang ketiga ini, tentu hidup akan menjadi lebih bermakna. Kita tidak akan boros waktu, karena kita pasti akan memanfaatkan dan menghargai waktu itu. Baik, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kemudian yang keempat adalah, semua yang kusayangi akan berpisah dariku. Jadi barang pun yang baru juga pasti akan rusak tentu kan. Kemudian orang yang terdekat kita pun juga pasti akan meninggalkan kita. Tidak mungkin kita akan bersama terus. Entah itu berpisah karena meninggal, entah itu berpisah karena memang ada karma yang harus mereka lakukan di atau karma jodoh lain sehingga harus meninggalkan. Baik itu tentang pekerjaan dan sebagainya. Jadi tidak ada hubungan yang bisa dipaksakan tetap utuh selamanya, itu tidak ada. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari, pasangan bercerai, lalu satu pihak menderita bukan karena perpisahan, tetapi karena tidak rela. Kemudian orang kehilangan pekerjaan lalu stres karena terlalu terikat pada jabatannya. Ketika masuki masa pensiun, dia tidak mau menerima itu. Kemudian anak yang merantau mungkin membuat orang tua sedih karena tidak siap untuk berpisah. Nah, itu kan bagian-bagian memang realita kehidupan seperti itu. Lalu kesenyataan ini bukan suruhan untuk tidak mencintai, tetapi agar mencintai dengan bijak, tanpa mengikat, tanpa ego, dan tentu tanpa menuntut. Jadi boleh kita memiliki sesuatu, tetapi kita tidak boleh melekatinya, karena barang yang kita miliki pun akan rusak. Begitu juga dengan keluarga kita, pasti akan berpisah. Mereka akan punya kehidupan masing-masing. Baik, kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah kama sakomi. Aku adalah pemilik karmaku. Nah ini, bahwa apa? Karma berarti intensi atau niat, kehendak, dan tindakan. Tindakan itu baik ataupun tindakan yang buruk. Apapun yang kita lakukan akan berbuah pada kita, akan kembali kepada kita. Mengapa Buddha menempatkan karma sebagai kesunyataan kelima? Agar kita dapat, atau supaya kita tidak menyalahkan orang lain ketika kita mendapatkan musibah dan sebagainya. Agar kita sadar bahwa masa depan ada di tangan kita. Kitalah yang menentukan masa depan kita. Ketika kita malas-malasan, maka tentu bayangan ke depan sudah bisa dipastikan bahwa kita akan menderita. Karena apa? Karena kekurangan. Itu bagian-bagian yang harus kita sadari. Ketika kita selalu berbuat jahat, maka sudah dipastikan nanti kita akan hidup terlahir di alam yang menderita. Ketika kita tidak menjaga tubuh kita, maka sudah dipastikan ketika tuanya nanti pasti akan sakit-sakitan. Begitu seterusnya. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, karma baik atau kusala karma itu harus kita lakukan, seperti cinta kasih, kejujuran, kebaikan. Itu yang harus kita kembangkan sehingga kita mendapatkan kebaikan, kemudahan di masa yang akan datang. Aku salah karma, contoh misalnya kebencian, keserakahan, kebohongan, ini harus kita hindari agar kita terhindar juga dari buahnya, yaitu penderitaan. Contoh misalnya orang yang suka menfitnah, pada akhirnya dia akan dijauhi oleh teman-temannya, oleh lingkungannya. Orang yang rajin menolong, hidupnya tentu akan dipenuhi oleh dukungan banyak orang dimanapun dia berada. Pegawai yang jujur akhirnya akan dipercaya memegang jabatan tertentu. Nah, ini adalah bagian dari apa? Dari tadi, kama sakomi. Kita adalah pemilik karma kita sendiri. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain ketika kita mendapatkan karma buruk. karena itulah yang akan kembali kepada kita. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, dengan memahami kesunyatan yang kelima ini, maka hidup tidak bergantung pada nasib, tetapi kepada tindakan kita sendiri. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, nah, untuk menghubungkan kesenyataan ini di dalam kehidupan modern, di dalam keluarga misalnya, kita harus menerima orang tua yang sudah mulai menua. Karena kita semua juga akan mengalami. Tidak menuntut pasangan sempurna, kemudian lebih sabar terhadap anak. Kemudian di dalam pekerjaan, kita tidak stres saat perusahaan berubah. Kemudian menerima kegagalan sebagai proses. Etika kerja baik sebagai karma yang positif. Kemudian di dalam hubungan sosial, tidak kecewa berlebihan bila dikhianati, lebih mudah memaafkan, tidak berharap semua orang memahami kita. Itulah realita kehidupan ini. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, dengan merenungkan lima hal ini, seyogyanya kita senantiasa menyadarinya dan mempersiapkan diri kita agar kita tidak menderita dan tidak takut dalam menghadapi kehidupan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga segala berkah dan harapan yang baik dapat terwujud. Saya akhiri, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
0: Baik pendengar, demikianlah persembahan Mimbar Agama Buddha pada hari ini. Semoga pemahaman mengenai kesunyataan lima dapat menginspirasi kita untuk menata hidup dengan lebih bijaksana, penuh kesadaran, dan ulas asih. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Namo Buddhaya.

0: Guru Iber, ini tuh ungut nih. Kalau kerasukan guru wae.
1: Banyu ini pernah bakal lagi dalam pulang. Gagal panen, bisa gagal pulang bini ulun. Ada juga kolehan.
0: Ada ya nah.
1: Hati-hati pin unjun. Kalau pin meninggal kayak Rustam.
0: Nyata yang menemu unjunnya pelak jaringan listrik. Jelas aja sudah itu bahaya. Maka ulun setiap minggu selalu menghimbau ke masyarakat tentang macam-macam kegiatan yang membahayakan di area yang ada jaringan listrik. Ingatlah pian apa aja kegiatannya.
1: Ingat banget ulun.
0: Soalnya ini penting. Ayo pang ulun mendengar.
1: Jangan unjun atau main layang-layang dekat area jaring listrik. Menghindari kegiatan pertukangan terlalu dekat lawan area listrik. Jangan menabang pohon yang dekat area listrik. Membakar sesuatu di bawah tiang listrik kan boleh juga.
0: Bujur.
1: Jangan masuk umbul-umbul spanduk dan reklame terlalu parah jaring listrik. Dan pastikan jangan menggunakan peralatan listrik di rumah amun tangan kita masih basah. Lap dulu sampai kering. Apabila banjir, padamkan listrik dari MCB. Tinggikan peletakan alat-alat elektronik supaya tak terendam.
0: Mantep pian beruai, inget pian lah.
1: Mendasan keselamatan, apa ingat?
0: Namun utang pian 100 ribu lon ulun semalam bang inget lah.
1: Utang yang mana lo kak?
0: Imba utang kesa kada ingat. Pegawai lalu pian beruai.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
3: Ya, terima kasih pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita ikuti ya informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah. Besok hari kami sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
4: Iya, selamat malam.
3: Iya, dengan Kak Lian Adriani, bagaimana nih prediksi cuaca besok hari?
4: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Rabu 17 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian menjelang siang hingga sore dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu saat tengah malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Seruyan bagian utara dan selatan, Katingan bagian utara, Lamandau bagian utara, dan Gunung Mas bagian utara yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian selatan, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih Kak Lian Adriani ya, perakhiran BMKG Kota Palangkaraya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Bagi Anda yang ingin kembali menyimak informasi cuaca ya, besok hari pukul 8 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya saya Dewi Sri Tanjung mendengar menemani Anda di Palangkaraya malam ya. Hari ini hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka, atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar bersama Pro1 RRI Palangkaraya, saatnya kami akan menghadirkan sebuah drama radio dengan judul Cobaan Hidup.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio yang berjudul Cobaan Hidup.

0: Makasih ya, Bang.
1: Rumah ini masih sama seperti 15 tahun lebih aku meninggalkannya. Tapi kok sepi.
2: Assalamualaikum.

0: adalah bapakmu, nak. Bapakmu.
1: Oh, Tuhan.
2: Bapak, kok baru muncul sekarang? Dari mana aja bapak selama ini?
0: Iya, nak. Yuk kita masuk ke dalam rumah dulu. Nanti kau akan tahu cerita semuanya.

0: Kang. Pasti letih karena perjalanan jauh.
1: Rasa lelah dan letihku sudah hilang, Dek. Karena begitu bahagia bisa berjumpa dengan kalian. Oh iya, Dek.
0: Iya, Kang.
1: Bapak dan Ibu mana ya?
0: Kang Dahang, setelah Akang diputuskan dikurung di penjara selama 15 tahun, Bapak sakit-sakitan, kemudian meninggal.
2: Bapak, maafkan aku.
0: Tidak lama setelah itu, aku baru menyadari kalau aku mengandung, Kang. Tapi Ibu, ya, Ibu setelah kepergian Bapak juga sakit-sakitan. Nah, rumah kita di kota akhirnya aku jual untuk biaya pengobatan Ibu dan biaya hidup kami. Kami pulang kampung dan tinggal di sini. Tapi rupanya Ibu tidak bisa bertahan juga, Kang.
2: Oh Tuhan, betapa menderitanya kalian, Dek. Ketika aku keluar penjara, aku langsung pulang. Tapi rumah tersebut sudah beda penghuninya.
0: Lalu bagaimana Akang tahu kalau kami di sini?
2: Akang menduga aja, Dek. Pasti kalian pulang kampung. Karena aku sudah tak tahu lagi mencari kalian di mana. Dan maafkan Akang karena cukup lama baru menemui kalian. Karena Akang cari uang dulu, kerja bangunan. Dan setelah uang cukup, Akang langsung mencari kalian.
0: Syukurlah, Kang. Dali sini. Ayo salami bapakmu. Tadi kamu tidak sempat bersalaman, nak.
3: Bapak, maafkan aku. Sempat berkata kasar tadi.
2: Dali anakku, kau sudah besar. Terima kasih Tuhan.
0: Kau pasti juga banyak menderita selama ini di dalam sana, Kang. Maafkan aku yang tidak sempat menjengukmu. Banyak hal di sini.
2: Hus. Ya. Udah, Dek. Gak apa-apa, Dek.
0: Tidak, Kang. Aku merasa bersalah. Padahal Akang masuk penjara bukan karena Akang jahat, tapi karena tidak sengaja menabrak orang. Tapi hukumannya begitu keji.
1: Aku tidak apa-apa kok, Dek. Akang ikhlas kok. Itulah hukuman Akang karena sudah menghilangkan nyawa orang lain, walaupun Akang tidak sengaja.
0: Tapi lihatlah hidup kita.
1: Udah, Dek. Akang malah bersyukur Adik tetap setia setelah 15 tahun tak bersama. Awalnya Akang tidak yakin, tapi Akang terus mencoba mencari kalian dengan apapun itu situasinya. Akang ikhlas dan rela aja. Tapi rupanya kau tak pernah berubah. Terima kasih ya, Dek.
0: Iya, Kang.
2: Kau sungguh perempuan yang tangguh, Dek.

0: Dali, nak.
1: Dali sudah berangkat ke sekolah, Kang. Dia memang begitu, selalu pagi benar berangkat sekolah.
2: Ini semua berkat didikanmu, Dek. Kamu memang hebat.
1: Tidak juga kok, Kang. Anak kita Dali memang anak yang baik dan penurut.
2: Syukurlah, Dek. Mulai sekarang, kalian berdua tak perlu khawatir lagi. Biarkan Akang yang bekerja. Kamu di rumah saja. Kita mulai lagi kehidupan kita yang baru, ya?

Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberikan pelangi di setiap padai, tawa di setiap air mata, dan jawaban dari setiap doa. Demikianlah drama radio persembahan RRI Palangkaraya dengan judul Cobaan Hidup. Sekian dan terima kasih.

Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga malam ini Anda semua senantiasa diberikan kesehatan ya, dan juga keberkahan tentunya dalam setiap langkah kehidupan ya. Pendengar, hari ini Selasa 16 Juli 2026, tentu menjadi hari yang istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia ya, karena kita memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya, tentu ini adalah sebuah momen yang bukan hanya menjadi pergantian angka dalam kalender Islam, tetapi juga menjadi pengingat tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah peristiwa besar yang mengajarkan kita tentang perubahan, perjuangan, kesabaran dan juga keikhlasan ya. Dan semoga pendengar ya, momentum Tahun Baru Islam ini menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang semakin dekat kepadanya, memperbaiki diri, memperbanyak amal kebaikan, serta menjadikan hari-hari ke depan lebih bermakna dengan penuh rasa syukur dan kepedulian kepada sesama. Ya, pendengar, bertepatan dengan Tahun Baru Islam ini ya, kami juga memiliki informasi menarik dari Tanah Suci ya. Salah satunya adalah kabar tentang Kiswah Ka'bah yang merupakan kain penutup Ka'bah yang menjadi simbol kemuliaan dan kehormatan bagi umat Islam di seluruh dunia. Ya, tradisi pergantian kiswah yang selalu menjadi perhatian banyak umat ini menyimpan makna mendalam tentang penghormatan, sejarah dan juga nilai spiritual yang begitu besar ya. Ya, baik pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, ada banyak informasi menarik ya, dan tentunya juga lagu-lagu pilihan yang menemani waktu istirahat Anda di kesempatan malam hari ini ya. Dan jangan Anda lewatkan juga sajian istimewa khususnya bagi Anda para pecinta sepak bola tanah air ya, pesta bola dunia yang akan kembali hadir nanti pada dini hari, yang tentunya juga akan tersaji tentunya pertandingan seru ya, antara Prancis menghadapi Senegal ya, tepat nanti pada pukul 2 dini hari ya. Dan kira-kira siapa nih jagoan Anda ya, apakah Les Blues dengan permainan cepat dan juga para bintangnya, atau Senegal yang dikenal juga memiliki semangat juang tinggi ya, dan tentunya juga kekuatan fisik yang luar biasa. Dan tentunya apapun pilihan Anda, tentu kita juga berharap bahwa pertandingan berjalan menarik ya, dan tentunya juga menghibur para pendengar RRI di seluruh tanah air. Ya, tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Pendengar, sebuah lagu kali ini kami hadirkan bersama Selena Gomez, Talk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Ahmad Hanafi atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300 ribu kilometer per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 kilometer dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Ya, pendengar, lagi-lagi kabar tentang bencana alam ya. Ini kembali menyapa kita, saudara-saudara kita di Palu, Sulawesi Tengah ya. Hari ini menghadapi guncangan gempa bumi ya, pendengar, berkekuatan magnitudo 6,7 yang terjadi pada Selasa 16 Juni 2026. Ya, gempa ini juga sempat membuat warga dan pasien di salah satu rumah sakit panik hingga berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Dan pendengar ya, berdasarkan informasi dari BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Dan kita juga berharap ya, semoga kondisi masyarakat dan saudara-saudara kita di Palu tetap aman, situasi juga bisa kembali kondusif, dan tidak ada saudara-saudara kita yang mengalami dampak serius akibat peristiwa ini. Dan mari kita juga ya, pendengar, sama-sama mendoakan semoga saudara-saudara kita yang berada di wilayah terdampak ini selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya peristiwa ini juga kembali mengingatkan kita semua untuk selalu waspada dan juga peduli terhadap lingkungan di sekitar kita ya, serta tentunya juga terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ya, informasi lengkapnya ya, Anda dapat membacanya di rri.co.id, Palu diguncang gempa 6,7 magnitudo.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Haji Muhammad Ansori SOSI MPD atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah, serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, saatnya di hari Selasa malam kami kembali hadirkan album Mancanegara. Ya, ada yang ingin bergabung malam hari ini mendengarkan lagu-lagu dari Belantika musik Mancanegara, silakan kami tunggu di line telepon 0536-3221-778 atau di 3221-779 atau melalui layanan WhatsApp ya di 0811-520-3123 ya. Dan sembari menantikan kebersamaan pendengar ya di kesempatan malam hari ini, sebuah lagu dulu kita akan dengarkan. Kali ini ada Billy Joel, Just the Way You Are.

0: Ya, pendengar, sebuah lagu indah yang baru saja kita dengarkan ya, pendengar, dari Billy Joel, Just the Way You Are ya. Dan lagu ini memang punya tempat istimewa tentunya di hati banyak pecinta musik ya, lagu-lagu mancanegara. Ya, memang kadang sebuah lagu memang punya kekuatan luar biasa ya. Mungkin di kesempatan malam hari ini juga sembari menemani Anda ya beraktivitas. Oke, ada Pak Umay di Sampit yang bergabung. Pak Umay, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Lalu sehat Pak.
1: Alhamdulillah,
0: Pak Umay, silakan, mau request lagu apa nih malam ini?
1: Lagu darinya John Skada, Just Another Day.
0: John Skada, judulnya?
1: Just Another Day.
0: Oke, kita cari dulu ya Pak John Skada.
1: Yeah.
0: Mau kirim-kirim salam dulu nih Pak Umay.
1: Salamnya buat Mama Yuda, Elisa, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Mbak Weni, Viola, Bu Parida, Bu Wiga, Pak Rian, Pak Agau, Pak Tony, Pak Toto, Pak John, Pak Naparo, Pak Freddy, Pak Agus, Pak Pandu, Putra CR, Karim, Ian Sloyor, Jeffrey, Putra Pangkalambun, dan buat semuanya aja tanpa kecuali. Buat Dewi dan operatornya, semoga sehat walafiat aja.
0: Amin, sehat
1: itu
0: juga
1: aja. Untuk Pak Umay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umay ya di Sampit. Ditunggu John Skada, Just Another Day. Nanti kami hadirkan ya, menemani istirahat pendengar dan juga Pak Umay malam hari ini. Oke, kami sapa lagi, ini ada Mbak Sasa. Halo Mbak Sasa, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Apa kabarnya?
2: Dari mancanegara.
0: Sehat ya?
2: Baik, Mbak.
0: Iya. Mbak Sasa mau dengar lagu apa? Album mancanegara, silakan.
2: Lagunya dari Johan Untung, Do, ya Mbak. Do.
0: Do, Johan Untung. Oke, baik. Mau kirim-kirim
2: Mbak hari ini biasa utar kalau siaran, Mbak.
0: Iya, karena Mas Seno cuti, jadi menggantikan Mas Uta. Mas Uta udah subuh tadi, Mbak Sasa.
2: Oh, pagi.
0: Iya.
2: Cuti Mas Seno lah.
0: Oke deh, mau kirim-kirim salam kah?
2: Salamnya Sasa buat Pak Umay tadi lah, Susi, Pak Tony, Mas Pandu, Risa Rian, Bapak Meme, Putra Pangkalambun, Putra JN, Mas Dedek Pangkalambun, Bu Wiga, Mas Sri, Bang Jun, dan Mama Yudanya. Kayaknya buat semua aja malah dari A sampai Z.
0: Oke deh.
2: Buat Mbak Dewi dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Selamat malam, lagu ini ditunggu. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama, terima kasih. Dadah bye-bye juga ya. Untuk Mbak Sasa, selamat beristirahat ya malam hari ini. Oke deh, ada Pak Tony ya. Kami sapa dulu nih Pak Tony. Pak Tony, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam Mbak Den.
0: Iya, selamat malam,
3: salam
0: juga.
3: Sehat.
0: Salam sehat selalu. Pak Tony mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Why do you love me? Itu siapa namanya?
0: Why do you love me? Kus plus ya.
3: Ya.
0: Lupa ya Pak.
3: Lupa nyanyi siapa kemudian?
0: Ya?
3: Siapa penyanyi?
0: Kus plus ya Pak.
3: Boleh.
0: Selain Kus plus ada ya?
3: Gak, kurang tahu siapa penyanyi.
0: Kayaknya gak ada deh. Iya, so sweet. Ya. Itu ya.
3: Iya.
0: Coba saya cari dulu ya. Atau kalau mau versi yang lain gitu ya.
3: Kalau nggak ada Fernando aja.
0: Fernando, yeah. Why do you love me ada Pak?
3: Nah itu.
0: Itu saja ya?
3: Ya. Yeah.
0: Kus plus ya Pak?
3: Iya.
0: Yeah. Mau kirim salam Pak Tony?
3: Alhamdulillah. Iya. Mbak Dewi sama ucapkan selamat tahun baru Islam ya, satu Muharram.
0: Iya.
3: 1448. Semoga Mbak Dewi sebagai diberkahi
0: satu kerjaan. Amin. Terima kasih, ya. Pak.
3: Panjang umur.
0: Panjang umur.
3: Usaha yang juga berkembang terus.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya.
3: Tahun baru ini kan buka usaha baru gitu namanya.
0: Oh Mbak, iya.
3: Mudah-mudahan ya.
0: Iya, amin.
3: Saya doakan amin. Sukses gitu ya.
0: Sukses selalu ya, Pak.
3: Oke, yang kedua tuh Mbak Sasa tadi, salam sehat juga.
0: Iya.
3: Agal, Pak Umay di Sampit,
0: yeah.
3: Yan Selayar, Jepri, terus Bung Erwin juga, Mbak Lisa, Mbak Susi, Mbak Weni, yang lain kita rangkul semua aja, Mbak.
0: Rangkul.
3: Okay Dewi sama tugas, semangat terus.
0: Terima kasih, Pak Tony.
3: Terima kasih, hari Minggu kemarin juga siarannya. Sampai terakhir.
0: Oh begitu ya. Okay. Yeah. Iya belum sempat balas tuh kemarin Mbak Susi ada bilang.
3: Iya.
0: Iya betul betul betul. Baru inget nih. Ya.
3: Lagi sibuk tuh bagaimana gitu.
0: Iya. Betul Pak Tony.
3: Oke, yang penting sukses sama Dewi karena di belakang ada mau bergabung lagi.
0: Iya,
3: untuk Mama Sri juga nih, salam sehat keluarga di Murung nih.
0: Di Murung Raya. Ya. Iya.
3: Oke, makasih.
0: Sama-sama salam kembali sehat. Kasih ya. Pak Tony di seputaran Setaji. Oke deh ya. Lagunya apakah kami hadirkan dulu ya pendengar? Lagu yang tadi dipilih Pak Umay, Mbak Sasa. Dan juga Pak Tony malam hari ini ya, kita dengarkan dulu berikut dari John Sekada.

Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar masih dalam album Mancanegara ya di layanan WhatsApp di 0811 520 3123 sudah ada Pak Lanius. Selamat malam, Pak Lanius.
1: Halo, selamat malam, semangat malam, Lodi Memori, lagu-lagu
0: Iya.
1: barat.
0: Apa kabar Sambas
1: Sorry.
0: malam ini? Cerah juga kah?
1: Cukup cerah hari ini.
0: Cerah ya,
1: Dan
0: Alhamdulillah.
1: setelah ini, Bah, setelah gabung di Palangkaraya apa satu, Bah, cerah, Mbak Dewi Sen.
0: Cerah. Cerah ya. Syukur Alhamdulillah. Pak Lanius sehat ya.
1: Itulah. Nanti lagunya saya kirim link ya,
0: Oh,
1: seperti
0: kirim link
1: biasa ya.
0: saja. Oke, siap,
1: Lagu
0: ditunggu.
1: barat ini, dan ini apa ya, lagunya ini mengisah sebentar ya, kita cek dulu apa namanya, seperti lagunya sebentar ya. Apa maksudnya ini, bercerita ini dari album ini tahun 1987 ini. Begitu. Dan itu mengisahkan, lagu ini cerita tentang harapan imajinasi akan dunia masa depan yang damai, penuh
0: Amin,
1: teknologi
0: damai ya.
1: tanpa perang. Nada lagunya optimis, ngajak mikir kalau masa depan bisa lebih baik kalau kita mau berubah. Ini lagunya, lagu baratnya. Ya.
0: Lagunya menyuarakan kedamaian ya.
1: Ya. Nah, terus apa namanya? Intinya itu lagu ini ya, pikiran itu harus berubah. Ya, hal-hal yang baik, jangan hanya perang aja yang kita pikirkan. Perang, maksudnya bukan perang ini, yang dimaksud itu bukan perang kayak perang-perang biasa lah ya. Maksudnya melawan perang-perang yang negatif menjadi yang positif, begitu maksudnya.
0: Tapi kalau perang nggak ada yang positif ya, Bang
1: Nah,
0: Lanius.
1: maksudnya perang yang, maksudnya perang melawan ini, Pak, melawan hal-hal yang tak baik menjadi yang
0: Ya,
1: baik, begitu maksudnya.
0: oke.
1: Bukan bukan perang ini, bukan perang-perang yang seperti biasa yang kita dengar itu, bukan
0: Kalau
1: itu.
0: perang-perangan nggak apa-apa ya kan?
1: Ini perang rohani ini, maksudnya perang rohani.
0: Oh, oke, siap.
1: Bukan perang jasa. Kalau yang berasa kayak di film-film kan ada perang
0: Perang
1: itu kan.
0: hati gitu ya.
1: Iya, melawan hal-hal yang itulah tadi yang saya bilang tadi,
0: Melawan
1: yang
0: hawa
1: kalau masa
0: nafsu.
1: depan bisa lebih baik lagi. Nah, yang nggak baik menjadi yang baik, kita lawan oleh perang-perang. Nah, seperti
0: Betul.
1: itu, bukan perang itu ya ini mas. Nanti saya kirim linknya ya.
0: Siap,
1: Oke.
0: ditunggu.
1: Salamnya apa namanya, kita rangkul aja, salam kompak aja lah pokoknya, salam kompak aja.
0: Oke
1: Nanti
0: deh.
1: saya kirim linknya buat Mbak Dewi selalu. Cuaca sana gimana Palangkaraya?
0: Alhamdulillah cerah di
1: Oh begitu,
0: Palangkaraya.
1: siap siap ya. Oke, lagunya itu saya kirim linknya. Terima kasih Mbak Dewi, selamat malam, sehat
0: Selamat
1: selalu. Terima kasih.
0: malam, kembali kasih ya. Bang Lanius di Sambas, Kalimantan Barat. Ya, melalui WhatsApp juga ya, ini ada Mas Theo di Magelang ya. Selamat memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Oke deh, terima kasih Mas Theo, lagunya dari Still Heart ya. She's Gone. Oke, nanti kami hadirkan ya. Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mbak Dewi.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
2: Kalimantan juga, di Mempawah.
0: Di Mempawah? Mempawah itu Kalimantan Barat ya?
2: Ya, Kalimantan Barat.
0: Kalimantan Barat, Mempawah. Oke, dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Dengan Daru dari Desa Mendaro, Kecamatan Sungai Kinit, Kabupaten
0: Dari
2: Mempawah, Kalimantan.
0: Pak Darul ya. Di desa apa tadi, Pak? Agak terputus-putus soalnya. Halo, Pak Darul.
2: Ya, ini di Desa Mendalo,
0: Oh,
2: Kecamatan Sungai
0: Mandalu.
2: Kunyit, Kabupaten Mempawah,
0: Mandalu,
2: Kalimantan Barat.
0: Sungai Kunyit. Wah, ya. Jauh banget nih ya, Sungai Kunyit. Oke, Pak Darul di Mempawah, bagaimana nih cuacanya malam ini, Pak? Cerah juga ya?
2: Cukup dingin cuacanya.
0: Dingin ya kalau di Mempawah ya. Pak Darul ingin request lagu apa malam ini?
2: Kalau lagu-lagu barat semua juga tidak boleh Indonesia kah?
0: Iya, lagu khusus lagu barat malam hari ini, Pak. Selasa malam album Mancanegara, Pak Darul. Halo.
2: Scorpion.
0: Scorpion judulnya apa ya?
2: Nah, boleh aja lah apa tuh.
0: Still loving you? Mau?
2: Boleh aja lah, terserah.
0: Oke, siap. Pak Darul mau apa? Kirim salam kah untuk pendengar Pro 1?
2: Salam-salamnya buat Bu Putri, Bu Ana, semuanya. Oke, terima kasih.
0: Baik.
2: Selamat malam, Pak Dewi.
0: Sama-sama, kembali kasih. Selamat malam juga ya, Pak Darul di Mempawah ya. Oke deh, di Kalimantan Barat. Iya, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, nampaknya terputus ya. Terputus. Oke deh, boleh dicoba kembali ya, pendengar di 0536-3221-778 atau di 3221779 malam hari ini ya. Kebetulan melalui WhatsApp cukup banyaknya, walaupun memang di 3221778, di 3221779 juga ada. Tapi kalau memang pendengar mau menunggu, boleh ya. Kita sapa dulu pendengar yang ingin bergabung melalui WhatsApp malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Pak Freddy?
2: Alhamdulillah, kami keluarga sehat.
0: Sehat.
2: Cuaca juga hari ini bagus. Hari ini meskipun sempat berawat gitu, tapi ternyata tidak hujan. Kayaknya memang udah kemarau beneran.
0: Iya, betul. Walaupun ya anginnya cukup dingin gitu ya kalau kemarau ya, Pak Freddy ya.
2: Iya, jadi kalau siang hari udaranya agak gerah gitu. Tapi menjelang sore, menjelang maghrib itu sudah mulai dingin. Apalagi sekarang ini sudah dingin. Yang puncaknya dingin nanti subuh ya tuh.
0: Iya.
2: Kira-kira betul. Jam 3 ke atas gitu dingin sekali.
0: Iya.
2: Itu Mbak
0: menjelang
2: Dewi.
0: Subuh,
2: Mbak ya. Dewi, iya, Mbak Dewi sehat.
0: Alhamdulillah sehat, sama
2: Alhamdulillah
0: seperti Pak
2: sehat,
0: Freddy
2: ya.
0: Sekeluarga.
2: Oh iya. Sudah coba itu kemarin itu.
0: Apa itu yang dicoba?
2: Yang coba apa air garam kristal tuh.
0: Air garam kristal.
2: Kan, iya, yang kemarin itu apa agak batuk-batuk kan Mbak, minggu yang lalu
0: saya. Iya.
2: Masuk itu.
0: Betul, betul, betul.
2: Iya. Jadi kalau kita batuk ya tidak disertai flu tapi tenggorokan
0: boleh.
2: Itu seperti gatal gitu, agak berlendir. Nah, iya itu bikinkan air garam anget-anget, suam-suam gitu, pakai tapi garamnya garam kristal, jangan garam dapur gitu.
0: Garam kristal. Okay.
2: Iya tuh garam yang agak kasar itu, garam yang butir-butiran
0: yang,
2: gitu.
0: Iya. Yang garam gede-gede itu ya, Pak.
2: Iya.
0: Kalau di sini namanya garam krosok, Pak.
2: Oh, begitu. Iya. Iya, biasa di sana berarti pakai nama apa lokalnya ya.
0: Iya.
2: Kalau di Merauke ya keseringan orang
0: garam
2: bilang
0: kristal.
2: Garam kristal aja.
0: Oh, garam kasar.
2: Iya, garam kasar gitu. Tapi kalau kita lihat ya apa kebiasaan secara umumnya bahasa Indonesianya garam kristal
0: garam
2: karena dia
0: kristal.
2: Berbentuk kristal ya.
0: Betul.
2: Seperti apa ya gitu. Butir-butiran yang agak kasar gitu.
0: Iya.
2: Iya, baik Mbak Dewi,
0: iya.
2: Saya mau
3: request satu lagu dari, oh iya sebelumnya saya mau, aduh tadi Bang Lanius bilang itu maksudnya berperang dalam batin gitu ya, memerangi betul. Yang itu ya, kalau dalam dalam Islam itu biasa disebut itu amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi biasanya memerangi melawan kebatilan gitu. Batilan. Jadi apa lebih apa kepada yang kebaikan gitu.
0: Benar.
3: Gitu. Oke, okay, Mbak Dewi, saya request lagu dari Connie Francis.
0: Connie Francis. Oke, okay, lagunya yeah, judulnya Connie Francis. Apa nih?
3: Judulnya Wishing It Was You.
0: Connie Francis.
3: Wish ya, yeah, wish Wishing wish. It Was You. Jadi
0: Wishing It Was You.
3: Iya, yeah, It Was You. Okay, harapannya itu adalah kamu gitu, kira-kira mungkin judul.
0: Iya, betul. Wishing, berdoa, berharap.
3: Iya, berharap gitu. Wishing it was you. Harapannya semoga itu kamu, kamu. Gitu.
0: Okay. Lagunya lumayan lama, tahun 65 ya Pak. Wow.
3: Ya betul, kalau Connie Francis, ada banyak penyanyi-penyanyi zaman itu ya, zaman Connie Francis. Ya.
0: Doris Day.
3: Kalau Doris Day lebih senior lagi itu tahun 40-an sudah nyanyi itu ya? Doris Day. Iya. Yeah. Kalau angkatan itu Connie Francis ya ada juga Patti Page gitu. Ada banyak penyanyi-penyanyi masa-masa itu. Iya. Yeah. Ada yang penyanyi prianya itu seperti Matt Monroe.
0: Bonnie M, Pak.
3: Bonnie M itu masih belakangan
0: di bawah ya.
3: Iya, Bonnie M itu kayaknya 70-an mungkin. Ya, 70-an 80 Bonnie. Itu grup band kan kalau Bonnie yeah. M. Iya. Yeah. Itu apa penyanyi grup gitu. Oke, okay, Mbak Dewi, saya salam ya. Ya, boleh, pertama silahkan. Untuk Bang Lanius tadi ya. Yeah. Bang Karim juga Bang John, Mama Yuda, Mama Denny, Mama Sri, ya juga ada Bang Agau, ya juga siapa Mbak Weni, Mbak Sasa, Mbak Aya gitu. Yeah. Juga ada Mbak Diona di Kupang sana. Kemudian juga ada Mbak Ayu yang di Masohi sana, Bang Le di Kaltara, iya. Kemudian juga ya untuk semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Dan

siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya album Mancanegara di kesempatan hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2026. Dan terima kasih tentunya juga untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Palangkaraya ya, yang masih tetap mendengarkan ya hingga malam hari ini. Dan jangan lewatkan juga ya nanti pendengar pada pukul 2 dini hari Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan menyiarkan ya jalannya pesta bola ya, dengar bareng pertandingan antara tim Prancis nanti ya melawan Senegal ya pada pukul 2 dini hari hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Heldayani SHI, penyuluh agama Islam dan keluarga besar Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 ya. Bersama kita akan mengikuti nantinya siaran Pesta Bola Dunia pada pukul 2 dini hari, pertandingan antara Prancis dan Senegal.
1: Makan dan sehingga ada yang tidak dapat makan karena jatahnya diambil oleh orang bagak, puli yang bagak lagi. Sebetulnya kita tahu ya, sebagian besar dari tenaga kerja termasuk orang rantai tadi itu adalah orang-orang yang secara apa sosial, orang-orang yang bersosial tinggi dan orang berkebudayaan. Jadi ketika mereka dipaksa bekerja itu memang mati semuanya. Tapi ketika tenaga kerja paksa ini telah dihapuskan, terutama 1938, mereka kan boleh katakan kembali ke masyarakat. Ketika mereka kembali ke masyarakat itulah ya, apa-apa yang telah mereka miliki, peradaban-peradaban seni budaya yang mereka miliki itu mereka aktualkan lagi.
2: Kakek saya berasal dari Jawa Timur, kampung kecilnya Bangil. Dulu kakek saya dibawa oleh orang Belanda pada zaman dulu untuk bekerja tambang di sini, orang rantai. Di zaman itu status kakek saya itu adalah seperti camat itu. Tapi dipaksa juga untuk bekerja paksa di Sorunto dengan adanya tambang batu bara. Dulu dari
3: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: dengan gempa susulan tadi itu periodenya berapa lama Pak Wijayanto intensitasnya?
1: Iya, jadi dari hasil pantauan kita ya, jadi hampir tiap 5 menit tadi terjadi gempa susulan.
0: 5 menit sekali gempa?
1: Iya, tapi tentunya juga itu yang tercatat di alat ya, bukan berarti yang tiap 5 menit itu dirasakan oleh masyarakat. Ya tadi dari 100 gempa itu ya rata-rata tiap 3-5 menit kita mencatat aktivitas gempa susulan, mulai magnitude 2, magnitude 3, bahkan ada magnitude 1 itu bisa kita deteksi.
0: Nah, Pak Wijayanto, wilayah Palu kan cukup dikenal punya sesar aktif ya. Apakah gempa kali ini berkaitan juga dengan sesar Palu Koro, Pak?
1: Ya, jadi ini memang segmen yang berbeda dengan Palu Koro ya.

0: Ya, jadi ini kan beda segmen ya tentunya. Palu Koro itu biasanya berhubungan dengan yang sesar-sesar di sekitarnya seperti Sausu atau Palolo ini. Tapi tentunya kita harapannya bukan gempa, biasanya gempa besar itu akan men-trigger gempa kecil, tapi tidak mungkin nanti gempa-gempa yang kecil itu akan men-trigger patahan utamanya gitu ya.
1: Iya, baik. Nah, dengan kondisi gempa yang cukup kuat tadi ya 6,7, apa langkah paling penting yang harus dilakukan masyarakat saat ini Pak Wijayanto?
0: Ya, tentunya himbauan kita dari BMKG ya, dihimbau masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tentunya tetap, karena ini aktivitas gempa susulan masih terus terjadi, intinya apabila rumah-rumah penduduk atau masyarakat itu ada yang rusak, ada yang rata-rata, dihimbau untuk waspada ya, jangan masuk dulu mungkin, tapi kalau dilihat bangunannya tidak ada kerusakan, rumahnya kuat, jadi tetap beraktivitas normal seperti biasa, bisa masuk ke dalam rumah kembali, bisa melakukan bersih-bersih atau beres-beres. Dan tentunya nanti ini

0: Iya, tentunya Palu ini kan wilayah yang sangat aktif dan rawan ya. Tentunya masyarakat harus paham bahwa mereka berada di zona atau di daerah yang rawan gempa, kapan aja bisa terjadi ya, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, kita tidak tahu waktunya kapan, dan itu harus siap siaga. Tentunya selain kita harus tahu bagaimana cara penyelamatan diri, kita juga harus secara mitigasi, kita harus mempunyai bangunan yang tahan gempa gitu ya. Jadi kita harus tinggal di rumah-rumah, kalau kita ada pembangunan baik gedung, rumah, itu harus memastikan bahwa bangunan yang kita bangun itu harus berstandar gempa, dan ini diharapkan jika lo ada gempa atau guncangan yang besar, tentunya bangunan itu tidak akan melukai kita atau akan tidak akan kita menjadi korban akibat keruntuhan ataupun kejatuhan material bangunan itu sendiri.
1: Baik. Nah, kalau begitu bagaimana dengan sistem peringatan ini, Pak, yang dimiliki oleh BMKG?
0: Iya, tentunya BMKG ini tadi secara SOP ya, kita sudah memberikan informasi, sudah sangat berjalan sesuai dengan prosedur. Kita sudah punya banyak sensor di wilayah Palu. Kita sudah bisa menginformasikan informasi itu kurang dari 3 menit ya sebelum gempa. Kita sudah menginformasikan, kita sudah melakukan press release pertama pada menit ke-15, dilanjutkan dengan presidis kedua pada 2 jam setelahnya, bagaimana kita memberikan informasi kejadian gempa itu sendiri, dan kita menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh isu-isu, tetap waspada, dan tentunya kita berharap ya, kita nanti selain kita ada informasi ke bumi dan peringatan dini tsunami, nanti ke depan kita sedang berencana untuk proses peringatan dini gempa bumi. Saat ini kita sedang pilot project ya, kita sedang mengembangkan di wilayah di Jawa Barat, Banten, dan DKI. Jadi harapannya nanti jika lo ada gempa besar, jadi masyarakat bisa melakukan penyelamatan diri sebelum guncangan gempa besarnya itu akan datang ke suatu titik gitu ya, suatu lokasi. Jadi masih ada golden time sekitar sekian detik, bisa 30 detik atau sampai 40 detik nanti bisa melakukan penyelamatan diri sebelum gelombang apa guncangan besarnya itu terjadi.
1: Ya, terkait dengan peringatan itu bisa tidak, Pak, diakses langsung oleh masyarakat, atau mungkin ada semacam blast gitu yang disebarkan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan melalui handphone-handphone masyarakat di sekitar wilayah terdampak bencana, Pak?
0: Iya, untuk saat ini ya, jadi semua informasi yang BMKG rilis itu tentunya bukan hanya kita tujukan ke stakeholder, itu semua mudah kita sudah miliki, mulai dari medsos kita sudah sebarkan ke semuanya, ke email, ke kita punya juga warning receiver system yang kita pasang di BPBD ya, dan kita di media kita juga punya, harapannya nanti bisa disebarluaskan ke masyarakat, masyarakat pun bisa langsung mengakses informasi dari BMKG langsung di media sosial, bisa nanti download at info BMKG atau nanti ada kita websitenya juga ada, nanti bisa bikin notifikasinya juga bisa di situ. Kalau misalkan mau mendapatkan informasi gempa dan notifikasinya, nanti ada kita aplikasi info BMKG juga bisa di-download. Nanti sudah masif kita ke semua ya. Tentunya masyarakat harus memanfaatkan jalur-jalur yang disediakan oleh BMKG ya, Mbak ya. Jadi nanti semua informasi harapannya langsung sampai ke masyarakat.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Wijayanto atas update-nya. Kita juga masih nantikan perkembangan-perkembangan terkini terkait dengan update gempa Palu. Terima kasih Pak Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste, Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini menghadapi

0: mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Update terkait dengan gempa Palu dengan kekuatan magnitudo 6,7. Di mana kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas Palu dilaporkan telah menyiagakan penuh seluruh personel dan juga peralatan rescue. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi cepat jika sewaktu-waktu dibutuhkan evakuasi maupun penanganan darurat di lapangan. Kita akan coba perbincangan bersama dengan Kepala Kantor SAR Palu, Muhammad Rizal.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rizal, kita update gempa ya Pak yang terjadi di Palu 6,7 magnitudo. Ya. Seperti apa kondisi di lapangan saat ini Pak?
3: Iya, dari pantauan kami saat ini dari kejadian gempa pada pukul 11.27 siang, kami mantau di 5 wilayah, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una Una. Dari hasil pantauan kita sampai sore hari ini, untuk bangunan ada beberapa yang rusak. Yeah. Namun kami laporkan untuk jumlah korban sampai sore hari ini yang terdata di kami ada kurang lebih 29 orang yang mengalami luka-luka. Mm-hmm. Dengan rincian 8 orang luka berat dan 21 orang mengalami luka ringan.
1: Mm-hmm. Baik, dari kejadian tadi ada berapa personel yang diturunkan untuk membantu evakuasi dan juga penyelamatan korban Pak dari Basarnas?
3: Iya, sampai sore tadi kami terbagi dari 4 tim, jadi 4 tim di luar teman-teman yang berada di Tosar yang berada di Kabupaten Parigi Motong dan Tejo Una Una. Mm-hmm. Dan sendiri kami terbagi jadi 4 tim yang melaksanakan pemantauan di Kota Palu.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara pada hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Siaran Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, dan Pruk Jahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Semoga pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan dan ketenangan hati untuk kita semua. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam suasana pagi yang penuh makna melalui program Mutiara Pagi, sebuah ruang yang mengajak kita untuk sejenak menata hati, memperkuat iman, dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan kehidupan, dan untuk memulai awal hari yang luar biasa ini. Dan pendengar, hari ini kita berada dalam suasana yang istimewa, di mana kita sudah memasuki awal tahun baru Islam di 1 Muharram 1448 Hijriah. Sebuah momentum yang bukan hanya sekedar pergantian angka dalam kalender Hijriah, tetapi menjadi pengingat bahwa kita setiap insan manusia memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya tentang berpindah tempat, pendengar. Hijrah bukan hanya tentang kisah perjalanan Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Namun hijrah juga tentang perjalanan hati manusia, bagaimana kita meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan menggali potensi terbaik yang Allah titipkan dalam diri kita. Karena setiap manusia diciptakan dengan fitrah yang baik, dengan kemampuan, dengan kelebihan, dan dengan jalan hidup yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara kita memahami makna hijrah di zaman sekarang ini? Bagaimana agar perubahan yang kita lakukan sesuai dengan fitrah, potensi diri yang Allah berikan kepada kita? Untuk membahas lebih dalam telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Dr. Hajah Muslimah MPDI dari MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya itu?
1: Alhamdulillah.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Dan pendengar, kita akan menyimak tausiah dari Ustazah kurang lebih mungkin 15-20 menit ya Ustazah ya. Kita persilahkan kepada Ustazah untuk memberikan tausiah di pagi hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang dirahmati Allah, memasuki tahun baru Hijriah di mana hampir semua orang memiliki harapan yang sama, yaitu ingin menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan pastinya kita ingin sukses, lebih bahagia, lebih sehat, lebih dekat kepada Allah, dan lebih bermanfaat lagi untuk sesama. Nah, namun pertanyaannya, mengapa banyak orang yang ingin berubah tetapi tidak bertahan atau tidak bertahan lama? Mengapa semangat perubahan seringnya hanya bertahan beberapa hari, beberapa bulan, kemudian kembali lagi kepada kebiasaan lama? Salah satu jawabannya adalah karena perubahan sering dilakukan karena hanya meniru orang lain yang lebih sukses, lebih bahagia, lebih gitu. Bukan karena memahami diri sendiri. Nah, kemudian kita berusaha menjadi orang lain, padahal Allah sudah menciptakan setiap manusia itu dengan fitrah dan potensi masing-masing yang berbeda. Karena itu menarik sepertinya kita berbicara pada hari ini dengan mengangkat tema yang tidak biasa mungkin ya, yaitu tahun baru makna hijrah 1448 Hijriah, berubah sesuai fitrah dan potensi personal. Pendengar yang berbahagia, ketika mendengar kata hijrah, banyak orang langsung membayangkan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Memang secara sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW adalah berpindah dari Mekah ke Madinah. Insya Allah hampir semua ini kita udah tahu ya, karena setiap tahun didengung-dengungkan yang namanya tahun baru Islam itu akrab sekali dengan momen hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun makna hijrah yang sesungguhnya tidak berhenti pada perpindahan fisik saja. Sebagaimana hadis disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang muslim, yang artinya bahwa seseorang muslim adalah orang yang yaitu kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, kemudian disampaikan juga dalam sahih Muslim dengan redaksinya yang serupa. Hadirin, hadis ini menunjukkan bahwa makna hijrah tidak hanya berpindah tempat, berpindah fisik sebagaimana hijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi juga mencakup hijrah secara moral, secara spiritual, yaitu meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah berubah menuju ketaatan. Hijrah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yaitu bergerak dari kelalaian menuju kesadaran dan lain-lainnya kepada arah-arah yang positif. Oleh karena itu hijrah merupakan proses perbaikan diri yang sifatnya berkelanjutan menuju ketaatan dan kepada

berkata, "Mengapa ya dia kok lebih pintar daripada saya? Mengapa kok dia lebih sukses daripada saya? Mengapa dia lebih kreatif daripada si dianya lagi, umpamanya." Jadi membandingkan tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga membandingkan kepada orang lain. Padahal Allah tidak menuntut kita untuk menjadi orang lain. Allah mensyaratkan kepada kita untuk berubah menjadi diri kita sendiri. Misalnya di dalam Al-Quran, apa namanya, surah Ar-Rum ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, dalam potongan ayatnya Allah mengatakan, fa'aqim wajhaka lid-din ni hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka kata Allah, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, yaitu kepada Allah maksudnya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi Allah sudah menciptakan kita sesuai dengan fitrah masing-masing, bukan mengikuti kepada fitrah orang lain. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki fitrah yang Allah berikan sudah sejak lahir. Sebagaimana tidak ada dua sidik jari yang sama. Jadi sidik jari kita ini antara kita dengan manusia seluruh dunia tidak ada yang sama. Nah, ini artinya kita memang diciptakan sesuai dengan fitrah kita masing-masing yang berbeda. Jadi tidak ada dua manusia, apalagi lebih ya, yang benar-benar sama dalam cara berpikirnya, dalam cara merasakannya, dalam cara berinteraksi, dalam cara bekerja dan lain-lainnya. Karena itu hijrah yang benar bukanlah menjadi orang lain, melainkan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri yang sudah Allah ciptakan. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang dirahmati Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itu ada di dalam Al-Qur'an surah Ad-Duha ayat 11. Ini artinya bahwa betapa Allah itu menyuruh kita untuk sibuk. Sibuk apa? Sibuk mencari kekurangan diri sendiri saja, bukan mencari kekurangan orang lain. Jadi mencari kekurangan diri tetapi lupa menemukan kelebihan yang Allah titipkan. Nah, ini Allah sudah sindir di dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 11. Kenapa kita sibuk mencari kekurangan diri dengan maksud untuk menemukan kelebihan yang Allah titipkan dari masing-masing kita? Karena ini adalah sebagai bentuk syukur, sebagai salah satu bentuk syukur yang Allah inginkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka nikmat itu akan Allah tambah. Jadi ketika kita sibuk mencari kelemahan diri, kemudian kita disibukkan juga untuk mencari potensi-potensi personal kita yang lain itu apa yang berbeda daripada orang lain, kita memberdayakannya itu, berarti itu kita bersyukur, maka insya Allah Allah tambah dengan cara-cara yang Allah sendiri tahu, bahkan dengan cara yang tidak disangka dan tidak diduga-duga, maka potensi kita akan bertambah, akan berkembang dan lain sebagainya. Ayat yang tadi dibacakan mengajarkan agar kita seorang mukmin mengakui dan menyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan dengan cara yang baik. Baik itu melalui ucapan, melalui perilaku, dengan cara memanfaatkan nikmat Allah yang sedikit sehingga bertambah-bertambah untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan dalam hal ini, menceritakan nikmat Allah bukan untuk membanggakan diri, sama sekali bukan. Tetapi untuk bersyukur dan pengakuan atas karunia yang Allah berikan. Dan potensi atas nikmat yang Allah berikan itu, bagaimana kemampuan berbicara, itu adalah nikmat. Kemampuan mendengar pun ketika ini saya berbicara, kemudian Anda yang lain itu mendengarkan,
Berarti itu juga bagian daripada nikmat.

0: yang Allah berikan. Kemampuan mengajar, kemampuan menuntut ilmu sebaliknya, kemampuan memimpin, kemampuan taat untuk dipimpin itu juga sama. Kemampuan melayani, kemudian bagaimana kemampuan berpikir kreatif. Ini semua adalah bentuk-bentuk kenikmatan dan bentuk mengekspresikan nikmat ya yang Allah berikan. Karena setiap orang itu memiliki ladang amal yang berbeda-beda ya sesuai dengan potensi personal tadi. Ada yang berdakwah di mimbar. Ada yang berdakwahnya dengan cara berbuat yang orang lain melihatnya terinspirasi. Itu juga merupakan dakwah personal dari setiap orang. Ada yang berdakwahnya melalui pendidikan. Ada melalui ekonomi, melalui pelayanan sosial, melalui keluarganya yang kuat, yang utuh, yang dia praktekkan, dia tunjukkan kepada orang lain. Ini semuanya masing-masing kekuatan personal. Karena itu hendaknya kita tidak merasa kecil hanya karena tidak sama dengan orang lain. Sama sekali tidak. Allah tidak bertanya mengapa kita tidak menjadi orang lain. Enggak. Tetapi Allah akan mempertanyakan bagaimana kita memanfaatkan potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Pendengar Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berbahagia, dalam kehidupan ini kita sering melihat ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, orang yang tidak mengenali potensinya. Nah, kesalahan yang kedua, orang yang mengenali potensinya tetapi tidak mengembangkannya. Padahal potensi itu diibaratkan dengan benih. Jika ditanam, dirawat, dipupuk, maka ia akan tumbuh menjadi pohon yang rindang, pohon yang berbuah, artinya bermanfaat untuk orang banyak. Nah, tetapi jika dibiarkan saja, tidak dirawat, ia akan tetap menjadi benih sepanjang hidup. Karenanya tahun baru Hijriah adalah waktu yang tepat untuk bertanya, potensi apa yang Allah titipkan kepada saya? Kebaikan apa yang bisa saya berikan kepada orang lain? Amal apa yang paling sesuai dengan kemampuan saya? Tentunya sesuai dengan potensi kita masing-masing itu, karena keberhasilan yang sejati bukan sekedar melakukan banyak hal, tetapi melakukan hal yang tepat sesuai dengan amanah yang Allah berikan kepada diri kita. Pendengar Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berbahagia, agar hijrah 1448 Hijriah lebih terarah, paling tidak ada 4 langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah muhasabah diri. Lihat kembali perjalanan kita selama 1 tahun terakhir, 1447 Hijriah kemarin. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa yang perlu kita perbaiki. Nah, Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Maka muhasabah adalah pintu perubahan. Jadi dalam sekali ya maknanya perkataan dari Umar bin Khattab itu, karena ini adalah sesuatu atau hal yang pasti. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Karena proses penghisaban amal kita itu adalah satu momen, satu peristiwa yang pasti terjadi kepada diri kita setelah kehidupan kita sekarang ini. Yang kedua, mengenali karakter dan potensi diri. Setiap orang itu sebagaimana kita ketahui tadi memiliki kecenderungan yang berbeda. Ada belahan otak manusia yang lebih dominan di antara manusia masing-masing. Misalnya saja saya angkat di sini ya, dalam ilmu stipin umpamanya yang ditemukan oleh Pak Parit Poniman, itu ada orang yang dominan otak otaknya yang paling berfungsi itu adalah sebelah kanan, sebelah kiri bawah umpamanya. Maka orang seperti ini orang yang kuat dalam tindakan. Kemudian ada lagi orang yang dominannya otak kiri bagian atas, orang seperti ini kuat dalam analisisnya. Kemudian ada lagi orang yang kuat dalam hubungan sosialnya. Orang seperti ini orang yang paling berfungsi adalah otak kanan bawah. Kemudian ada lagi orang yang memiliki ide-ide yang kreatif, orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang terbang melampaui daripada orang-orang yang lainnya. Ini adalah orang yang dominan berfungsinya adalah orang yang otak kanan atas gitu ya. Nah, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena jenis potensinya. Tetapi yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa dan paling optimal dalam memanfaatkan amanahnya. Yang ketiga, hadirin, mengembangkan potensi menjadi prestasi dan amal. Potensi yang tidak dilatih akan melemah, karena itu hijrah harus disertai dengan peningkatan kapasitas diri. Belajar lebih baik, bekerja lebih baik, beribadah lebih baik, mendidik keluarga lebih baik, melayani masyarakat lebih baik. Kemudian yang keempat, menjadikan potensi sebagai jalan kebaikan. Potensi bukan untuk kesombongan, pastinya ini tidak ya, tetapi potensi adalah sarana pengabdian. Semakin besar kemampuan yang Allah berikan, semakin besar pula tanggung jawab kita. Nah, ilmu harus melahirkan manfaat, jabatan harus melahirkan pelayanan yang prima, harta harus melahirkan kepedulian kepada sesama, keterampilan yang dimiliki harus melahirkan kemaslahatan. Ini ideal-ideal yang seharusnya kita lakukan apabila kita mengevaluasi diri. Pendengar yang dirahmati Allah, khusus dalam lingkup keluarga umpamanya, seringkali konflik dalam keluarga muncul karena kita memaksa pasangan, memaksa anak untuk menjadi yang kita inginkan. Padahal Allah menciptakan mereka dengan karakter yang berbeda. Ada yang unggul dalam praktik dan eksekusi. Ini kalau dalam ilmu stipin yang tadi saya sebutkan, ini adalah orang yang mesin kecerdasannya itu sensing namanya. Kemudian ada yang kuat dalam seni, ini orang yang mesin kecerdasannya insting. Ada orang yang menonjol dalam kepemimpinannya, dalam leadernya, dia logis, dia kuat analisisnya, ini orang yang mesin kecerdasannya thinking. Ada orang yang memiliki empati yang tinggi, rasanya ke depan untuk menjadi timbangannya dalam mengambil keputusan, dalam bertindak dan lain-lain. Ini mesin kecerdasan feeling. Kemudian yang terakhirnya, ada yang memiliki konsep yang cemerlang, dia konseptor yang hebat. Ini orang yang mesin kecerdasannya insting. Nah, hijrah dalam berkeluarga berarti belajar menerima perbedaan sebagai rahmat, bukan masalah. Ketika orang tua mengenali fitrah anaknya, pendidikan yang dilakukannya menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena sesuai dengan fitrah anak. Menjadikan anak diri anak sendiri, bukan menjadikan seperti kita orang tua yang mendidiknya, bukan menjadikan seperti orang lain yang menjadi model umpamanya. Bukan, itu capek, itu melelahkan karena berbeda daripada dirinya. Ketika pasangan memahami karakter masing-masing, orang tua memahami seperti apa mesin kecerdasan anaknya, maka mendidik sesuai dengan itu, maka insya Allah akan menjadi lebih optimal. Karenanya tahun baru Islam saatnya menjadi versi terbaik diri kita. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tahun baru Islam bukan sekedar pergantian angka. 1447 baru satu hari atau dua hari yang sekarang ini menjadi 1448 Hijriah. Bukan. Hijrah bukan sekedar membuat daftar resolusi. Hijrah adalah keberanian untuk berubah. Hijrah adalah kesediaan untuk memperbaiki. Hijrah adalah kesungguhan memaksimalkan fitrah dan potensi yang Allah titipkan. Jangan habiskan hidup untuk menjadi orang lain. Itu capek, jadilah diri sendiri yang harus bertumbuh dalam ketaatan. Karena setiap manusia memiliki jalan amal yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya insya Allah sama, yaitu mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jadikan tahun baru 1448 Hijriah sebagai momentum untuk mengenal diri lebih baik, menyukuri potensi yang Allah berikan, mengembangkan kemampuan secara optimal, kemudian memperbaiki akhlak dan ibadah kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing langkah kita dalam memperkuat tekad dan perubahan kita menjadi tahun 1448 Hijriah sebagai tahun yang penuh keberkahan, penuh kemajuan dan kemaslahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Dr. Hajah Muslimah MPDI dari MUI Provinsi Kalimantan Tengah tentang makna hijrah, ya, yang kita tahu di 1448 Hijriah, yang mana berubah sesuai fitrah dan potensi personal. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita kembali, dan kita belajar bahwa hijrah bukan hanya tentang perubahan di luar diri, ya Ustazah, ya, tetapi juga tentang perjalanan memperbaiki hati, pikiran dan juga perilaku tadi. Nah Ustazah, sebenarnya saya ingin bertanya nih Ustazah sedikit ya Ustazah, ya.
0: Boleh.
1: Ustazah, ini kan kalau kita ngomongin tentang hijrah, orang mikirnya kayak berpindah suatu tempat ke tempat yang lain, ya, yang seperti digaungkan setiap satu Muharram, ya. Nah sebenarnya apa sih mungkin ya, perubahan-perubahan itu gak mesti sesuatu yang besar begitu Ustazah. Mungkin saya ada yang mungkin saya pribadi atau pendengar yang lain yang ingin berhijrah, tapi maksudnya tuh kayak gak bisa langsung sesuatu yang besar begitu Ustazah. Mungkin bisa gak dikasih contoh mungkin yang dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, apa nih Ustazah yang bisa kita lakukan?
0: Oke. Kita mau bermimpi perubahan yang besar, tentunya mulai dari perubahan yang kecil dulu, ya. Jadi mengingat dengan apa yang pernah disampaikan oleh AA Gim dalam manajemen kalbunya itu, mari berubah mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Kecil tapi maknanya besar gitu. Jadi berubah dari hal yang kecil-kecil, dari hal-hal yang sifatnya praktis dalam keseharian kita gitu kan. Misalnya saja mendisiplinkan waktu umpamanya. Jadi bagaimana caranya untuk berangkat ke sekolah tidak lagi terlambat. Oh, niat yang begini udah digaungkan lama gitu kan. Bagaimana berangkat ke kantor supaya tidak lagi terlambat? Ini sudah lama mah yang demikian, tapi kenapa habit itu karena udah menjadi habit mungkin jadi berulang kembali, berulang kembali. Jadi para motivator itu ada yang menyebutkan catat. Catat apa yang menjadi niat kita untuk berubah di tahun 2020, di tahun 1448 Hijriah. Jadi pernah mempraktikkan sesuatu, Mas Seno? Jadi dibimbing oleh interpreneur yang berkelas internasional gitu ya, disuruh catat. Kemudian setelah dicatat itu tidak cukup kalau hanya dicatat saja.
1: Iya.
0: Terus bagaimana? Ada punishment, ada hukuman untuk diri kita. Siapa yang membuat hukuman itu? Diri kita masing-masing. Kalau misalnya dengan pasangan boleh dilakukan silang. Kalau misalnya orang tua dengan anak boleh dilakukan silang antara orang tua dengan anak. Hukumannya apa ya? Oh, mah kalau aku terlambat bangun pagi, terlambatnya 5 menit, maka aku hukumannya adalah membaca buku sekian halaman. Kalau misalnya sang suami, mah kalau aku misalnya saja gini, selama 1448 Hijriah aku berjanji untuk tidak marah, gitu kan, karena ceritanya tipikalnya termasuk orang yang gampang marah gitu.
1: Yeah.
0: Jadi berjanji untuk tidak marah. Ketika satu kali ada marah, maka dia mempunishment dirinya dengan cara apa? Dengan cara bersedekah umpamanya. Sedekahnya nggak banyak-banyak, artinya 1.000 rupiah, 2.000, 5.000, 10.000, itu terserah. Jadi ada celengan akhirat. Jadi ketika sedekah itu dilakukan dengan tersenyum, dengan disadari, tetapi nyentuh banget dengan hatinya. Yeah. Misalnya yang perempuan, istrinya, ibunya gitu. Apabila aku terlambat melakukan sholat selama 30 menit, maka aku harus sedekah, umpamanya seperti itu. Jadi punishment itu ditetapkan dengan kesadaran sendiri, apakah sedekah, apakah membaca buku, apakah olahraga, apakah melaksanakan sholat sunnah, apakah membaca Al-Quran sekian ayat atau sekian halaman, maka insya Allah itu sangat berdampak. Itu salah satu cara jitu, mulai dari hal kecil, hal sederhana, dimulai dari diri sendiri, ternyata nggak cukup.
1: Betul.
0: Nggak cukup, tetapi ada komitmen, apalagi ada punishment tadi untuk diri sendiri, ya insya Allah akan ada perubahan-perubahan. Udah punya daftar target 1448 Hijriah?
1: Nah,
0: ini dia nih. Jadi termasuk yang berbicara sekarang, ini juga ada daftar yang memang dibuat. Gitu kan. Tapi jangan lupa, sebagaimana tadi yang disampaikan, sesuai dengan personal masing-masing.
1: Iya. Jadi jangan dipaksakan begitu,
0: bukan
1: ya.
0: Bukan dipaksakan si A mengikuti si B, itu berbeda. Ada sembilan mesin kecerdasan seseorang. Boleh saya ulang lagi ya?
1: Boleh.
0: Sesuai dengan dominan berfungsinya, otak dari masing-masing orang. Ada otak kanan atas, itu mesin kecerdasannya intuiting. Ini terbagi kepada dua, yang pertama intuiting introvert, kemudian intuiting extrovert. Kemudian otak kiri atas, ini mesin kecerdasannya adalah thinking, ada thinking introvert, ada thinking extrovert. Ada lagi kanan bawah, itu feeling introvert dan feeling extrovert. Kemudian ada lagi kiri bawah, itu sensing, ada sensing introvert, ada sensing extrovert. Ada lagi yang di tengah-tengah daripada semuanya, tidak intro, tidak ekstro, dia adalah orang yang memiliki mesin kecerdasan itu, insting. Dan kesembilan ini berbeda-beda, nggak bisa sama. Contoh. Orang thinking introvert dan thinking extrovert ini sama dalam hal membuat target.
1: Yeah.
0: Bagaimana caranya membuat target? Ditulis, ditempel, itu boleh. Nah, kalau misalnya orang mesin kecerdasannya feeling, nggak bisa disamakan dengan yang tadi thinking.
1: Yeah.
0: Terus caranya bagaimana? Berteman dengan pasangannya kah? Dengan orang tua kah? Dengan anak, dengan teman? Ikam 1448 Hijriah nih, ikam maunya apa? Aku maunya ini. Jadi dia berdiskusi karena dia memang kuatnya personal, hubungan personal dengan orang lain. Sementara kalau mesin kecerdasannya thinking, potensi personalnya dia thinking, itu berarti dicatat, ditempel. Nah, itu seperti itu. Sensing beda lagi. Ini harus diingatkan. Apa ya yang belum tercapai, ingatkan lagi, dievaluasi lagi, kejar lagi, buat target ulang lagi. Itu kalau sensing. Kalau thinking satu kali cukup di awal. Nah, itu. Yang begitu kalau misalnya bisa sampai ke sana itu luar biasa.
1: Pelan-pelan kayaknya bisa ya.
0: Pelan-pelan bisa, tapi harus mengetahui dulu apa mesin kecerdasan kita itu yang mana.
1: Oke, okay. Wah, nah, luar biasa.
0: Ada tesnya atau ada kriteria-kriteria yang bisa dilihat secara umum atau secara kasarnya, tetapi yang utamanya itu melalui tes apa potensi personal itu.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih Ustazah sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi saya kayak ngambil kesimpulan memang manusia memiliki potensi yang Allah titipkan masing-masing ya Ustazah ya. Jadi tugas kita adalah mungkin mengenalinya,
0: betul,
1: mengembangkannya, dan juga menggunakannya di jalan kebaikan. Betul. Punishment pun punishment yang kebaikan ya Ustazah.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Kayak sadokah tadi yang dibilang Ustazah tadi ya. Atau mungkin juga habis telat 30 menit saya harus sholat sunnah habis itu kan. Jadi kan ada punishment-punishment yang baik juga. Dan mungkin kita close ya Ustazah ya, karena sudah berbatasan dengan waktu. Mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan diri kita dengan Allah, amin, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan terus menjadi pribadi yang bermanfaat. Terima kasih sekali lagi.
0: Sama-sama.
1: Ustazah Dr. Hajah Muslimah MPDI dari MUI Provinsi Kalimantan Tengah atas ilmu inspirasi yang telah diberikan di pagi hari ini. Saya Aminuddin mengucapkan juga terima kasih kepada pendengar yang sudah setia bersama kita di program Mutiara Pagi hari ini. Sampai jumpa di program Mutiara Pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada musim kawin. Walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah pagi ini.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Berbagai informasi penting yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya:
2: pejabat pemerintah juga memperoleh kepastian hukum dalam mengambil keputusan dan menjalankan
3: Ini mau menyampaikan sedikit terkait ini, jalan di depan PWI itu turunnya belokan itu sering kecelakaan.
1: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kita awali dengan informasi Jaksa Pengacara Negara tidak hanya memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah maupun lembaga badan usaha, tetapi juga membantu manajemen risiko yang baik untuk meminimalisir konflik dan setiap program yang dijalankan daerah. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pejabat pemerintah juga memperoleh kepastian hukum dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan.
2: Pendampingan hukum menjadi hal penting dalam setiap upaya pengelolaan negara maupun aktivitas bisnis yang dijalankan oleh instansi pemerintah dan badan usaha di daerah. Kehadiran pendampingan hukum membantu memastikan setiap program dan kebijakan berjalan sesuai aturan yang berlaku serta terhindar dari potensi persoalan hukum. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Katingan, Muhammad Juanda Sitorus mengatakan, pendampingan hukum menjadi hal esensial dalam membantu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintah maupun BUMN dan BUMD. Menurutnya, pendampingan hukum yang baik dapat membantu manajemen risiko secara lebih efektif sehingga program pembangunan dapat berjalan dengan aman dan tepat sasaran.
1: Dengan adanya pendampingan hukum, kita dapat memitigasi risiko. Risiko apa? Risiko dari potensi pelanggaran hukum, yaitu adanya sengketa dapat meminimalkan sejak dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian, pejabat pemerintah juga memperoleh kepastian hukum dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan.
2: Lebih lanjut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Ariansson mengatakan, pendampingan hukum menjadi langkah yang tepat untuk mendukung program pendidikan yang beragam dan kompleks di Kabupaten Katingan. Menurutnya, luasnya cakupan layanan pendidikan membuat setiap kegiatan membutuhkan pengawasan dan mitigasi risiko yang baik agar berjalan optimal.
3: Jadi, melalui jaksa masuk sekolah, melalui pendampingan yang kami usulkan, untuk pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang cukup kompleks, lokasi berbeda, wilayah yang geografis yang berbeda-beda, sehingga dalam rangka kita mitigasi risiko, upaya-upaya preventif kita sehingga program kegiatan itu tepat sasaran, kemudian berkualitas, akuntabel, dan bermanfaat sehingga bermakna bagi semua masyarakat.
2: Kerjasama antara kejaksaan dan dinas pendidikan juga diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan berbagai potensi masalah hukum dalam pelaksanaan program pendidikan. Selain itu, pendampingan hukum dapat memberikan kepastian bagi para pelaksana kegiatan dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan di lapangan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pendengar, pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas di ruas jalan yang memiliki potensi resiko kecelakaan. Selain telah dipasang berbagai perangkat keselamatan seperti warning light, rambu peringatan dan marka jalan, pengendara juga diminta menjaga kecepatan kendaraan serta selalu mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Selengkapnya, rekan saya Sabella Indahsari melaporkan.
4: Ini mau menyampaikan sedikit terkait ini, jalan di depan PWI itu, U-turn-nya, belokan itu sering kecelakaan.
5: Pengguna jalan yang melintas maupun menuju wilayah tertentu yang memiliki tingkat kerawanan kecelakaan diimbau untuk lebih berhati-hati selama berkendara. Imbauan ini disampaikan guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama pada titik-titik yang memerlukan perhatian khusus dari pengendara. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah, Yulindra Dedi, saat Halo RRI menyampaikan, dalam upaya meningkatkan keselamatan, sejumlah fasilitas pendukung telah dipasang di lokasi rawan kecelakaan di beberapa tempat di Kota Palangkaraya, seperti warning light atau lampu peringatan, rambu-rambu lalu lintas, serta marka jalan yang berfungsi memberikan petunjuk dan peringatan kepada pengguna jalan. Keberadaan sarana keselamatan tersebut diharapkan dapat membantu pengendara mengenali kondisi jalan lebih awal sehingga dapat menyesuaikan kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan saat melintas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan. Faktor kecepatan kendaraan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Pengendara diimbau untuk mengurangi laju kendaraan saat memasuki area yang telah diberi tanda peringatan, sehingga memiliki waktu yang cukup untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan.
6: Sesuai dengan ketentuan yang ada, kita mengetahui ada pembagian kewenangan di situ di dalam pelaksanaan tugas, di mana kita ketahui bersama ada yang namanya status ruas jalan nasional, status ruas jalan provinsi, dan juga status jalan kabupaten kota. Nah, mengingat banyak laporan yang masuk, terutama rada rawan kecelakaan yang menjadi titik perhatian kemarin itu berada di ruas jalan nasional, nah sehingga kita berkoordinasi dengan Balai Pengelola Jalan Nasional yang merupakan UPT Kementerian PU yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah sebagai UPT Kementerian Perhubungan di Kalimantan Tengah, bersama juga dengan dinas instansi terkait, baik dinas PU Provinsi, kemudian juga organisasi-organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal yang tergabung di dalam 5 pilar forum lalu lintas angkutan jalan. Ada dari Bapeda, kemudian ada dari Dinas PU Provinsi dan juga Kota Palangkaraya, kemudian ada Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota, dan juga dari pihak kepolisian, dalam hal ini ada di Lantas Polda dan Satlantas Polres Palangkaraya, serta juga dari Jasa Raharja sebagai pilar kelima.
5: Tidak hanya mengendalikan fasilitas keselamatan yang tersedia, kesadaran dan kedisiplinan pengguna jalan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lalu lintas yang aman. Sikap yang saling mengingatkan antar pengguna jalan dinilai dapat membantu menekan risiko kecelakaan. Sementara itu, warga Kota Palangkaraya, Ika Leluno, saat Halo RRI menyampaikan keresahannya terkait banyaknya kasus kecelakaan di kawasan Jalan RTA Milono dekat kantor PWI Kalteng, arah menuju belokan Jalan Tilung. Ia mengharapkan kawasan rawan kecelakaan dapat diberi rambu jalan atau bahkan ditutup.
4: Kita menyarankan kalau bisa ditutuplah jalan itu.
7: Di sana memang sudah ditutup kan, Pak, ya sebagian daerahnya?
4: Belum. Persis di depan PWI yang Indomaret itu masih. Karena banyak pengendara yang keluar dari arah Tilung itu langsung motong di dari arah RT Melono sana, kadang-kadang sering menghantam juga itu karena sering nyelonong juga yang dari keluar Tilung. Okay. Sering kecelakaan di situ.
7: Karena jalurnya dibuka dari arah Temanggung Tilung itu ya.
4: Iya.
7: Oke, baik.
5: Dengan adanya himbauan yang diberikan oleh dinas maupun instansi terkait, masyarakat diharapkan semakin meningkatkan budaya tertib berlalu lintas dan juga mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan seluruh pengguna jalan demi terciptanya perjalanan yang aman dan nyaman. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi dari Kota Waringin Barat, di mana pendengar Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atau PUPR Kabupaten Kota Waringin Barat melalui Bidang Sumber Daya Air melaksanakan kegiatan pemeliharaan saluran induk pengendalian banjir di Jalan Ahmad Wongso, kawasan saluran Sungai Bamban, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalambun. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga fungsi saluran drainase utama agar aliran air hujan tetap lancar menuju muara, di mana pemeliharaan meliputi pembersihan sedimentasi, sampah, dan vegetasi yang berpotensi menghambat aliran air di sepanjang saluran. Kepala Dinas PUPR melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air Neti Juniarti Ningsih mengatakan, pemeliharaan saluran induk merupakan kegiatan rutin yang penting untuk mengurangi resiko terjadinya genangan maupun banjir di kawasan permukiman dan infrastruktur publik. Neti juga mengungkapkan pemeliharaan saluran induk pengendalian banjir merupakan langkah preventif untuk memastikan aliran air hujan dapat mengalir dengan baik menuju muara, di mana dengan kondisi saluran yang terjaga, resiko genangan di kawasan pemukiman maupun kerusakan infrastruktur akibat luapan air dapat diminimalkan. Pendengar, informasi selanjutnya, ratusan umat Islam di perumahan padat penduduk antusias merayakan Tahun Baru Islam dan pawai berhadiah. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
8: Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Tahun Baru Islam ini bukan hanya sekedar meramaikan, tapi namun tempat untuk muhasabah atau introspeksi.
9: Masjid Al-Muhajirin yang berada di Jalan Bondol, kawasan permukiman padat penduduk, menggelar pawai berhadiah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan zikir dan doa bersama usai sholat maghrib berjamaah. Setelah itu warga kembali berkumpul untuk mengikuti pawai yang dilaksanakan seusai sholat isya berjamaah. Pawai diikuti para santriwan santriwati serta masyarakat muslim di lingkungan sekitar masjid dengan penuh semangat. Ketua Masjid Al-Muhajirin Ahmad Mujib mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan Tahun Baru Islam berjalan dengan baik. Menurutnya peringatan 1 Muharram bukan hanya sekedar kegiatan seremonial atau hiburan semata, melainkan menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
10: Rangkaian dari kegiatan Tahun Baru Islam 1 Muharram ini terlaksana dengan baik, mulai dari habis sholat maghrib kita mengadakan zikir bersama. Lalu setelah sholat jamaah isya kita juga melaksanakan pawai, memarakkan dengan santriwan-santriwati dan

0: hasabah atau introspeksi.
1: Ia juga mengajak seluruh panitia pengurus masjid dan warga untuk terus meningkatkan kerjasama sehingga kegiatan keagamaan yang digelar setiap tahun dapat berjalan lebih baik dan semakin semarak. Apalagi pihaknya akan bekerjasama dengan PHBI menggelar pasar murah tahun depan dan berbagai lomba. Sementara itu, salah satu peserta pawai, Sujarwo, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan pawai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Menurutnya, acara yang digelar Masjid Al-Muhajirin berlangsung sangat meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat.
2: Sangat ramai, lalu masyarakatnya sangat antusias mengikuti acara Grebek Suro 1 Muharram untuk menyambut bulan apa? Bulan Muharram.
1: Senang tadi anak-anaknya?
2: Iya, sangat senang.
1: Oke, hadiahnya banyak nggak tadi Pak?
2: Alhamdulillah sangat banyak, sangat banyak hadiah.
1: Ia berharap pelaksanaan peringatan Tahun Baru Islam pada tahun mendatang dapat digelar lebih besar dan lebih meriah, mengingat tingginya minat warga untuk mengikuti kegiatan tersebut. Seperti diketahui, panitia mencetak kupon sebanyak 350 lembar dan menyiapkan hadiah sebanyak 250 item. Sebagian besar peserta mendapatkan hadiah ketika undian Dorfest dimulai. Edi Suroso melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kita menuju informasi berikutnya pendengar, di mana dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Juni, pelabuhan dan transportasi sungai masih memegang peran penting bagi mobilitas serta ekonomi masyarakat, khususnya di daerah yang mengandalkan jalur perairan. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
5: Itu jadi peranan dermaga. Kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting.
6: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Juni, keberadaan pelabuhan dan transportasi sungai kembali menjadi perhatian sebagai sarana penting yang menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian, khususnya di wilayah yang masih mengandalkan jalur perairan sebagai akses utama. Di Kalimantan Tengah, pelabuhan memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan jalan darat. Selain melayani arus penumpang dan barang, pelabuhan juga menjadi penghubung antar wilayah yang mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan aktivitas perdagangan. Kepala Seksi Kepelabuhan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Supriyadi, menjelaskan berdasarkan regulasi yang berlaku, istilah dermaga kini telah menjadi bagian dari sistem kepelabuhan. Menurutnya, pelabuhan berfungsi penting baik untuk angkutan laut maupun penyeberangan yang melayani daerah-daerah dengan akses darat yang masih terbatas.
5: Itu jadi peranan dermaga. Kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting. Itu baik dari SDP ataupun dari sisi laut seperti itu. Kalau untuk pelabuhan laut itu pastinya berhubungan dengan untuk komunitas yang keluar masuk dan mudik masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah ataupun keluar. Sedangkan untuk pelabuhan SDP itu paling untuk menyeberangkan beberapa daerah yang belum terhubung jalan, seperti mungkin ada di Kapuas Hulu, ada di Barito Utara, itu ada beberapa yang belum terhubung jalan, makanya beberapa masih menggunakan angkutan SDP seperti Speed, bus AIS, seperti itu.
6: Selain mendukung konektivitas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam operasional pelabuhan. Berbagai fasilitas keselamatan seperti pelampung, pengaturan kapasitas penumpang, serta pengawasan terhadap operasional angkutan terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau menggunakan angkutan yang memiliki izin resmi demi menjamin keamanan dan perlindungan selama perjalanan. Sementara itu, seorang warga pengguna transportasi sungai, Randy, menilai keberadaan pelabuhan masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah hulu dan daerah dengan akses darat yang terbatas. Ia mengaku cukup sering memanfaatkan transportasi sungai untuk keperluan pekerjaan maupun mengunjungi keluarga.
7: Keberadaan dermaga ini sangat membantu masyarakat ya, karena menjadi tempat naik turun penumpang dan bongkar muat barang begitu. Selain itu juga dermaga itu juga mempermudah akses transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi warga di sekitaran sungai. Jadi begitu.
6: Terima kasih. Melalui peringatan Hari Dermaga Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya peran pelabuhan dalam menunjang konektivitas pelayanan transportasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan terhadap peningkatan fasilitas keselamatan dan pelayanan di pelabuhan menjadi langkah penting untuk mewujudkan transportasi sungai yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
4: Pendengar, informasi terakhir dari Kabupaten Gunung Mas, di mana pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Stadion Mini Kuala Kurun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan sekaligus menyambut hari jadi ke-24 Kabupaten Gunung Mas. Wakil Bupati Gunung Mas, Eprensia LP Umbing juga mengatakan, gerakan pangan murah menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, bawang merah, bawang putih, telur, minyak goreng, ikan patin segar, dan daging ayam. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasaran sehingga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Gunung Mas, Ekmanto menyebutkan bahwa seluruh komoditas yang disediakan laris terjual hanya dalam hitungan jam saja. Salah seorang warga Kuala Kurun juga mengaku terbantu dengan kegiatan tersebut karena dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran.

0: Ya, pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya, pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini

0: Itu adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semangat, happy, harus banget ya. Apalagi sekarang tanggal 17 Juni 2026 edisi hari Rabu kali ini. Cuaca sih cukup menyenangkan sih Nudin lihat ya. Bagi kita yang mungkin udah terbiasa kena panas, tiba-tiba cuaca seanteng ini tuh rasanya kayak bersyukur aja ya pendengarnya. Apapun sih sebenarnya jenis cuacanya, kita tetap bersyukur dan tetap selalu kayak merasa setiap hal-hal baik akan selalu hadir di kehidupan kita. Termasuk mungkin yang upacara di pagi hari ini akan merasakan kenyamanan gara-gara cuacanya yang luar biasa enak sekali ya. Dan pendengar yang lagi dengerin kita di Prosatu Radio Palangkaraya pagi hari ini ya, kita selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan di kondisi cuaca yang tidak bisa kita tebak kayak perasaannya dia gitu ya. Dan pagi hari ini boleh banget ya, kita selalu mengingatkan pendengar, walaupun ini selalu digaungkan di semua radio mungkin di seluruh dunia, bahkan di radio Pro 1 di Palangkaraya juga kita informasikan dan selalu mengingatkan pendengar untuk apa? Untuk sarapan pagi ya, jangan sampai Anda melewatkan hal tersebut, karena kita perlu tenaga ya, bukan janji manis belaka gitu. Jadi karbohidrat dan juga protein yang masuk di diri kita itu bisa membuat kita jadi lebih berenergi lagi untuk menjalankan dan siap menghadapi segala sesuatu yang terjadi di depan mata kita yang kita tidak tahu nantinya ya. Karena kita tahu pendengar bahwa setiap menit, bahkan mungkin 2 detik ke depan setelah Nudin bilang ini, Nudin gak tahu apa yang terjadi. Dan seperti itu juga mungkin 2 jam atau 3 jam ke depan, kita gak tahu kerjaan kita seberat apa, setumpuk apa, dan mungkin tekanan batin apa yang kita lakukan, yang kita rasakan maksudnya. Kamu mau menekan orang? Tidak ya pendengarnya, jangan seperti itu. Kalau gak bisa jadi orang baik, setidaknya jangan jadi orang jahat ya. Dan mungkin untuk Anda yang lagi dengerin kita di pagi hari ini, semangat selalu aja, sarapan paginya jangan lupa. Boleh seruput kopi asal setelah sarapan ya. Jangan sampai mahnya ngambek gara-gara pendengar hanya mengingat apa ya namanya semangatnya lewat kopi, tapi lupa bahwa lambungnya juga perlu dirawat begitu ya. Dan jaga kesehatan selalu pendengar ya. Bersama Pro 1 Radio Palangkaraya, kami menemani Anda untuk menyemangati hari-hari Anda yang penuh dengan warna dan kebahagiaan. Amin.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Ya, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Tidak terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
3: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
4: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
4: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
5: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
6: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
7: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
6: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan